0: pankreas hingga diabetes. Arif menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
1: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas. Ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3. Terus menjaga untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Setuju.
6: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Dan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
9: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
10: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut,
8: fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita ngomongin soal Indonesia, banyak sekali negaranya luas, kemudian juga masyarakatnya sangat banyak. Dan saat ini juga tingkat untuk investasi dari generasi mudanya, dari usia muda sampai ke usia lanjut yang sekarang ini aktif menggunakan dana-dananya untuk investasi juga semakin besar. Ada di saham, kemudian juga ada reksadana, kemudian ada obligasi, deposito, ada juga yang mempercayai dari emas sebagai salah satu instrumen investasi untuk bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dan investasi ini juga menjadi salah satu cara yang strategis sekali pendengar untuk meningkatkan penghasilan. Kalau kita sekarang sudah punya penghasilan, kemudian kita investasikan, nanti akan ada pelipatan bunga yang kita peroleh dari tahun ke tahun. Kemudian investasinya ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang juga, tergantung dari instrumen investasi apa yang Anda gunakan atau andalkan gitu, pendengar Pro 1. Tapi kalau sekarang, saat ini, ya ditambah lagi detik ini, masih banyak sekali masyarakat kita yang belum memahami mana penipuan, mana investasi gitu ya. Jadi kita harus cermat sebelum berinvestasi, sangat-sangat harus mewaspadai investasi bodong. Apalagi ada investasi online sekarang, ada arisan bodong ya kan. Jadi arisan ini juga sering kali dibuat dalam satu kelompok. Jadi ada sejumlah uang yang dikumpulkan di sana, tapi para pelaku ini menawarkan keuntungan yang besar setiap kali ada yang dapat giliran menang gitu ya. Jadi pelaku ini juga berperan sebagai pihak yang ngumpulin dananya, nyimpen dana arisannya. Ya ada arisan uang, arisan handphone, arisan emas dan barang sosialita lainnya gitu ya. Dan juga modusnya akan mencari korban di media sosial. Itu yang harus berhati-hati. Jangan sampai investasi yang sebenarnya trusted atau terpercaya malah ternyata Anda terjebak dalam investasi

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pendengar satu buah lagu dari Malik and the Essentials, Sebagaimana Aku Tahu. Nih sekarang Indah kasih tahu caranya gimana sih membedakan investasi yang wajar sama investasi bodong. Kalau Anda benar-benar teliti, jeli dan juga tenang ya ketika ada penawaran-penawaran investasi. Jadi kalau investasi yang wajar itu pasti perusahaan pengelolanya terdaftar secara resmi di lembaga pemerintah Indonesia seperti OJK untuk reksadana atau saham, terdaftar juga di Bappebti untuk komoditas seperti emas. Nah itu juga pasti tercatat dan pemerintah Indonesia mengetahui gitu ya track record dari perusahaan tersebut. Tapi sebelumnya kalau misalkan Anda juga benar-benar kepo, benar nggak ya ini perusahaannya tercatat di OJK, Bappebti, nah Anda bisa langsung masuk ke websitenya. Jadi untuk ngecek benar nggak nih perusahaannya tercatat atau memang terdaftar secara resmi di pemerintahan Indonesia. Nah kalau misalkan sudah oke perusahaannya, nanti kita lihat dulu keuntungan per bulan atau tahunannya ini masuk akal atau enggak ya persenannya. Bisa juga di-compare atau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sekarang kan banyak sekali ada perusahaan penyedia jasa untuk mengelola dana investasi, terutama reksadana atau saham itu banyak banget pendengar Pro 1. Jadi Anda bisa bandingkan juga dengan bunga acuan bank atau rate dari Bank Indonesia secara resmi. Nah, kalau semuanya sudah jelas, pasti fluktuasi harga atau potensi rugi ini juga terbuka. Pokoknya informasi apapun yang misalkan Anda bingung atau kepo atau mungkin pengen belajar langsung, justru bisa di sana. Karena informasi yang dimiliki oleh pengelola atau perusahaan itu terbuka atau transparansi semuanya ya, termasuk transparansi resiko, bukan malah disembunyikan. Nah apalagi nih kalau misalkan Anda sudah ngumpulin dana terus mau cairin dananya gitu kan, ada proses penarikan modal, bukannya diulur-ulur gitu ya, tapi punya aturan main dan waktu tunggu yang terstruktur. Nah itu adalah investasi yang sangat wajar dan bisa Anda gunakan juga platformnya, Anda bisa bergabung juga menjadi seorang investor begitu ya. Dan memang yang paling utama adalah kita harus menilai ciri-ciri utama investasi yang wajar yang bisa kita percayai pendengar Pro 1. Jadi jangan sampai tertipu dengan investasi yang ternyata itu adalah penipuan alias investasi bodong. Dikasihnya bunganya, wah fantastis, gak mungkin sih dalam 3 bulan bisa dapat 200% gitu ya. Semua juga mau kalau keuntungannya besar dalam waktu singkat. Jadi pendengar Pro 1 selalu berhati-hati dan waspada dari investasi bodong dan kami juga akan hadirkan nanti perbincangannya untuk Anda. Waspada penipuan berkedok investasi pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
1: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
1: Ngeja aja pun kau Ti, ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, melansir laman Komdigi, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dan kita cek faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar, dan dari laman Kompas juga disampaikan setelah ditelusuri narasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar pernah beredar pada tahun 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pasar pagi ini.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Kalau kita mendengarkan informasi dan juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang investasi yang benar, jadi Niscaya kita bisa dijauhkan dari penipuan investasi. Nah, lebih lengkap lagi pendengar Pro 1, kami akan hadirkan perbincangan waspada penipuan berkedok investasi bersama dengan host Oscar Robert sesaat lagi di sesi dialog Denpasar pagi ini, membahas waspada penipuan berkedok investasi. Dan Anda bisa simak perbincangannya melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga aplikasi RRI Digital serta siaran terestrial kami yang bisa Anda simak melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.
1: Maraknya kasus penipuan berkedok investasi atau investasi bodong mengharuskan kita untuk selalu waspada dan ekstra hati-hati sebelum menempatkan dana. Para pelaku penipuan kini semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi, media sosial, hingga aplikasi pesan seperti Telegram dan juga WhatsApp untuk menjaring korbannya. Agar terhindar dari kerugian finansial yang besar, ingat selalu rumus 2L yang sering dikampanyekan oleh otoritas jasa keuangan OJK dan juga pihak kepolisian, yakni legal dan logis. Ciri-ciri investasi bodong yang wajib diwaspadai. Pertama, keuntungan tidak masuk akal atau high return no risk, menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi atau bahkan hingga ratusan persen dalam waktu singkat tanpa risiko. Ingat prinsip dasar keuangan, yakni high risk high return. Kedua, tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Entitas atau perusahaan tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh lembaga berwenang seperti OJK, Bank Indonesia, atau juga Bapepti. Ketiga, menggunakan skema Ponzi. Anggota diwajibkan atau sangat didorong untuk merekrut orang baru guna mendapatkan bonus atau mencairkan keuntungan mereka sendiri. Keempat, model bisnis tidak jelas. Pelaku biasanya menyembunyikan detail bagaimana dana dikelola dan hanya memamerkan testimoni palsu, serta foto tokoh publik atau artis tanpa izin untuk membangun kepercayaan. Serta kelima, tekanan dan manipulasi psikologis. Korban sering dimasukkan ke grup chat tertutup dan ditekan secara kelompok atau grup pressure agar segera mentransfer dana atau membayar denda atau pajak saat ingin menarik uang. Cara melindungi diri dari penipuan investasi. Cek legalitas. Sebelum mentransfer uang, pastikan Anda memeriksa status resmi perusahaan tersebut di laman resmi kontak OJK 157. Kemudian gunakan akal sehat secara logis. Jika keuntungan yang ditawarkan jauh melampaui bunga bank atau rata-rata performa reksadana atau saham legal, hampir bisa dipastikan itu adalah penipuan. Lalu jangan terburu-buru. Penipu selalu menciptakan rasa urgensi, seperti fear of missing out atau FOMO, agar Anda tidak sempat berpikir jernih atau melakukan riset mendalam. Terakhir, amankan data pribadi. Jangan mudah membagikan nomor telepon, data kepegawaian, atau dokumen identitas di grup atau platform yang tidak dikenal.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Oscar Robert dalam Dialog Denpasar pagi ini edisi Rabu 30 September 2026. Dan di edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada penipuan berkedok investasi, di mana investasi ini menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengembangkan aset dan mempersiapkan masa depan finansial mereka. Namun di balik peluang tersebut, berbagai modus penipuan berkedok investasi ini masih mengintai masyarakat, mulai dari tawaran dengan keuntungan besar dalam waktu singkat hingga investasi ilegal yang tidak memiliki izin. Dan pada dialog kali ini telah hadir ketiga narasumber kita. Untuk itu kita perkenalkan terlebih dahulu, hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Yang pertama adalah beliau I Gusti Agung Ayu Aptiani SCST, selaku paralegal LBH Apik Bali dan mempunyai pengalaman di industri perdagangan berjangka. Selamat pagi Bu Iga. Om Swastiastu Bu Iga. Bagaimana Bu?
3: Selamat pagi Om Swastiastu.
2: Kabar baik Bu Iga?
3: Kabar baik Pak.
2: Terima kasih Bu Ika telah hadir. Juga Ibu Della Natalia Kri, selaku asisten manajer senior Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali. Selamat pagi Bu Della.
4: Pagi Pak.
2: Bagaimana Bu Della, kabar baik Bu? Terima kasih Bu
4: Tuhan, telah kabar baik
2: hadir di Pro 1 RRI Denpasar. Dan telah melalui sambungan telepon kami, beliau adalah anggota kelompok ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan Provinsi Bali, Bapak Dr. Trisno Nugroho SCMBA. Selamat pagi Pak Trisno Pak.
5: Selamat pagi Om Swastiastu.
2: Bagaimana Pak Trisno, kabar baik Pak Trisno?
5: Sehat.
2: Sehat pagi Pak. Ini. Ya, baik. Ya. Baik Pak Trisno, kita ke studio terlebih dahulu ya Pak Trisno, untuk terkait dengan penipuan berkedok investasi ini. Kita ke dari OJK dulu, Bu Della. Kalau dari OJK sendiri, Bu, bagaimana Bu gambaran kasus penipuan berkedok investasi khususnya di Bali ini, Bu Della?
4: Iya, baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa sekarang memang modus-modus investasi ini semakin hari semakin berevolusi ya. Bisa mulai dengan modus-modus terbaru berdasarkan laporan dari sistem IASC kami, Indonesia Anti-Scam. Di posisi Agustus 2026 ini kami menerima sekitar 15.604 pengaduan dari 8 kabupaten dan kota Denpasar dengan modus-modus penipuan yang menjadi top 10 besar itu diantaranya penipuan transaksi belanja, jual beli online, penipuan mengaku pihak lain, penipuan melalui media sosial, penipuan investasi, penipuan mendapat hadiah, penipuan penawaran kerja, phishing, social engineering, APK, dan pinjaman online fiktif. Nah, mungkin itu yang perlu kami ingatkan juga ke masyarakat untuk lebih berhati-hati terapkan 2L, tadi sudah disampaikan, legal dan logis. Agar sebelum kita berinvestasi, baiknya kita cek dulu penawaran-penawaran yang diberikan oleh investasi bodong tersebut. Lebih baik sebelum kita berinvestasi, kita harus mengecek legalitasnya. Apakah betul dia berizin dan diawasi OJK. Dan benar, untuk investasi bodong ini sendiri, sebenarnya mereka lebih menekan ke kita punya psikolognya, menekan kita untuk jangan berpikir langsung berinvestasi cepat. Tetapi sebenarnya OJK juga punya ketentuan terbaru dalam perlindungan konsumen itu yang mewajibkan masyarakat atau nasabah sebelum berinvestasi di salah satu produk keuangan itu wajib untuk membaca replay, ringkasan produk keuangan. Jadi kita tidak langsung berinvestasi seperti itu. Dan itu wajib semua industri keuangan, baik perbankan dan sektor pasar modal, hal investasi, mereka harus menjelaskan tentang ringkasan produk keuangan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan resiko daripada investasi tersebut. Apalagi resik kalau misalnya mereka sudah menginformasikan bahwa bebas resiko itu sudah pasti penipuan ya, karena ketika kita semakin tinggi keuntungan itu justru resikonya semakin besar seperti itu. Tidak ada kita investasi tanpa resiko, sudah pasti ada resiko. Jadi kita dorong supaya masyarakat mempelajari ringkasan produk untuk memahami manfaat dan resiko seperti itu.
2: Dari data tadi Bu, itu berarti itu termasuk banyak ya Bu ya?
4: Iya.
2: Di Bali sendiri ya Bu ya?
4: Kalau untuk wilayah Bali sendiri ini sudah sangat banyak sekali, bahkan masuk 10 besar secara nasional. Iya, benar. Jadi ini yang kita gencarkan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati, lebih banyak mitigasi diri dengan 2L tadi, legal dan logis. Kadang kan perusahaan yang legal belum tentu juga dia logis. Dia punya izin misalnya koperasi. Kita kan tahu definisi koperasi kan menghimpun dan menyalurkan dana ke anggota. Kadang ada yang izinnya koperasi tetapi dia menyalurkan menghimpun juga dana dari masyarakat di luar daripada anggota. Nah, itu hal-hal seperti itu kadang masyarakat harus lebih peka untuk dapat memastikan legalitasnya. Jadi kalau memang dia jenis koperasi, harus kita cek ke Kementerian Koperasi apakah memang dia terdaftar di bawah regulator koperasi. Kalau dia investasi emas, dia investasi di saham atau dia gadai, kita juga harus pastikan apakah itu diatur dan diawasi OJK. Karena OJK sekarang ini juga lagi marak di Bali ini gade-gade ilegal, gade-gade yang tidak berizin dari OJK. Itu sekarang kita gencar juga untuk penindakan terhadap gade-gade ilegal, gade-gade liar yang mana dia punya biaya administrasi melebihi dari batas wajar ya. Bisa sampai bunganya di atas 10-20%. Itu masyarakat harus berhati-hati. Memang kita membutuhkan dana cepat, tetapi akan lebih baik ketika kita berinvestasi atau menitipkan barang kita di tempat yang tepat seperti itu.
2: Artinya kalau dari data tadi itu mayoritas yang disasar itu kelompok usia mana dan kategori apa sih?
4: Iya benar, kelompok yang disasar itu justru lebih tinggi itu gender wanita justru yang disasar. Jadi kalau berdasarkan data kami untuk modus-modus penipuan ini, justru yang paling tinggi justru wanita dan juga kaum pekerja.
2: Kaum pekerja
4: karena sekarang juga para penipu ini pintar. Mungkin mereka sasarnya justru orang yang punya uang ya, bukan yang tidak ada, malah yang menjadi sasaran mereka tuh para pekerja. Dan biasanya mereka tuh serang, para penipu ini biasanya serang atau penawarannya tuh di saat jam-jam kita lagi sibuk. Walaupun kita merasa kita sudah mampu mengelola keuangan, kita rasa bahwa kita tidak mungkin kena tipu. Jangan pernah merasa seperti itu, karena dia pasti akan serang di jam-jam ketika seseorang sibuk. Saya pernah mendapat tangani salah satu pengaduan di kantor masyarakat. Dia mengatakan bahwa dia sangat protek sekali keluarganya untuk tidak tertipu dengan penawaran-penawaran investasi bodong. Dia selalu mengingatkan istrinya, anaknya untuk berhati-hati, tetapi pada saat itu dia coba untuk pulang kantor. Kebetulan beliau lelah dan beristirahat. Tiba-tiba dia mendapat WA dari kantor pajak. Nah, ini mengundangkan, ini skemanya menggunakan modus lembaga institut negara ya, jadi menggunakan kantor pajak, mengatasnamakan kantor pajak, mau dibantukan karena ada selisih bayar pajak dan lain sebagainya. Karena beliau sedang capek dan tidak mau, tidak bisa berpikir, jadi pada saat itu langsung mengikuti arahan si penipu ini. Akhirnya beliau transaksilah, dibantu. Kalau bapak tidak mau dibantu ya sudah, nanti bapak ke kantor aja. Jadi dia menyerang psikis korban supaya merasa kayaknya saya, daripada saya ke kantor nanti ini waktunya tidak pas. Akhirnya dia mengikuti dan tertipu seperti itu. Bahkan ada juga ibu-ibu yang mungkin saat ini berdagang di pasar, jualan, sibuk layani konsumen di pasar, dalam keadaan tidak sadar ditelepon mungkin, dibilang ada paket. Nah, ibu-ibu ini kan sering ya kita belanja online, Shopee, TikTok, belanja-belanja online ini kita harus hati-hati juga kepada ibu-ibu, khususnya masyarakat kelompok wanita, karena kita nih sangat lemah di pendengaran ya. Apalagi kalau sudah ditawarkan untuk ini paketnya kita mau kirim nih, gimana Bu kirimnya, ada kelebihan, ada salah alamat, tapi ada biaya tambahan. Nah, dengan secara tidak sadar kita sudah memberikan data kita, informasi rekening kita, akhirnya terjadilah
3: penipuan
4: dan uang kita berpindah ke yang lain seperti itu.
2: Baik, terima kasih Bu Della. Kita ke Bu Ika. Tadi sudah disampaikan bahwa kaum perempuan ini banyak Bu yang menjadi korban penipuan berkedok investasi ini. Dari LBH Apik Bali sendiri menanggapinya seperti apa ini Bu Ika?
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri bagi pemirsa yang ada di Bali, khususnya saya dengan Ibu Iga Ayu Aptiani ya. Di sini saya juga punya pengalaman di industri perdagangan berjangka dari tahun 2008 ya sampai sekarang masih aktif, dan kemudian juga saya di sini mewakili LBH Apik Bali. LBH Apik Bali sendiri itu adalah lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Jadi kita memang khusus untuk perempuan dan kelompok rentan ya. Jadi salah satunya tadi kelompok rentan itu yang masuk perempuan yang lanjut usia, ya maksudnya lansia ya, kalau di atas 50 tahun itu kan kita sebut lansia. Jadi kebanyakan sih kayak tadi sudah disampaikan oleh Ibu Della bahwa kasus yang pengaduan itu ya kebanyakan perempuan ya, itu memang perempuan memang termasuk orang rentan ya. Itu mungkin salah satunya mereka kurangnya pemahaman tentang regulasi ya, regulasi daripada investasi sendiri. Nah, jadi LBHP memang jarang sih menerima pengaduan tentang investasi ya, mungkin mereka udah langsung lapor ke OJK ya atau mungkin ke Polda. Jadi kita jarang sekali menerima kasus investasi, tapi di sini kami sebagai mewakili LBH Apik Bali, saya juga perlu menginformasikan bahwa perempuan itu juga perlu mendapatkan edukasi tentang investasi seperti itu. Jadi perempuan itu mempunyai hak juga untuk mengetahui resiko daripada investasi. Jadi ketika perempuan menjadi korban daripada investasi penipuan berkedok investasi, nah mereka boleh juga datang ke LBH Apik ya. Jadi nanti kita dampingi. Ya, jadi kita nanti dampingi korban. Mungkin saran kami sih kalau bisa mereka menyimpan bukti ya, menyimpan bukti-bukti, kemudian mungkin men-screenshot, mungkin ada percakapan WA seperti itu. Kemudian semua sih bukti-bukti yang memang nanti bisa kita laporkan kembali ya ke Polda. Jadi sedikitnya biasanya perempuan yang kena jadi korban ini mereka langsung menyerang psikis juga ya, mental mereka juga. Biasanya mereka malu melapor karena malu, oh saya ini kena tipu, jadi malu gitu ya. Tapi padahal itu sebenarnya kalau kita biarkan, jadi semakin banyak kasus penipuan yang terjadi khususnya pada perempuan. Itu aja sih sebenarnya dari saya. Kalau saya sendiri bekerja di perdagangan berjangka komoditi, itu memang sudah jelas-jelas ada agreement. Ya, jadi ada buku perjanjian sebelum nasabah berinvestasi, mereka harus membaca dulu isi daripada agreement tersebut. Jadi buku perjanjian itu ada salah satunya pemberitahuan adanya resiko. Ya, jadi di situ sudah dijelaskan bahwa dana kita bisa habis. Ya, risikonya dana bisa sampai habis. Jadi ada istilahnya di situ call margin. Jadi di situ juga ada dokumen pemberian amanat. Jadi mereka tidak boleh memberikan akses password kepada orang lain. Jadi ketika terjadinya kerugian, yaitu tanggung jawab daripada klien seperti itu. Dan mereka juga sebelum berinvestasi real wajib melakukan simulasi demo akun seperti itu. Jadi demo akun itu uang itu berupa memang dikasihkan modal, tapi jadi itu modal untuk belajar. Jadi kita harus memberikan edukasi dulu kepada masyarakat. Jadi bagi perempuan-perempuan, ibu-ibu khususnya ya, kalau ingin berinvestasi, tolong dicek dulu yang pertama legalitasnya. Itu sangat penting sekali ya, karena legalitas itu membuat kita merasa bahwa perusahaan ini benar-benar resmi gitu. Jangan hanya melihat dari oh dia sudah ada kantor di Bali, berarti ini sudah resmi ya. Jadi yang paling penting itu dari kami coba dicek dulu legalitas perusahaannya. Kemudian sampaikan juga resiko, tanyakan juga resikonya ketika kita berinvestasi. Apakah jaminannya seperti itu, apakah ini ada risiko dan sebagainya. Jadi itu lebih ditekankan. Jadi meminimalkan perempuan untuk menjadi korban penipuan seperti itu.
2: Baik, terima kasih Bu Ika. Kita ke Pak Trisno. Halo Pak Trisno.
6: Siap.
2: Mungkin Pak Trisno bisa menanggapi Pak terkait dengan minat masyarakat perkembangan investasi saat ini Pak, dan dimanfaatkan untuk pelaku penipuan untuk investasi ini seperti apa Pak Trisno pandangannya Pak?
6: Ya, terima kasih Mas Oskar, Mbak Dela dari OJK sama Bu Ayu dari LBH. Mungkin relatif masih muda ya. Saya sudah hampir setengah abad lebih gitu ya. Saya sudah
2: senior banyak, ini,
6: senior. Saya senior, dulu Pak. Ya di BI lah ya gitu ya. Banyak hal yang terjadi mengenai penipuan melalui baik online dan sebagainya. Ya memang masyarakat kita tadi, untungnya kita laki-laki ya, perempuan tadi banyak ya.
3: Laki-laki juga ada korban juga.
6: Ada korban juga ya.
5: Memang ya masyarakat kita itu anu apa kalau melihat bahwa untungnya besar gitu, itu langsung kayak percaya gitu ya.
4: Iya, betul.
5: Untung gede terus risiko nggak ada, itu menarik buat baik wanita maupun laki-laki ya. Terus tadi legal, betul legal juga dicek lembaga ini legal nggak, punya NIB nggak gitu ya. Walaupun sudah ada pun kita juga nggak langsung percaya. Lembaga ini siapa yang ngawasi nih? Produknya siapa yang ngawasi nih? Kalau jasa keuangan ada OJK gitu kan? Ada misalnya ada sistem bayaran, ada Bank Indonesia, ada Bapeti. Jadi kita kalau nggak ada yang ngawasi kita juga ngeri-ngeri sedap ya. Kita tunda dulu lah, jangan dulu lah. Ada kantor pun, ada kantor pun kita belum tentu kita percaya gitu kan? Kantor biasanya ada orang yang kita kenal, biasanya itu kadang-kadang kita ada yang kenal. Bahkan ada testimoni dari kawan gitu, itu agak kita dengerin aja tapi jangan langsung percaya gitu ya.
4: Iya betul.
5: Itu tuh betul tuh kan, ada
4: teman
5: bahkan ada temennya bilang saya 1-2-3 kali aman lancar nih, wah itu mulai itu masyarakat tertarik gitu tuh. Itu apa bunga-bunga itu yang jadi trigger masyarakat wanita dan laki-laki melakukan transaksi apapun namanya ya. Itu terjadi ya, yang ada tiga tadi kan udah legal bener lah ya, produknya legal ini apa, perusahaan ini apa sebenarnya nih, siapa yang ngawasi, kemudian produknya itu mempunyai izin nggak nih dari OJK, dari BI, dari Bapeti, itu tadi tadi kan 2L ya, yang kedua logika masuk akal nggak sebenarnya ya. Memang ini agak susah ya kalau masyarakat yang masih awam ya, nggak terliterasi, ini tugasnya Bu Dela lah, literasi keuangan ya. Keuntungan dibayar besar, ini dari mana itu ya? Kita tahu bahwa kita gampang lah mudahnya kita lihat bunga bank lah, depositonya di bank itu sekarang katakanlah 7-6% gitu ya, setahun kan sekitar 0,8-0,9. Jadi kalau ada lembaga atau itu menawarkan bunga 2% per bulan, 3% per bulan, itu kita langsung waspada dan kita tunda, nggak mungkin lah. Coba bayangin 3% per bulan
4: modus kali sudah itu 12, Pak.
5: Kali 12 40 berapa tuh? 3% 12 kali 3% kali 12 itu berapa tuh? 36%. Itu usaha apa itu bisa mendapatkan keuntungan 36% setahun gitu kan? Bank cuma 7% ya. Itu tuh enggak masuk akal. Yang ketiga, tentunya tadi 2L mungkin tambahan dari saya liquid ya. Ini kapan dan bagaimana uang itu bisa kembali? Kalau ditunda-tunda terus dan sebagainya, wah bahaya kita. Jadi 3L lah, boleh lah, legal, logik masuk akal, logis dan liquid lah. Kapan kembalinya? Kalau satu saja tidak dapat dijawab dengan jelas oleh si penjualnya, ya kita mesti tunda dulu. Tanya ke Mbak Dela dulu. Tanya ke Mbak Ayu dulu gitu, tanya ke Mas Oscar dulu lah gitu, kontak 157 gitu kan. Itu memang kita mesti waspada bener ya, walaupun orang sudah seperti saya pun kadang-kadang juga bisa juga tadi, kadang-kadang gini Mas, the orang yang ngepepet ya, tadi ibu-ibu bapak-bapak tadi udah pusing ngurusin pajak, ada kurang bayar itu kan susah betul nih, uangnya belum ada. Nah itu kadang-kadang masuk itu kepepet ya, wanita yang mungkin banyak, maaf ya, untuk bayar sekolah, untuk bayar apa gitu ya, terus itu mudah sekali terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Nah, jadi apalagi sekarang ada sosial media yang luar biasa ya, tentunya kita mesti harus semakin waspada apa namanya tawaran-tawarannya. Mas, bentuknya itu kadang-kadang gini Mas, satu, janji keuntungan yang tinggi dan pasti, itu nggak mungkin Mas, untung tinggi dan pasti itu hanya Tuhan kali yang bisa ya, untung tinggi dan pasti dibayar, wah itu bohong gitu ya. Terus kemudian tadi bonus karena mengajak anggota baru, ini juga
4: member get member,
5: ponzi gitu, member get member, itu enggak lah, apa disebut ponzi tadi ya, yang menurut saya yang iklan tadi yang dibuat mungkin Mbak Dela dan Mbak itu bagus tuh, udah lumayan lengkap ya. Member ponzi itu kan sebenarnya ya dia membayar dari member yang baru gitu ya, itu ya. terus memberikan komisi kecil, tapi nanti kemudian naik-naik itu juga menjadi nomor tiga yang harus hati-hati ya. Investasi lewat aplikasi dengan saldo yang nampaknya naik, tapi tidak bisa dicairkan, itu juga kita mesti hati-hati ya. Akun palsu, wah ini banyak yang meniru lembaga resmi ini, lembaga keuangan kadang-kadang sering kan ngirim-ngirim WA dengan dengan bank-bank yang sudah ternama itu. Kita mesti juga hati-hati nih, ngecek 157 ini bank bener nggak ini ya. Itu kan sekarang sering ya bank-bank besar itu ngirimi sesuatu ya gitu, walaupun webnya dan nomornya palsu ya. Tentunya itu juga betul. Jadi teknologi AI dari OJK pasti sudah mengingatkan kan dengan wajah influencer. Wah ini luar biasa ya, influencer wajah yang suara dan mirip sekali, yang hampir-hampir kita tidak bisa membedakan itu ya,
3: AI, dengan teknologi
5: AI ya. Sekarang. Jadi memang masyarakat, Mbak Dela, Mbak Ayu, dan Mas Oscar, saya kira kita mesti terus, apalagi kita Bali sebagai 10 besar, yang menurut saya memang, saya juga membayangkan dari Bangli, dari Karangasem gitu ya, yang memang jauh dari media itu, dia sudah pegang handphone gitu ya, dan gampang sekali ditawarin gitu. Nah itu kita mesti terus banyak melakukan literasi keuangan, Mbak Dela, di kabupaten-kabupaten. Bagus Pak, Pak Oscar, saya apresiasi ini Pak Oscar dengan RRI yang melakukan edukasi lah, hati-hati dari 2L apapun 3L itu juga menjadi penting. Kira itu Mas Oscar.
2: Baik Pak Trisno dan Mbak Dela dan Bu Ika, kita break terlebih dahulu. Baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
8: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
9: Ngapain? Ngepet.
8: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
9: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
8: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
9: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
8: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
10: Halo?
11: Iya, halo.
10: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
11: Bukan.
10: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
11: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
10: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
11: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
12: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: masyarakat, khususnya para pelaku, petugas, merchant, toko-toko seperti Alfamidi dan lain-lain. Kalau punya rekanan, kemarin ada kasus di mana salah satunya petugas minimarket ya, yang ditawarkan pembukaan kartu kredit oleh salah satu petugas bank yang sebenarnya sudah diberhentikan. Jadi modusnya menggunakan pakaian kerja, terus memaksa di jam-jam sibuk ya, jam di mana petugas lagi susun barang, lagi sibuk. Akhirnya karena dipaksa dan sudah pernah datang berkomunikasi, akhirnya dia menyerahkan data identitas. Jadi data identitas diri kita ini sangat sangat kita harus sangat berhati-hati untuk menyerahkan, karena ketika kita serahkan, diajukan, justru malah diarahkan buat pembukaan rekening untuk pinjaman online, iya, atas data masyarakat tersebut. Jadi ketika kita membagikan data identitas itu, kita harus tahu dulu untuk tujuannya untuk apa, dan kalau memang untuk penggunaan produk seperti kartu kredit, tabungan dan lain-lain, baiknya masyarakat itu minta ringkasan produk keuangannya, karena memang OJK sendiri itu diatur dalam ketentuan perlindungan konsumen bahwa kita bisa untuk membaca ringkasan produk, manfaat dan resikonya seperti apa, itu boleh. Dan bagi Bapak Ibu juga, jika terjadi scam atau penipuan, bisa langsung lapor ke iasc.ojk.go.id. Dan itu Bapak Ibu gratis ya, untuk modus penipuan saat ini yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, Instagram, yang mengatasnamakan IASC dan mengarahkan masyarakat untuk dibantu itu, dan dengan cara berbayar, itu sudah pasti penipuan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapat kejadian penipuan oleh pelaku penipuan, sebaiknya langsung lapor ke iasc.go.id. Jangan mengambil nomor telepon dari Instagram maupun TikTok. Nah, itu sekarang teknologi kan AI sudah semakin canggih ya. Mereka bisa mengedit beberapa pimpinan lembaga kami juga untuk penawaran menawarkan jasa bantuan yang sebenarnya mengarahkan untuk berbayar. Dan kami informasikan dan himbaukan lagi bahwa itu gratis ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berada di Bangli, Singaraja, di negara jauh dan tidak bisa ke kantor OJK, bisa juga nanti telepon ke 157 atau ke iasc.go.id seperti itu.
1: Artinya ketika udah kalau tadi pernah disampaikan, kalau ada golden time enggak, Mbak, untuk masyarakat ketika udah sadar ini mereka ditipu, ini seperti apa? Apakah langsung ke OJK atau gimana?
0: Iya, kalau untuk IASC sendiri ini kan sebenarnya manfaatnya bisa langsung memblokir rekening pelaku. Nah, sebenarnya kami tidak ada golden time-nya, karena yang seorang penipu ini dia sangat lihai sekali, lincah ya. Dalam hitungan menit dia sudah mentransfer keuntungan yang dia peroleh ke rekening lain, ke rekening lain. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, langsung laporkan saja ke IASC, ke iasc.go.id. Di situ nanti Bapak Ibu bisa melaporkan. Yang penting siapkan data diri seperti KTP, nomor rekening kita yang transfer, kemudian nomor rekening si pelaku, dan bukti screenshot percakapan dan penawaran yang di yang Bapak Ibu terima dari pelaku ini, baik melalui Instagram, Facebook, TikTok, itu kami perlu. Karena semakin cepat Bapak Ibu melapor, semakin cepat diblokir rekening pelakunya. Ini sehingga ada kemungkinan dapat diselamatkan dananya untuk dikembalikan, seperti itu.
1: Artinya memang saat ini modus penipuan juga mulai berkembang, pelaku juga udah mulai pintar ini celah-celahnya. Nah, ini dari OJK sendiri pasti udah melakukan berbagai upaya untuk sebagai perlindungan ini juga, demikian Mbak Dela?
0: Benar Pak, jadi kami gencar juga melakukan edukasi dan literasi, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian kalau dari Satgas pasti juga kami berkolaborasi dengan 23 lembaga terkait ya Pak. Jadi kami buat juga rapat koordinasi untuk mitigasi terjadinya modus-modus penipuan yang baru. Jadi kami update apa saja modus-modus yang trending, yang lagi viral sekarang ini, untuk kita mencegah jangan sampai terjadi semakin banyak korban dan semakin banyak, apalagi kan sekarang kejahatan ini dia juga semakin, yang tadi ya, semakin canggih. Modusnya juga semakin banyak ya. Jadi memang lebih berhati-hati Bapak Ibu kalau langsung mendapatkan penawaran, langsung saja hubungi ke 157 atau telepon ke OJK untuk memastikan penawaran tersebut. Jangan langsung berinvestasi. Dan ingat kalau kita berinvestasi

0: harus pastikan benar tidak produknya, manfaat dan resikonya. Jadi kami gencar Pak, edukasi.
1: Literasi keuangan edukasi itu juga masih masif ya?
0: Masih masif, baik komunitas, ke anak pelajar, karena di berdasarkan informasi dan temuan dari teman-teman di daerah lain, sekarang ini ternyata sudah anak memasak. SMP pun sudah bisa mengajukan ini pinjaman. Online. Dia sudah bisa mengakses nomor rekening orang tua. Ada satu survei di daerah lain itu sudah didapat datanya, dia bisa mengakses nomor rekening orang tua, pinjaman, game online, nah seperti itu.
1: Top up game online gitu, lebih ke pinjol dan judol ya Bu.
0: Betul, apalagi yang tren-tren sekarang yang aplikasi AI. Nah khususnya yang kayak kemarin kan tren 80 dan lain-lain. Ya, tidak apa-apa, tetapi pastikan bahwa itu yang bukan gratis. Karena kalau gratis itu akan sangat beresiko ke kita punya data diri, kan kita punya itu terkonek ke Gmail dan lain sebagainya, dan itu sangat beresiko sebenarnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Dela. Mungkin dari Bu Iga bisa menambahkan Bu?
2: Mungkin sedikit saya tanyakan ya tadi terkait dengan digital ya, investasi itu. Jadi kayak contoh nih Bu, kan banyak sekali tuh investasi-investasi digital ya yang tidak resmi OJK. Itu masih banyak sekali. Kita bisa lihat mungkin di TikTok gitu ya. Jadi mereka melakukan flexing. Apakah OJK tidak memban gitu loh akun-akun tersebut? Nah khususnya di perdagangan berjangka juga banyak sekali Bu yang tidak resmi. Jadi mereka masih bertebaran gitu ya. Mereka melakukan penipuan-penipuan ya, tidak ada legalitasnya gitu ya. Jadi banyak sekali nasabah yang rugi gitu loh. Jadi begitu mereka mau withdraw dana itu tidak bisa dicairkan. Jadi kadang akunnya juga diblokir kayak gitu. Jadi terkait ini apakah pihak OJK tidak ada untuk memfilter gitu, ya, memfilter ya, investasi yang ilegal tersebut begitu Bu. Coba saya ingin itu aja sih pertanyaan saya untuk Bu Dela. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga Bu.
0: Iya Bu. Jadi kalau untuk ini kita gencar juga kolaborasi dengan Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Ilegal, termasuk di dalamnya kan Bappebti, Polda. Kami selalu berkoordinasi terkait dengan modus-modus baru. Tetapi kalau kami sudah dapat aduan atau laporan dan berdasarkan hasil pemantauan kami ternyata ada seperti yang tadi Ibu sampaikan. Biasanya kami bahas itu di rapat koordinasi terkait dengan modus-modus terbaru. Nanti kami mulai share nih, ini data ini ternyata ilegal ini. Itu adalah menjadi kewenangan dari Kementerian Kominfo mungkin kan untuk memblokir situs dan lain sebagainya. Seperti kemarin Gade Ilegal juga kami langsung laporkan, langsung diblokir situs-situsnya. Ada beberapa investasi yang memang masih berseliweran di media sosial, itu kami buat daftar dan kemudian kami kirimkan ke Kominfo yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Ilegal untuk langsung ditindak seperti itu.
1: Artinya memang kolaborasi lintas sektor
0: ya,
1: ini
0: benar.
1: Untuk memberantas situs-situs
0: kejahatan investasi ilegal.
1: Apalagi sekarang di dunia cyber ini yang bebasnya itu ya.
0: Benar sekali.
1: Mbak Dela ya. Baik, terima kasih Mbak Dela dan Bu Ayu, ada yang ditanyakan lagi?
2: Soal terkait dengan pekerjaan juga karena semakin maraknya trading gitu ya, yang tidak ada izin, mereka bisa menawarkan di lewat media sosial dan banyak banget yang kena gitu. Jadi begitu mereka withdraw akunnya di ban. Jadi mau lapor kemana ya? Karena kantor nggak ada, legalitas nggak ada. Tapi kalau misalnya perusahaan pialang yang berlegalitas itu ya jelas ada izin. Kemudian Bappebti, OJK, BI, bahkan sampai BI juga sekarang perdagangan berjangka. Kalau dulu kan cuma Bappebti aja, tapi sekarang udah ada penambahan dari OJK dan BI. Nah jadi masyarakat, harapan saya khususnya saya selaku LBH Apik Bali cuman memberikan saran kepada masyarakat khususnya perempuan, karena ini bukan hanya masalah ekonomi ya. Ketika seorang itu sudah menjadi korban itu ada persoalan hukum dan bisa juga ada dampak psikologisnya. Itu yang paling penting ya. Jadi dampak psikologis. Jadi LBH Apik Bali ini melihat bahwa masyarakat khususnya perempuan juga mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana melindungi dirinya dan bagaimana mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hukum seperti itu.
1: Baik. Kita ke Pak Trisno. Halo Pak Trisno.
3: Iya, siap. Ya,
1: Pak ya, mungkin ya, bisa ya, menambahkan Pak terkait dengan apa kerugian dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat ketika penipuan ini terjadi, Pak. Gimana, Pak?
3: Iya. Terima kasih tadi Pak Dela sama Pak Ayu ya, Mas Oscar ya. Ya memang investasi kan tentunya Mbak Dela dan UJK investasi ya oke lah untuk masa depan kita gitu ya. Itu kan didorong oleh OJK, oleh ada BIJ sekalian ya itu. Tetapi jangan kita menyerahkan sesuatu milik kita uang atau lainnya itu dengan kepada orang yang tidak jelas ya. Itu pertama ya. Terus bagaimana kita juga harus tanya, emang agak ada cek legalitasnya, uji masuk akal enggak, tadi hitung risikonya memang agak buat masyarakat anu risiko ini gimana ya, dan bagaimana nanti uang kita kembali ya kira ada 6 lah kira-kira 6 bagaimana sebelum kita melakukan investasi gitu ya. ini anu pedoman yang mudah lah, kenali produknya. Apa ini produknya ini? Apakah apa deposito, apakah barang emas atau apa gitu? Jenisnya apa ini? Produknya kita paham nggak? Kalau kita nggak paham dan sebagainya, mending kita tunda gitu. Itu yang pertama ya. Produknya produk apa ini? Kedua, periksa izin yang tepat gitu ya. Badan hukum, ya, tetapi dia izinnya dari mana nih? Dari koperasi, dari OJK, dari BI atau dari Bapeti? Nama badan hukumnya, karena produknya apakah memang kalau di OJK pasti produk perbankan harus izin tuh ya harus ada izin nih. Kegiatan usahanya apa ini, sejalan nggak kegiatan izin sama produknya nih, siapa otoritas itu, kalau ada loh perus tadi bilang koperasi yang punya macam-macam itu. Jadi itu, dan tadi kalau kita nggak ngerti kita kontak ke OJK 157 tuh, sekarang saya kira bagus sekali itu ya, ada kontak 157, ada Satgas pasti segala itu ya. Kemudian yang ketiga, kita juga kadang-kadang kita nggak mau nanya ini bisa untung 3% per bulan gimana caranya ini ya. Kita kalau belajar ya, emang nggak semua belajar ya, keuangan tentunya 3% per bulan gede banget itu, 4% 5% ya, kadang-kadang tergiur-giur ya. Dari mana sumber dia bayarnya? Jangan-jangan dari member yang lain gitu ya? Jangan-jangan dari teman yang juga bayar berikutnya ya? Itu nomor tiga ya. Kemudian ini barang kita itu dipegang siapa ini? Ada bukti kwitansinya nggak? Kontraknya nggak gitu? Tadi ada kontrak sebagainya ya. Ini juga kita harus pastikan ya, barang kita yang kita serahin atau uang kita yang serahin itu kepada siapa yang megang ya? Ya kalau perbankan pasti OJK memberikan izin gitu kan, koperasi juga memberikan izin itu dicek ya. Terus yang kelima tentunya kita juga mikir nanti kalau kita mau exit atau keluar atau ngambil uang mudah nggak ini? Kapan ditariknya ya? Potongannya gimana ya? Ada nggak ini? Gimana selisih harga jual belinya? Terus yang keenam tadi terakhir yang keenam adalah jangan memutuskan ini investasi itu di bawah tekanan tadi, Bu, di bawah tekanan ini. Yeah. Ini kadang-kadang yang membuat kita terburu-buru dan kita tertekan ya. Itu sekarang yang logis ya. Itu secara singkat ya, risiko misalnya harga ya, namanya investasi pasti ada naik dan turun, masyarakat paham
2: fluktuasi ya, Pak.
3: Enggak selalu harganya naik loh, ini kapan-kapan turun, kita harus sadar enggak mungkin naik terus emas ini, atau emas naik terus juga turun juga bisa ya. Saham juga sama, itu ada risiko harga namanya ya, kalau kita mau kasih tahu risiko likuiditas ya kan mau dibutuhkan tadi ya. Saya mendengarkan YouTube-nya yang Mas Oscar kirim kan, saya juga sedih ya, untuk bayar sekolah atau apa itu menangis begitu ya, sedih ya. Jangan mempertaruhkan barang kita untuk sesuatu itu kebutuhan itu, jangan, lebih baik kita kehilangan kesempatan investasi daripada kehilangan untuk bayar sekolah gitu kan. Itu juga perlu kita sadarlah masyarakat. Emang tidak mudah ini yang terakhir, Pak. Kalau sudah, ini kan ada masyarakat sudah ada telanjur ya.
0: Iya.
3: Hentikan aja, hentikan, jangan nambah terus, hentikan. Kalau kita merasa sulit banget suruh nambah, jangan mau. Kita punya OJK, kita punya Polda, kita itu jangan ke kebablasan lebih banyak. Mas, terakhir, penipuan ini sejak saya muda sampai sekarang tadi berevolusi, Mas. Caranya itu sesuai dengan zamannya gitu ya.
0: Yeah. Lebih canggih.
3: Update. Saya masih muda seperti Mbak Dela, umur berapa? 30 itu dulu ada cara yang seperti itu ya. Dan tidak hanya orang yang teredukasi pun bisa kebohong, bisa dibohongin juga ya. Jadi kita mesti waspada ya, kita ada OJK, ada BI, ada BAPETI, ada lagi sekarang Badan Penyelesaian Sengketa apa tuh?
1: BPSK.
3: Konsumen, ya. BPSK. BPSK, itu, ya. BPSK. Bisa tanya, ada Instagramnya sekali. Jadi masyarakat, kita berharap dengan Mas Oscar juga menyiarkan hari ini, kita mesti waspada, apalagi Bali nomor 10 besar ini, hati-hati gitu ya. Tentunya buat kita semua, OJK, BI dan BAPETI juga terus melakukan literasi keuangan kepada masyarakat agar jangan terpak. Terakhir lagi, biasanya ini mohon maaf ya, biasanya tuh kalau di keuangan itu hari Jumat sore gitu ya, Jumat sore gitu itu dia melakukan penipuan sehingga Sabtu Minggu kan libur, bingung kita mau OJK, mau ke bank, mau kemana, bingung.
0: Tutup
3: kan akhirnya tunggu Senin. Waktu dua hari itu mereka beroperasi dengan sangat cepat tadi. Golden time, saya ingat golden time tadi. Mungkin Sabtu Minggu kita nggak bisa ngapa-ngapain itu kan. Itu sering dipakai oleh ya semakin canggih itu. Tapi sekarang kan banyak sekali diminta oleh OJK BI. Sekarang maaf yang perbankan itu harus 24/7 hari ya Bu ya. Jadi mereka punya sistem 7 hari 24 jam sekarang mereka tuh. Karena tadi Sabtu Minggu itu kira-kira Mbak masuk sekarang Bapak Ibu sekarang, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Trisno. Baik, kita ke Mbak Adela terlebih dahulu mungkin terkait dengan closing statement Mbak Adela terkait dengan topik kita hari ini, waspada penipuan berkedok investasi ini, mungkin apa himbauan yang disampaikan OJK terhadap masyarakat, mungkin Mbak Adela singkat saja Mbak Adela.
0: Iya, baik. Jadi kalau Bapak Ibu dapat tawaran informasi terkesan penting, urgent, mendesak dan juga membahagiakan, ya pasti ingat stop. Jadi sadari kejanggalan, tahan diri sejenak, observasi dan cek, proteksi data diri dan dana.
1: Baik, terima kasih Mbak Adela. Mungkin dari Bu Ika.
2: Baik, pesan kami dari LBH Apik Bali, jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang cepat dan pasti. Sebelum menyerahkan uang, kita cek dulu legalitasnya, kemudian seperti yang disampaikan Pak Trisno tadi, pahami produknya, kemudian pahami risikonya, dan apabila sudah menjadi korban gitu ya, jangan malu dan jangan takut mencari bantuan. Perempuan dan seluruh masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, kemudian perlindungan dan akses terhadap keadilan.
1: Terima kasih Bu Ika. Mungkin terakhir Pak Trisno, closing statement-nya Pak Trisno.
3: Jangan takut berinvestasi, itu pasti ya kita nggak apa-apa sih. Tapi kita kan punya hak ya. Kita harus berani bertanya sebelum menyerahkan uang atau apapun kepada pihak ketiga. Jadi kita boleh investasi saham, beli emas, saya juga beli emas ya. Tapi kan beli emas ya kita langsung dapat emas, uangnya saya bayar, emas fisiknya saya pegang. Jadi itu pesannya. Kemudian cek tadi, satu, cek apakah usahanya legal, apakah produknya sejalan dengan perusahaannya gitu ya. Kedua, tadi saya pakai yang sama. Apakah keuntungannya masuk akal? Ini yang penting banget. Apakah keuntungannya masuk akal? Kadang-kadang kita
2: logis ya,
3: lupa logis ini nih. Lupa, kita pakai aja bank, mudahnya pakai bank 7% per tahun atau mungkin 8% per tahun. Jadi kalau ada yang nyelawarin 30-40% per tahun, itu bisnis apa gitu. Itu udah
2: kita compare sama bank gitu ya Pak Trisno.
3: Betul,
2: ya,
3: paling mudah. Paling mudah pakai bank aja lah. Terus siapa yang memegang aset kita kan diserahin ke orang. Kita kan harus tahu kuitansi apa, perjanjian dan sebagainya. Kita diserahin sama orang, siapa yang megang ini? Oh, yang megang aset saya ini bener nggak ini? Gitu, kita mesti gitu kan, kita punya hak ya. Terus bagaimana cara mengembalikan uang itu? Bagaimana uang kita kembali? Nah, kira-kira empat itulah. Terakhir tadi, jangan gunakan uang untuk kebutuhan keluarga, untuk mengejar janji keuntungan yang cepat.
2: Betul.
3: Kalau ada penipuan dan sebagainya, kita lapor kepada tadi 157 OJK, ada Satgas Pasti, ada Indonesia Anti Scam Center, apanya, ada Polda, boleh itu buat laporan segera mungkin ya. Itu moga-moga masyarakat semakin sadar lah.
1: Baik, terima kasih Bapak Dr. Trisno Nugroho dan Ibu Della Natalekri serta Ibu Igusti Agung Ayu Aptiani atas waktu dan kesempatan pada pagi ini, dan semoga dialog ini dapat menambah wawasan dan membantu masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Baik, demikian pendengar dialog Denpasar pagi ini terkait dengan waspada penipuan berkedok investasi. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Usai sudah perjumpaan kita di Denpasar pagi ini. Dan ditutup dengan sesi dialog tadi yang sudah menyampaikan informasi tiga narasumber kita tentang waspada penipuan berkedok investasi. Legal, logis, dan juga bisa di liquid. Nah, itu yang pesannya paling penting. Legal, logis, dan juga liquid. Kalau misalkan nanti Anda ingin berinvestasi, investasilah dengan besaran yang logis, kemudian juga ada landasan hukumnya, dan bisa nanti ditarik gitu ya, di liquid dana yang sudah Anda kumpulkan. Hampir aja lupa gitu ya, udah buru-buru mau pulang aja. Terima kasih pendengar Pro 1 yang sudah membersamai kami di Denpasar pagi ini dari jam 5 pagi sampai mendekati jam 10. Saatnya saya Indah Widyasari pamit undur diri. Dan setelah ini ada rekan saya Hapsari Najwa menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Perjalanan menuju tempat kerja, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, berpotensi mengganggu kesehatan. Demikian hasil penelitian dilakukan oleh para ilmuwan di Swedia. Para peneliti itu mengungkapkan bahwa mereka yang berkendaraan menuju kantornya, baik dengan mobil pribadi maupun kendaraan umum, tidak hanya mengalami stres, tetapi juga lebih sering sakit ketimbang mereka yang mengendarai sepeda atau berjalan kaki. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berangkat dan pulang kerja dengan mengemudikan mobilnya atau duduk di dalam bus atau angkot mengalami gangguan pola tidur dan mengalami stres yang lebih tinggi ketimbang mereka yang bergerak lebih aktif. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa semakin lama perjalanan, semakin buruk kesehatan Anda. Meski demikian, kata Profesor Hansen, lamanya perjalanan dari dan ke kantor tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap buruknya kesehatan seseorang. Pasalnya, para peneliti juga yakin ada faktor lain yang berkontribusi terhadap lamanya perjalanan dan tingkat kesehatan, di antaranya adalah efisiensi transportasi, kondisi pribadi, dan wilayah yang dilalui dalam perjalanan dari dan ke kantor.

0: Ya, selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya nih kita beralih ke acara selanjutnya, apalagi kalau bukan Halo RRI. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Halo RRI, kembali menyapa Anda untuk edisi 30 September 2026, hari terakhir di bulan September. Untuk Anda yang hari ini menanti hari esok, asik. Banyak yang sudah paham ya, kira-kira hari esok yang dinantikan apa. Nah, untuk yang pagi hari ini hendak menyampaikan kira-kira apa saja kendala-kendala dari fasilitas pemerintah, silahkan kita nantikan di nomor WhatsApp 0896-7812-3830. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0896-7812-3830. Beberapa waktu lalu ada yang curhat nih, nggak lewat Halo RRI sayangnya ya, bahwa air sedang bermasalah untuk wilayah Nusa Dua, ada kelangkaan gitu. Nah, ada langkah antisipasi pelayanan pelanggan selama pengerjaan penggantian pompa 800 kW sistem 4 estuari. Ada dukungan mobil tangki air. Nah, ini dia nih, bisa nih ya, dan ada juga penyiapan tandon air. Ini bisa jadi rujukan untuk yang airnya mungkin sedang ada gangguan. Perumda Air Minum Tirta Mangutama ini melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air di wilayah pelayanan. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi untuk kita semua, manusia istimewa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Biarin sih, mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.

0: itu bullying namanya.
1: Apa?
0: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
0: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh,
0: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh.
0: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
0: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Yes, masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, untuk Anda yang punya permasalahan dengan air, boleh nih ya, WhatsApp aja 0896-7812-3830 untuk dapat informasi lebih detailnya. Oke, kita tunggu aja dulu. Mengingatkan juga nanti kita akan ada dialog bersama Bali Seruti, pengarus utama gender dan inklusi. Sudahkah ruang digital inklusif bagi perempuan?

0: Yes, kami masih hadir untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI di Denpasar. Saatnya pamit undur dari acara hari ini, Halo RRI. Tapi jangan kemana-mana ya, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan sambut acara selanjutnya, yaitu Dialog Pengaruh Utama Gender dan Inklusi. Tepasinya dengan narasumber yang luar biasa untuk Anda dengarkan bersama. Kami undang Anda juga pastinya untuk dengarkan di RRI Digital 105,2 MHz. Dan kolom komentar Facebook yang akan live nanti juga siap menampung pertanyaan dan komentar Anda. Terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Banyak studi mengungkapkan tentang bahaya kesehatan tidur dengan ponsel atau gadget. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan tidur dekat ponsel yang sedang di-charge bisa mengakibatkan kegemukan. Tubuh kita sejatinya membutuhkan ruangan yang gelap ketika sedang tidur. Ruang gelap ini mampu membuat hormon melatonin atau yang dikenal dengan hormon tidur bisa bekerja dengan optimal sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Sebuah penelitian dari Amerika Serikat bahkan menunjukkan penggunaan komputer atau smartphone pada malam hari bisa menyebabkan kenaikan berat badan karena meningkatkan rasa lapar meskipun kita sudah makan. Keberadaan cahaya yang berasal dari ponsel atau alat elektronik bisa mengganggu produksi hormon tidur. Padahal kualitas tidur lebih baik membantu tubuh mengubah asupan makanan dan minuman menjadi energi. Jika kadar hormon tidur terganggu dan menurun, maka pengolahan makanan dalam tubuh pun ikut terganggu. Di sisi lain, seorang peneliti dari University School of Psychological Sciences, Dr. Simon Kiley mengatakan, cahaya biru atau cahaya lain yang terpancar saat mengisi ulang baterai ponsel juga bisa mengganggu metabolisme tubuh. Karenanya, ia menyarankan untuk selalu mematikan sumber cahaya saat tidur dan menghindari pemakaian gadget atau alat elektronik sebelum tidur.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ya, sebenarnya sih mendingan lagi asik scroll sosial media, bukannya dapat inspirasi, malah ketemu komentar julid yang bikin geleng-geleng kepala. Yes, halo pendengar perut satu RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Hapsari Nacoa di program Pengaruh Utama Gender dan Inklusi bersama Bali Sruti. Kita akan ngobrol santai tapi berbobot pastinya dengan topik hangat, sudahkah ruang digital inklusif bagi perempuan? Dan di studio sudah hadir dua narasumber keren kita, ada Mbak Raden Roro Dini Ayudina Aprilianti dan Mbak Ninyoman Sari Asih. Saya juga gak sendiri, ada rekan saya Intan yang hari ini menemani. Apa kabar Intan?
1: Kabar baik pagi ini.
0: Sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Iya, nanti kita ini apa joget semut. Nah, biar dijulitin sama netizen. Ya, narasumber kita ini kali ini juga akan membahas topik kita. Silakan kamu mengundang juga untuk menyaksikan di Facebook live hari ini. Dan juga kolom komentarnya terbuka untuk kalian yang punya pertanyaan atau punya komentar terkait topik kita hari ini. Mbak Dini, Mbak Sari Asih, apa kabar nih? Saya manggilnya Mbak Sari Asih atau Mbak Sari atau Mbak Asih?
1: Mbak Asih aja, Mbak.
0: Mbak Asih, oke. Okay. Sehat-sehat ya Mbak Dini, Mbak Asih?
1: Sehat, sehat. Tenggara.
0: Iya, jangan lupa bahagia katanya. Kata netizen.
1: Kata netizen.
0: Iya, saya ke Mbak Dini dulu deh nih Mbak Dini. Mungkin biar jadi pemahaman yang sama untuk di bagian awal ya. Sebenarnya apa sih definisi sederhana ruang digital yang betul-betul inklusif untuk perempuan itu kayak gimana Mbak Dini?
1: Oke. Okay. Sebelumnya panggil April aja.
0: April ya.
1: Okay. Bener banget.
0: Oke, okay, boleh.
1: Mungkin kalau menurut aku, inklusif itu sesederhananya ketika orang punya kesempatan untuk berpendapat, mengakses, dan berpartisipasi pada ruang, mm-hmm. entah itu ruang digital, ruang komunikasi, apapun itu. Jadi bukan hanya soal bisa masuk ke ruang digital, tapi apakah kita juga bisa merasa aman, didengar, dan mendapatkan kesempatan yang sama, begitu.
0: Jadi istilahnya definisinya itu bukan cuman aman aja, tapi kesempatan juga harus sama ya. Jadi kesempatan yang sama dan juga merasa aman. Kalau melenceng dikit Mbak April, aman ini definisinya kadang-kadang kalau udah sama perempuan itu kan agak ini ya, mungkin kalau dibilang sensitif bukan ya, tapi kayak aku tuh merasa aku tuh punya standar gitu loh. Kayak misalnya kalau dia menurutku gitu kan nggak sopan, aku merasa oh kamu nggak sopan gitu. Tapi kadang-kadang mohon maaf nih, ini perspektif gendernya mungkin berbeda aja gitu. Kalau laki-laki ngerasa ini kan cuma bercanda, gimana tuh Mbak Dini?
1: Jadi buat perempuan ya, internet itu bisa jadi ruang yang luar biasa gitu, tapi ada juga sisi negatifnya gitu. Kita nggak bisa kan apa buat menghandle cara orang berpikir untuk diri kita gitu. Jadi sisi buruknya dari digital itu banyak. Jadi kayak contohnya itu ada hate comment, body shaming, apalagi buat betul. Perempuan gitu ya kan. Terus juga ada cyberbullying, pelecehan di apa secara online gitu. Atau bisa kita bilang juga seperti KBGO, kekerasan berbasis gender online gitu.
0: Oh, itu sih. Ini setelah yang baru saya pelajari nih. Menarik sekali.
1: Meluruskan tentang KBGO tadi, ini dari Intan lihat banyak itu korbannya itu dari perempuan ya. Kenapa bisa perempuan yang lebih mayoritas dari korban-korban kekerasan berbasis gender online ini Kak? Mungkin dari Kak Asih bisa.
2: Oh ya, baik, terima kasih Intan. Jadi kenapa sebenarnya perempuan ini lebih banyak ya mengalami KBGO? Karena sebenarnya di masyarakat di ruang digital ini sama seperti di masyarakat kita gitu kan. Jadi perempuan dianggap kayak dia orang yang termarginalkan gitu Kak. Jadi perempuan ini dianggap seolah-olah tidak bisa pokoknya dianggap rendah gitulah sebenarnya,
0: tidak berdaya
2: tidak berdaya gitu ya. Dari laki-laki gitu Kak. Jadi orang-orang lebih mudah mengjudge perempuan ini di media sosial sama seperti di dunia nyata gitu Kak. Jadi karena perempuan ini kita lihat mengalami stereotype juga kan gitu Kak. Jadi itu sih sebenarnya lebih dianggap rendah daripada laki-laki, itu yang membuat masyarakat itu lebih banyak KBGO-nya jadi perempuan gitu Kak sebenarnya.
1: Berarti karena stereotip masyarakat terhadap perempuan itu ya menjadi
2: stereotip itu Kak.
0: Ya, kalau ke Mbak April lagi nih, dari keseharian netizen kita nih Kak April ya, tanda-tanda atau ciri utama apa sih sebuah media sosial ini sudah tergolong ramah dan juga inklusif untuk perempuan?
1: Okay, jadi ruang digital yang sudah ramah bagi para perempuan itu, kita sebagai perempuan sudah bisa untuk ini contohnya, kita sudah bisa membuat ruang digital sebagai usaha bisnis seperti itu. Kita mendapat peluang seperti
0: bisnis,
1: itu UMKM.
0: Oh, ini duit berarti
1: sponsor,
0: maksudnya ya.
1: Iya,
0: pemasukan gitu, ya.
1: Pemasukan bagi
0: UMKM. Oke, menyenangkan. Gitu. Itu sebagai bukti bahwa ini tergolong ramah ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ini menarik nih Mbak Dini, mungkin boleh dijelasi Mbak April. Ini maksudnya kenapa nih UMKM jadi ukuran?
1: Jadi sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja itu di ruang digital gitu, seperti misal live TikTok, terus keranjang kuning yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi perempuan juga bisa berkesempatan untuk mencari pemasukan lewat sana. Juga perempuan ekonomi, juga perempuan sekarang bisa berpendapat melalui ruang digital juga gitu.
0: Oke, jadi mereka berpendapat di ruang digital bisa dengan bebas gitu ya, dan memperoleh pemasukan lewat usaha di ruang digital juga, itu sebagai tanda-tandanya gitu ya, atau ciri utama media sosial ini tergolong ramah dan inklusif untuk perempuan. Ada lagi mungkin Kak, atau dua ini dulu nih sebagai dasar gitu?
1: Dua itu dulu aja sebagai dasar.
0: Oke. Ke Mbak Asih nih, di lapangan ini kan kadang-kadang perlakuan rasa aman ini beda ya. Nah itu tadi saya sebutin ya Mbak Asih ya gitu. Menurut saya, ih kamu gak sopan gitu. Tapi untuk mungkin orang lain gitu, ih kamu aja yang baper. Nah ini gimana nih Kak? Mungkin boleh dibantu meluruskan gitu ya.
2: Dari segi apanya nih Kak?
0: Mungkin segala macam ya, karena di lapangan, di media sosial, di ruang digital tuh perempuan tuh ngerasa kayak kamu nggak sopan nih komentarmu atau aslinya apapun gitu ya, tapi istilahnya postingannya juga gitu. Tapi di sisi lain orang lain ya, terlepas gendernya, yang ngerasa ah kamu aja sih yang baper gitu. Nah ini gimana nih perspektif ini nih Kak, kalau di lapangan ini sering banget gitu loh di ruang digital nih.
2: Iya Kak, jadi sebenarnya kan sebenarnya semua orang boleh bebas berpendapat gitu ya Kak.
0: Betul.
2: Ya. Tapi terkadang orang tuh lebih menjudge perempuan itu karena ia perempuan gitu Kak. Biasanya sih gitu. Karena kalau misalkan nih perempuannya pakai baju terbuka gitu kan, udah dihujat gitu kan. Terus apa gitu, misalkan dia berkomentar di media sosial tentang apa kesalahan gender gitu, udah kayak dibilang
0: yang paling benar aja lu,
2: yang benar aja lo gitu. Kayak istilahnya seolah-olah perempuan ini tidak
0: tidak punya suara, tidak, atau tidak layak,
2: tidak,
0: atau gimana?
2: Tidak dianggap tidak boleh bersuara kayak gitu, padahal laki-laki dan perempuan gitu kan memiliki hak yang sama untuk berpendapat gitu Kak. Jadi seharusnya
0: iya
2: sih
0: ya.
2: Masyarakat tidak modelnya tidak menjudge perempuan itu sebagai salah satu
1: objek
2: gitu ya.
0: Tapi Kak kalau boleh nanya lagi, kadang-kadang tuh kan komentator ini gitu ya ngerasa terlepas apapun gendernya ya gitu, yang merasa lah kamu posting di media sosial ya kamu harus siap dengan resikonya bahwa ada orang yang nggak sependapat sama kamu gitu, gimana nih Kak?
2: Iya, April dulu.
1: Kayak kalau misalnya aku sih Kak, kalau misalnya dapat komen kayak gitu, aku tipe orang yang kayak ya udahlah, ambil apa ininya aja, ambil sisi baiknya aja. Ternyata pendapat dia, ada orang berpendapat seperti itu, ada yang orang berpendapat seperti ini gitu. Jadi ambil sisi positifnya aja. gitu.
0: Karena itu tadi kita, itu hal yang di luar kontrol kita ya. Dia mau komentar apa, dia mau ngomong pilihannya kata apa, itu kita nggak bisa ngontrol, bener juga sih. Oke deh. Kita break sejarah ya Intan, Mbak Asih dan juga Mbak April. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Termasuk sering gagal dengan resolusi? Coba metode SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Spesifik karena makin spesifik, resolusi Anda makin efektif dan mudah diwujudkan. Misalnya ingin rajin olahraga. Tentukan olahraga apa saja yang ingin dilakukan, berapa kali dalam seminggu, dan lain sebagainya. Measurable atau terukur karena yang terukur akan lebih mudah untuk diwujudkan. Misalnya ingin membeli suatu barang, hitung uang berapa yang harus ditabung setiap hari, minggu, atau juga bulan. Achievable alias bisa dicapai. Sangat tidak disarankan mengulang resolusi yang sebelumnya gagal. Fokus hanya dalam satu hal, realistis dan buat mudah dicapai. Relevan atau sesuai dengan kepribadian, karakter, keadaan Anda dan pastinya bukan ikut-ikutan sehingga lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Terakhir, time bound yang artinya memberi Anda waktu yang cukup karena jangka waktu pun harus realistis. Tips tambahan, sertakan mengembangkan passion dalam resolusi Anda. Cari tahu hambatan sekaligus solusinya dalam mewujudkan resolusi. Dan terus semangat karena setiap orang tentu memiliki fase naik dan turun, begitu juga dalam mewujudkan resolusi.
4: Apa telurnya? Cabe, Bu, sila. Sila, Bu.
5: Ih, ini segar sekali cabenya, Pak. Aku beli ini 5 kilo ya, Pak ya. Eh, bawang merahnya. Ya ampun, ini bagus sekali ini. Aku beli 3 kilo. Telur 5 tray. Ya, terus itu minyak 4 dus. Ya.
6: Ibu-ibu, itu kan masih ada, Ibu.
5: Ih, daripada besok mahal terus barangnya enggak ada, seperti apa kita nanti masaknya?
6: Mau berapa kilo? Itu cabe itu bisa rusak. Belanja itu seperlunya saja.
5: Aduh, Bapak, ih.

0: Yes, kita kembali lagi ke dialog kita jelang siang hari ini. Internet tuh ibarat pisau bermata dua nih ya. Ternyata bisa dipakai bikin bisnis laris manis. Kayak tadi Mbak April bilang adalah salah satu indikatornya gitu ya, bahwa ruang digital ini aman gitu untuk perempuan, atau malah bikin kepala jadi pusing. Ya, masih bersama saya Hafsarina Choa dan juga Intan di Pengaruh Utama Gender dan Inklusi bersama Balit Cruti di Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjut lagi nih, bahas soal ruang digital yang ramah perempuan. Untuk pendengar yang mendengarkan di RRI Digital ataupun 105,2, silahkan. Kalau punya pertanyaan atau komentar, 0896-78-123830 menanti untuk Anda hampiri komentar dan pertanyaannya, atau langsung aja di live Facebook RRI dan Pasar. Ketik tanggapan Anda di kolom komentar. Saya ke Mbak Asih dulu deh, boleh nih ya? Ya, Mbak Asih, kalau kita ngomongin sisi positif, contoh ini ruang digital yang nyata ini memberikan manfaat di perempuan, tadi disebutkan dari segi ekonomi gitu. Kalau menurut Mbak Asih sendiri, dari segi pendidikan ini memungkinkan nggak sih ruang digital ini jadi manfaat untuk perempuan?
1: Iya, memungkinkan Kak, karena kan kita lebih mudah mengakses apapun tuh di internet ya Kak. Jadi sehingga perempuan misalkan nih kayak ibu rumah tangga kan, ketika dia sudah bisa memakai HP gitu, dia gampang mencari informasi misalkan tentang rumah tangganya, mau resep apa hari ini untuk makanan hari ini kan, tinggal siap aja di internet udah ketemu kan. Itu mempermudah perempuan untuk melakukan sesuatu, ataupun manfaatnya tuh banyak sekali. Kalau digital tuh memang manfaatnya banyak sekali untuk perempuan sebenarnya, dan laki-laki juga gitu. Selain itu juga pendidikan, misalkan belajar kan, kalau dulu kan kita belajar biasanya tatap muka gitu, kayak harus ada gurunya, les gitu biasanya kan. Tapi kalau di zaman digital sekarang tuh dari HP aja udah bisa ini, kita udah bisa mengetahui banyak informasi, apalagi tentang misalkan kayak anak-anak sekarang udah dari ChatGPT gitu kan.
0: Oh iya.
1: Kan udah AI, zaman AI ini kan sangat-sangat cepat sekali Kak. Jadi pendidikan itu benar-benar udah sangat membantu sekali kalau di dunia digital ini.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dunia digital nih ya, kalau saya sih selalu masih mengasumsikan dunia digital tuh sebatas, ini salah sih gitu ya, sebatas sosial media, tapi ternyata masih luas gitu ya, mesin pencarian di internet juga, bahkan AI itu termasuk dunia digital gitu. Nah, kalau misalnya tren atau platform digital kekinian yang menurut Mbak Asih sendiri Pak terbukti paling efektif membantu perempuan untuk saling dukung dan berkembang, ini apa?
1: Platformnya ya? Kayak Instagram gitu atau gimana?
0: Apa aja, kalau menurut Mbak yang paling mendukung gitu loh untuk perkembangan para perempuan ini dunia digital nih, apa nih platformnya?
1: Sebenarnya platform-platform yang terutama menguntungkan di bidang ekonomi itu sih Kak kan. Yang dibilang April tadi, kayak affiliate itu kan. Perempuan yang misalkan ibu rumah tangga itu jadi affiliate nih kan, dia mempromosikan ininya apa barang yang di dipromosikan kan gitu. Kalau itu FYP kan, itu bisa menjadi cuan bagi mereka gitu Kak.
0: Oh iya, betul juga ya, apapun platformnya yang pasti mendukung perekonomian perempuan. Betul, berarti itu bisa affiliate, bisa juga seperti Mbak April bilang tadi, jualan di online.
1: marketplace.
0: Oke, Mbak April, kalau tadi di ruang digital itu kan cerita suksesnya gitu ya, di platform digitalnya tuh entah affiliate, entah marketplace. Kalau dari keuntungannya, sekarang kekurangannya nih, ruang digital mana yang ternyata masih jauh gitu loh Mbak April dari kata inklusi dan sering banget jadi arena diskriminasi perempuan?
2: Platformnya gitu ya. Oke, platform, kalau menurut saya sih X.
0: Wow, okay.
2: Ya, itu karena mungkin karena mereka merasa bebas untuk berpendapat, jadi kayak pendapatnya mereka itu sangat-sangat agak riskan gitu untuk semua orang gitu. Kadang ada yang positif, ada yang negatif gitu. Kebanyakan juga di sana kan kalau misalnya memperhatikan di situ biasanya banyak salah kayak account yang emang buat entah itu menjual nama perempuan, menjual video apa berbasis kayak seksual sejenis itu gitu. Kebanyakan sih di X gitu.
0: Oh gitu, wow, ternyata nggak aman juga ya beberapa platformnya. Aku pikir tergantung gimana pembawaan kita, enggak, ternyata emang dasar platformnya yang mungkin kurang ramah gitu ya. Nah kalau ngomongin ke Mbak April di Masin, ngomongin standar ganda dan stigma negatif di media sosial, seringkali nih kenanya itu di perempuan dibanding laki-laki. Kenapa gitu loh, giliran apa namanya cowok bajunya seksi gitu, apalagi bodinya bagus gitu, wah keren ya olahraga di mana ya, tapi giliran perempuan nunjukin hasil badan yang bagus gitu. Ini bukan pembenaran salah atau benar gitu ya, tapi karena ih kamu kok kayak gitu bajunya gitu. Jadi gimana nih Mbak? Satu sisi ini saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat di sosial media ya, bukan berarti itu pembenaran. Itu gimana nih Mbak April?
2: Standar ganda ya. Mungkin karena kalau misalnya kita cewek ke cewek kayak muji itu kan kayak oh my god, ih dipuji sama cewek cantik gitu. Bener. Sedangkan kalau misalnya laki yang memuji kita itu kadang ada yang beberapa yang masuknya positif, ada beberapa yang negatif kalau misalnya di bawah misalnya contohnya kalau misalnya dia sudah membawa ranah-ranah kayak menggeser ke sana gitu, sensitif gitu. Jadi kita kayak kok dia komennya gini, apa ada yang salah dari kitanya atau gimana gitu. Terus kalau misalnya gini, cewek bersih-bersih apa segala macam itu normal gitu misal di mata sosial media, di mata masyarakat. Sedangkan kalau misalnya cowok, ih suami saya akhirnya bersih-bersih gini-gini, oh my god gitu. Responnya beda kayak,
0: pinter banget keajaiban gitu,
2: dunia
0: gitu,
2: padahal
0: iya bener banget
2: padahal kan
1: kayak itu kewajiban itu, suami istri
2: semua
1: memang
2: semua orang wajib bersih-bersih, semua orang wajib bisa masak, it's life skill gitu.
0: Iya bener-bener, it's life skill. Gak harus ada relate dengan gender apapun untuk bisa melakukan itu gitu. Iya bener-bener, ya ampun.
1: Tapi ya, kalau laki-laki yang mengerjakan itu dianggap luar biasa, dianggap laki-laki yang unik, kayak jarang ada ditemuin laki-laki kayak gini, kayak gitu.
2: Padahal
1: mah
2: enggak.
0: Iya ya. Berarti selama ini aku judgmental. Terima kasih loh penyadarannya. Ternyata aku sejudgmental itu gitu. Berarti ternyata apa namanya kelihatan banget gitu ya di dunia maya ini standar gandanya itu di situ gitu ya, bahwa kalau kita udah yang perempuan ngerjain kayak ya itu tadi life skill yang standar ini, ya udah emang tugasnya
1: dianggap kayak gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya apa nih cowok yang ngerjain, iya ampun bersihan ya, peduli pada kebersihan banget, wah hebat bisa ngerjain ini itu gitu. Aku langsung istighfar. Padahal teringat dengan semua memori kata-kataku yang kuucapkan di sosial media. Aduh, ya ampun, makasih banget tuh penyadarannya nih. Nah, kalau ngomongin stigma negatifnya nih sekarang Kak Dian dan juga Kak Asih dan juga Kak April. Kalau kita ngomongin stigma negatif gitu, sebenarnya lebih lekat di mana nih? Laki-laki atau perempuan stigma negatif ini?
1: Ke perempuannya sih Kak.
0: Lebih ke perempuannya ya. Ada mungkin contoh kasus yang sangat umum terjadi atau yang misalnya umum tapi kita tidak sadari itu seperti apa?
1: Yang lebih ke perempuannya ya. Misalkan kayak yang ada ya artis yang bilang dia ingin child free, yang itu tuh kan yang dihujat itu. Padahal itu mereka sudah berdiskusi atas keputusan mereka bersama, kalau memang itu keputusan mereka bersama berdua untuk child free, tapi yang dihujat malah yang perempuan. Kenapa pokoknya kayak apa yang di judge itu yang diutamakan yang perempuan itu, padahal itu keputusan mereka bersama gitu. Tapi yang dihujat hanya satu, yang perempuan itu gitu.
0: Oke, okay, yang... Mbak, ini saya sempat ini juga sih sempat dengar yang kayak gitu. Apakah karena apakah ya ini kita juga nggak tahu. Apakah karena yang menyampaikan berita atau informasi tersebut adalah pihak perempuannya, itu kenapa dia yang dihujat atau gimana nih?
1: Yang menyampaikan yang pihak perempuannya.
0: Apakah itu menjadi alasan menurut Mbak, alasan netizen menjudge beliau gitu kan? Itu hanya keinginan kamu saja gitu. Gimana?
2: Mungkin beberapa orang mikirnya gitu, salah satu faktornya karena perempuannya sendiri yang ngomong, bukan berdua.
0: Oke. Jadi kesannya kayaknya ya pasangan kamu iya aja terpaksa. Jadi orang jadi berpikirnya ke sana gitu ya. Padahal udah statementnya keputusan bersama disepakati gitu. Oke. Berarti memang beberapa stigma negatif ini masih melekat untuk beberapa kasus gitu ya. Padahal mau laki atau perempuan mestinya itu bukan suatu perbedaan perlakuan ya. Karena ya tetap tadi itu dia menyampaikan ya, if you disagree, scroll up. Gitu kali tipsnya ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak setuju, scroll up. Tapi kadang-kadang gitu loh, Mbak April dan Mbak Asih, kadang-kadang punya perasaan, lah kan kamu kasih tahu di platform digital, jadi ya terserah kami dong berkomentar, gimana dong?
2: Ya itu tadi, kita nggak bisa menghandle
0: cara
2: orang berpikir gitu.
0: Nggak bisa menghandle apa yang jadi pilihan kata-kata mereka, apa yang jadi pendapat mereka. Tapi kita bisa kalau punya postingan yang menurut Anda sensitif, ada caranya. Tutup kolom komentar.
1: Benar.
0: Tutup kolom komentar. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolan kita ya. Masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di perbincangan untuk jelang siang hari ini. Anda yang mau bertanya silakan, kami buka kesempatannya pastinya. Di kolom komentar Facebook ada, dan juga ada di WhatsApp 0896-7812-3830.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yes, kita kembali lagi kali ini di segmen ketiga. Kalau misalnya ada kasus viral di internet gitu ya, jempol netizen tuh kayaknya lebih pedes gitu kalau korbannya itu perempuan gitu ya. Kita kembali lagi untuk perbincangan siang hari ini bersama saya Hafsah dan Nacho, juga ada adik Intan dan dua narasumber kita dari Bali Sruti dengan topik sudahkah ruang digital inklusif bagi perempuan. Bersama narasumber kita ada Mbak April dan juga ada Mbak Asih. Kita langsung aja nih. Ini dulu deh. Intan duluan yang nanya deh, boleh?
1: Tadi kan kita dari tadi kita bahas perempuan. Misalkan kitanya mengalami perundungan atau pelecehan itu, apa sih yang membuat mereka itu takut untuk menyuarakan dirinya mereka itu, atau seperti mereka takutlah untuk melapor itu seperti apa? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia takut melapor itu?
2: Ya, tentunya yang pertama stigma dari masyarakat ya. Nanti kalau aku melapor, nanti pasti aku kayak yang tetangganya ataupun orang-orang di sekitarnya tuh kayak, ih ngapain sih kamu ngelapor hal kayak gitu doang, bisa dibicarain juga kali di keluarga kan gitu. Ya pasti otomatis mereka mikirnya pasti itu dulu kak, stigma dari masyarakat itu yang membuat mereka takut melapor. Dan yang kedua juga mereka tidak punya yang mendampingi. Dan mereka jadi kayak aduh kayak aku sendirian nih gitu,

0: masyarakat marginal kayak orang yang apa udah tua, ibu-ibu yang udah tua kan mereka kayak kurang minimnya informasi kan, mereka nggak tahu harus kemana harus pelapor gitu kan, jadi gitu sih biasanya.
1: Apa ada tanda-tanda dari perempuan tersebut kalau dia itu lagi membungkam dirinya itu tidak melapor?
0: Biasanya ini ya, kalau tanda-tandanya itu sih mereka lebih ke cenderung tertutup gitu, kalau
1: lebih
0: misalkan
1: pendiam, introvert,
0: lebih pendiam
1: gitu.
0: Introvert, terus jarang
1: berinteraksi
0: ke ini apa teman-temannya gitu biasanya,
1: keluarga
0: terus
1: juga
0: menutup diri dari keluarga kalau ditanya kamu kenapa, kayak
1: dianggap
0: gak apa-apa gitu,
1: gak
0: kan
1: apa-apa.
0: Biasanya terus juga apa lebih ke menyendiri sih biasanya kak,
1: lebih ke introvert gitu,
0: iya kayak
1: isolasi
0: lagi
1: diri
0: pikiran,
1: gitu,
0: isolasi diri gitu,
1: menjauhi publik, menjauhi
0: ya,
1: berbicara kepada orang kayak gitu ya kak.
0: Begitu,
1: oke
0: kak, biasanya.
2: Oke, okay. Kalau kita ngomongin kekerasan digital nih untuk Mbak Dini nih ya, apa sih yang sebenarnya paling sering gitu loh dilaporin atau terjadi di masyarakat, tapi juga sering gak disadari sama korbannya gitu, itu terjadi ke dia gitu?
0: Kekerasannya ya?
2: Kekerasan digital gitu, sering tuh dilaporkan, tapi kadang-kadang korban sendiri gak nyerasa kalau dia tuh jadi korban gitu. Ada contoh-contoh gak sih seperti itu?
0: Biasanya sih apa kayak doxing gitu kak, dan apa kayak mereka tuh biasanya nggak nyadar dia tuh ngalami pelecehan digital tuh kayak dikomentari
1: gitu.
0: Seksis gitu. Tapi ada beberapa perempuan yang kayak malah seneng ya gitu dikomentari kayak gitu, ada beberapa yang kayak nganggap itu biasa aja gitu karena belum tahu itu
1: paham.
0: Adalah suatu hal, itu adalah suatu pelecehan digital gitu kak. Contohnya kata-katanya gimana sih komentar tuh,
1: bodinya bagus atau gimana gitu.
0: Aduh hot banget gitu kayak
2: pokoknya nyerempet-nyerempet
0: iya,
2: ke hal-hal fisik yang
0: pokoknya
2: kesana
0: yang komentar
2: gitu
0: seksis
2: ya.
0: Gitu
2: oh gitu, kadang-kadang suka nggak sadar gitu bahwa itu komentar ya itu tadi pelecehan gitu ya jatuhnya ya. Tapi ya itu tadi orang-orang yang sadar ngelaporin, tapi yang nggak sadar diem aja gitu.
0: Iya.
2: Ya kalau kita ngomongin ini apa namanya di sosial media gitu, kalau perempuan itu kesannya tuh kayaknya lebih rentan gitu loh Mbak Dini, Mbak April, kalau kita ngomongin kekerasan atau pelecehan di ruang digital gitu, ini apakah perempuannya yang tidak bisa membawa diri atau dia tidak bisa membela diri? Gimana
1: ini
2: Mbak April?
1: Lebih ke karena dia tidak bisa apa namanya membela
0: dirinya.
2: Lebih ke tidak bisa membela dirinya gitu ya. Kurang edukasi kah atau
1: iya, kurang edukasi, enggak tahu yang tadi
2: trauma
1: itu.
2: Masa lalu gimana nih?
1: Bisa jadi.
2: Nah, ini agak berat nih memang ya. Kadang-kadang menjadi korban terus sudah gitu enggak terurus secara ini. Kalau Mbak Asih nih dari kacamata Bali Seruti, apa nih dampak psikologi dan sosial yang paling berat gitu dialami perempuan waktu menjadi korban kekerasan di dunia maya?
0: Ya pastinya dampak psikisnya itu pasti ada kak. Misalkan kayak dia lebih ke stres gitu kan, kayak ada beban yang belum terselesaikan tuh rasanya kayak ngaruh ke nafsu makan juga, terus lebih ke trauma gitu kak, trauma kalau
1: kayak nggak mau buka sosial media,
0: nggak mau sosial media, nggak buka sosial media, trauma buka sosial
2: menarik
0: media,
2: menarik diri gitu ya,
0: menarik diri gitu kak.
2: Oke, wah luar biasa ini, ternyata efeknya cukup dalam ya Intan ya. Dan juga membuat perempuan-perempuan juga tidak tahu harus bagaimana bertindak gitu. Oke, kita sudah sampai di jelang-jelang menit terakhir, tapi masih ada waktu. Mungkin nanti kita akan ngomongin soal solusi, rekomendasi, tapi nanti di segmen selanjutnya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita sampai di segmen terakhir perbincangan kita. Ya masa iya sih kita mau kalah sama ketikan jahat di kolom komentar ya kan. Jadi saatnya kita bikin ruang digital jadi tempat yang aman dan nyaman untuk siapa aja. Masih bersama saya Hapsari Nacoa dan juga Intan di segmen terakhir pengarus utama gender dan inklusi bersama Bali Sruti menyajikan topik sudahkah ruang digital inklusif bagi perempuan bersama dua narasumber kita, ada Mbak Raden Roro Dini Ayudina Aprilianti dan Mbak Ninyoman Sariasih di Pro 1 RRI Denpasar. Kita ke Mbak Asih dulu deh, secara konkret nih. Apa aja sih Mbak langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah, penyedia platform dan juga masyarakat gitu supaya ruang digital ini benar-benar inklusif dan aman untuk perempuan?
4: Ya, kuncinya tanggung jawab bersama ya Kak. Pemerintah perlu memastikan perlindungan atau aturan hukum yang berjalan serta korban mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. Karena kan biasanya pemerintah tuh kan ya kita tahu sendiri pelayanan di pemerintahan itu agak lambat prosesnya juga Kak. Dan juga platform digital juga harus mempunyai cara yang jelas dan cepat untuk menangani laporan pelecehan, ancaman, dan juga penyebaran foto tanpa izin gitu. Nah, keluarga dan juga sekolah di sini juga mempunyai yang sangat peran besar karena kan hal terkecil kita dimulai dari keluarga gitu Kak. Anak-anak juga perlu diajari sejak dini gitu bahwa apa yang dilakukan di internet itu juga mempunyai aturan dan juga etika gitu Kak. Dan untuk perempuannya sendiri perlu terus diperkuat, bukan cuma supaya bisa menggunakan teknologi tapi juga bisa berkarya, memimpin, menciptakan teknologi dan juga ikut mengambil keputusan gitu. Karena perempuan seharusnya bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tapi perempuan juga harus ikut menentukan seperti apa dunia digital yang kita inginkan, gitu Kak.
3: Betul juga nih ya. Berarti memang harus ada keterkaitan banyak pihak gitu untuk menjadikan ruang digital inklusif gitu buat masyarakat dan kita semua.
5: Nah, Kak, saya mau nanya nih, kalau misalkan kita nih sebagai pengguna media sosial ini ya, kalau kita melihat perempuan itu sedang dilecehkan, apa yang harusnya kita lakukan sebagai langkah awal agar mereka itu tidak berlanjut dilecehkan atau diberi kata-kata tidak senonoh seperti itu?
4: Oh, yang si pengomentar di ini ya, di dunia maya ya, di dunia digital ya. Tentunya kita kalau kita mempunyai perspektif gender pasti kita membela si korban kan pastinya. Kalau mereka juga menyerang balik kita, ya kita harusnya melaporkan mereka ke apa, layanan online sih kak biasanya.
1: Di report,
4: dilaporkan gitu. Gitu.
5: Oke, berarti mereport, melaporkan.
4: Dan kita juga harus apa? Ya awalnya kita komentar apa, balas komentarnya dengan apa yang sebenarnya, meluruskan gitu loh kak, meluruskan kalau cara pandang dia itu salah gitu, dan dia harusnya nggak boleh komentar seperti ini gitu, kayak gitu. Tapi kalau memang dia apa balik menyerang kita, ya kita harus laporkan ke platform gitu kak.
3: Oh berarti kalau misalnya kita lihat ada perempuan jadi korban, kita harus membela gitu ya.
4: Iya.
3: Dan kalau kita yang kena serang juga, kita laporkan.
4: Iya, kita laporkan juga.
3: Ini langkahnya nih ya. Ini netizen udah denger kan semua gitu. Kalau misalnya ada yang gak bener, kita bela. Kalau kita kena serang, laporkan. Iya. Itu dia langkahnya.
4: Apalagi dia kalau udah nyampe ke profil kita kan, mengancam dan segala macam, kita wajib ngelaporin ke ini. Layanan online gitu.
3: Mbak Dini, apa nih kira-kira harapan terbesar yang ingin dicapai menciptakan kesetaraan dan inklusivitas digital di Indonesia? Mungkin ya, yang gak usah jawab panjang-panjang, di berapa tahun ke depan gitu.
5: Orang-orang, semua orang sih lebih bijak dalam berkomentar, berpendapat, dan juga mereka bebas untuk berekspresi gitu loh. Gitu. Tapi cara itu sih kak, karena masih banyak orang yang masih suka asal buat komen, kayak kedepannya better berpikir dulu sebelum ngetik gitu, jari-jarinya gitu lebih bijaksana dalam ngetik kalau misalnya mau komentar, karena efek buruknya bakal ke apa,
4: si korban,
5: si korban itu gitu. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dengan komentar jelek kita, komentar negatif kita terhadap mereka gitu sih.
4: Bisa korban bisa mengalami trauma kan gitu kak.
3: Berarti apa namanya, bijak gitu ya,
4: bijak dalam
3: berpikir sebelum berkomentar atau membuat komen apa, membuat postingan apapun gitu ya.
4: Yes kak.
3: Mungkin Intan ada yang mau ditambahkan?
5: Sudah cukup ya semuanya.
3: Iya nih, kita juga makin minim waktunya juga ya. Mungkin boleh nih Mbak Asih dan Mbak April, ada himbauan gitu untuk para pengguna internet, khususnya para perempuan, supaya tetap berani berkarya di ruang digital tanpa rasa takut.
4: Kalau untuk perempuan-perempuan di perempuan-perempuan yang menggunakan media sosial, semua perempuan khususnya, kalau ada yang apa namanya, menjudge kita, mengomentari kita atau melecehkan kita, jangan takut untuk melaporkan ke layanan apa sih yang itu, yang online tuh yang
5: lupa namanya.
4: Pokoknya layanan online itu sama di ini juga bisa di LBH Action juga, PTD PPA gitu.
3: Jadi didokumentasikan ya.
4: Iya, dan jangan lupa didokumentasikan screenshot-screenshot pelecehan yang
3: diterima.
4: Jangan lupa di screenshot, dan jangan lupa disimpan screenshotnya, itu bukti penting untuk melanjutkan laporan sebenarnya.
3: Baik, itu dia. Mbak April mungkin ada yang mau ditambahkan?
5: Kalau misalnya saya, perempuan siapapun itu jangan takut untuk berkarya di media sosial apapun itu. Kalau misalnya ada tantangan, ya udah hadapin, gimana caranya yang kita udah bilang tadi. Kalau misalnya ada hate comment yang sudah melenceng, bisa kita laporkan gitu. Dan menjadikan itu suatu hambatan untuk kita semua berkarya gitu sih kak.
3: Pokoknya harus tetap posting, tetap eksis untuk mendapatkan hal positif dan juga perbaikan ekonomi dan pendidikan
4: dari media
3: sosial. Dan kalau misalnya ada yang melenceng, laporkan saja.
4: Laporkan saja.
3: Thank you banget Mbak Mbak April dan juga Mbak Asih sudah hadir di studio. Thank you juga Intan sudah menemani.
4: Thank you.
3: Kita harapkan nanti mungkin bisa ketemu lagi ya untuk topik-topik yang berbeda pastinya, tapi di tempat yang sama, di di Pro 1 RRI Denpasar ya.
4: Oke.
3: Oke. Dan pendengar, sampai di sini perbincangan kita untuk jelang siang kali ini. Kami masih berharap Anda terus bersama kami di Pro 1, karena sesaat lagi kita akan haturkan puja Trisandya yang dilanjutkan dengan Warta Berita dari Jakarta. Terus bersama kami, saya Hapsadina Coba pamit undur. Terus menemani ruang dengar Anda pasti dengan informasi dan inspirasi.

tenang, teki teprati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Vietnam.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium.

0: Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
1: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
0: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
0: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Luar biasa.
4: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, siang-siang di Denpasar cuacanya juga lagi panas-panasnya nih ya. Kadang-kadang kepala juga ikutan gerah, tapi tenang. Di jam 12:29 kali ini, saya Hapsarina Choa siap menemani Rabu 30 September 2026 Anda dengan pesan hangat kali ini. Ingat, kopi anget atau es kelapa mungkin bisa menyegarkan dahaga, tapi isi pikiran jernih adalah pendingin suasana yang paling ampuh. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital untuk informasi terkini dan inspirasi tiada henti.

0: punya tetangga yang beda keyakinan. Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, nggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi

0: tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
1: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjir merupakan salah satu bencana yang kerap melanda saat musim penghujan tiba. Banyak penyebab yang menimbulkan terjadinya banjir. Namun, masyarakat seringkali melupakan bahwa banjir bisa terjadi akibat hal sepele, namun berdampak luas. Banjir kerap melanda saat intensitas hujan tinggi. Lalu, apa sajakah penyebab terjadinya banjir?
4: Penyumbatan aliran sungai atau selokan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir, terutama orang yang hobinya membuang sampah di sungai. Sehingga sewaktu-waktu sampah yang menumpuk mengakibatkan genangan dan aliran air terhambat. Banjir juga terjadi karena makin sedikitnya daerah resapan air yang banyak tertutup aspal ataupun pembetonan, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam lapisan tanah.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kendala-kendala yang dihadapi oleh perumahan khususnya untuk di Kuta Selatan ini dikendalakan oleh adanya mesin mati diperkirakan oleh PDAM pusat.
2: Untuk melihat bagaimana perusahaan yang ada di Bali ini untuk mensejahterakan masyarakatnya yang ada di Bali.
3: Selamat siang. Memasuki musim kemarau, Kodam 9 Udayana membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Serikat pekerja berharap sistem pengupahan di Bali diterapkan sesuai karakteristik daerah. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Hab Sarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali tentang Kodam 9 Udayana yang mengerahkan jajarannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah perintah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak agar jajaran TNI AD membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan.
5: Detasemen Markas Kodam 9 Udayana menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Benua Banjarmenesa, Desa Adat Kampial, Jalan Raya Kampial. Sebanyak 650 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa menjadi penerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Bantuan disalurkan menggunakan 4 armada mobil tangki dengan total sekitar 16.000 liter air bersih. Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Budiakto melalui jajarannya menegaskan bahwa TNI AD akan terus hadir membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi berbagai kesulitan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Salah seorang warga perumahan Raya Kampial, Dewa Madiswartika, mengatakan warga telah mengalami kesulitan air selama sekitar 7 hari. Ia mengapresiasi bantuan TNI yang dinilai memudahkan warga memperoleh air bersih di tengah kendala pasokan.
1: Di perumahan Raya Kampial sudah mengalami 7 hari berlarut-larut ini untuk airnya. Untungnya dari ketua kami, Bapak Putu Warwarto, dan sekaligus Bapak TNI juga membantu pengadaan air dan mempermudah warga kami untuk mendapatkan air. Yang selama ini kita lihat bahwa daerah-daerah semacam ini kita alami terus. Memang sih kendala-kendala yang dihadapi oleh perumahan, khususnya untuk di Kuta Selatan ini, dikendalakan oleh adanya mesin mati diperkirakan oleh PDAM pusat. Ya, terima kasih kepada TNI yang sudah membantu perumahan kami di Perumahan Raya Kampial.
5: Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution menyampaikan, penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat TNI AD menghadapi dampak kekeringan. Kodam 9 Udayana bersama seluruh jajarannya akan terus memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Penyaluran air bersih tidak hanya dilakukan di Kampial, tetapi juga di sejumlah wilayah Bali, NTB, dan NTT melalui jajaran Kodam 9 Udayana. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam groundbreaking seremoni pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Selasa 29 September 2026 di Desa Pengambengan Jembrana. Gubernur Koster menyampaikan bahwa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Pengambengan akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap pengembangan perekonomian Bali. Dia menyampaikan bahwa PPN Pengembangan dirancang sebagai pusat aktivitas perikanan dari hulu hingga hilir, mulai dari pelayanan kapal, penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran. Keberadaan pelabuhan diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PPN Pengambengan merupakan pelabuhan perikanan nasional kedua yang akan dibangun setelah PPN Kejawanan di Cirebon. Nilai proyek PPN Pengambengan mencapai 1,2 triliun, jauh di atas PPN Kejawanan yang mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Besaran investasi tersebut menyesuaikan dengan jumlah kapal yang akan dilayani, serta kedekatan PPN pengembangan dengan WPPN RI 718 yang memiliki sumber, maksud kami memiliki potensi sumber daya perikanan bernilai ekonomi tinggi. Beralih ke informasi selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan menjadi perhatian Serikat Pekerja di Bali. Ketentuan mengenai sistem pengupahan dalam aturan tersebut diharapkan disosialisasikan sehingga dapat diterapkan sesuai karakteristik daerah.
2: Perda nomor 10 tahun 2019 yang semestinya itu disosialisasi.
6: Serikat pekerja mendorong agar peraturan sistem pengupahan dalam peraturan daerah Bali nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan kembali disosialisasikan. Dorongan tersebut menjadi bagian dari masukan serikat pekerja dalam pembahasan kebijakan pengupahan Bali 2027. Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung, Igusti Ayu Kutut Budiasih, kepada RRI mengatakan, perda tersebut semestinya telah disosialisasikan karena Bali semestinya sudah memiliki sistem pengupahan. Menurutnya perda yang dibuat sebelum pandemi COVID-19 tersebut hingga kini belum disosialisasikan.
2: Ada juga perda nomor 10 tahun 2019 yang semestinya itu disosialisasi karena di Bali semestinya sudah ada sistem pengupahan. Nah, karena perda ini dihasilkan pas sebelum COVID, nah sehingga tidak tersosialisasi. Itu pun sudah saya sampaikan juga dengan Pak Kadis. Itu ini harus tersosialisasi.
6: Ayu Budiasih mengatakan sistem pengupahan di Bali perlu memiliki sejumlah tolok ukur dalam penerapannya. Tolok ukur tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan di Bali menyejahterakan masyarakat.
2: Bali harus mempunyai sistem pengupahan dengan karakteristiknya yang istilahnya dalam artian untuk melihat bagaimana perusahaan yang ada di Bali ini untuk mensejahterakan masyarakatnya yang ada di Bali. Banyak hal yang menjadi tolak ukur untuk sistem pengupahan di Bali.
6: Para pekerja berharap sistem pengupahan di Bali dapat diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pengupahan di Bali.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pendengar, masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi. Pengamat ekonomi Bali Dr. Igusti Wayan Murjanayase menekankan pentingnya mengecek legalitas perusahaan atau produk investasi serta memahami resiko sebelum menempatkan dana. Dia menilai rendahnya literasi investasi membuat masyarakat mudah tergiur tawaran keuntungan besar tanpa memahami resiko dan legalitasnya. Kondisi tersebut semakin rentan ketika promosi investasi banyak beredar melalui media sosial. Menurutnya, prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula resiko yang harus dipahami. Karena itu, masyarakat harus berhati-hati ketika menemukan tawaran keuntungan yang jauh di atas kewajaran. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, investasi menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengembangkan aset dan mempersiapkan masa depan finansial. Namun, di balik peluang tersebut, berbagai modus penipuan berkedok investasi masih mengintai masyarakat, mulai dari tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat hingga investasi ilegal yang tidak memiliki izin. Karena itu penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri investasi ilegal, memahami aspek hukum, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi dugaan penipuan. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Della Natalia Krey.
7: Bu Della, kalau dari OJK sendiri, bagaimana Bu gambaran kasus penipuan berkedok investasi khususnya di Bali ini, Bu?
8: Dapat kami sampaikan bahwa sekarang memang modus-modus investasi ini semakin hari semakin berevolusi ya. Bisa mulai dengan modus-modus terbaru berdasarkan laporan dari sistem IASC kami, Indonesia Anti-Scam, di posisi Agustus 2026 ini kami menerima sekitar 15.604 pengaduan dari 8 kabupaten dan kota Denpasar dengan modus-modus penipuan yang menjadi top 10 besar itu diantaranya penipuan transaksi belanja, jual beli online, penipuan mengaku pihak lain, penipuan melalui media sosial, penipuan investasi, penipuan mendapat hadiah, penipuan penawaran kerja, phishing, social engineering, APK, dan pinjaman online fiktif. Nah, mungkin itu yang perlu kami ingatkan juga ke masyarakat untuk lebih berhati-hati terapkan 2L, tadi sudah disampaikan, legal dan logis. Agar sebelum kita berinvestasi, baiknya kita cek dulu penawaran-penawaran yang diberikan oleh investasi bodong tersebut. Lebih baik sebelum kita berinvestasi, kita harus mengecek legalitasnya. Apakah betul dia berizin dan diawasi OJK. Dan benar, untuk investasi bodong ini sendiri, sebenarnya mereka lebih menekan ke kita punya psikolognya, menekan kita untuk jangan berpikir langsung berinvestasi cepat. Tetapi sebenarnya OJK juga punya ketentuan terbaru dalam perlindungan konsumen itu yang mewajibkan masyarakat atau nasabah sebelum berinvestasi di salah satu produk keuangan itu wajib untuk membaca replay, ringkasan produk keuangan. Jadi kita tidak langsung berinvestasi seperti itu, dan itu wajib semua industri keuangan baik perbankan dan sektor pasar modal hal investasi, mereka harus menjelaskan tentang ringkasan produk keuangan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan resiko daripada investasi tersebut. Apalagi resiko kalau misalnya mereka sudah menginformasikan bahwa bebas resiko itu sudah pasti penipuan ya, karena ketika kita semakin tinggi keuntungan itu justru resikonya semakin besar seperti itu. Tidak ada kita investasi tanpa resiko, sudah pasti ada resiko. Jadi kita dorong supaya masyarakat mempelajari ringkasan produk untuk memahami manfaat dan resiko.
7: Kalau dari data tadi itu mayoritas yang disasar itu kelompok usia mana dan kategori apa sih?
8: Iya benar, kelompok yang disasar itu justru lebih tinggi itu gender wanita justru yang disasar. Jadi kalau berdasarkan data kami untuk modus-modus penipuan ini justru yang paling tinggi justru wanita dan juga kaum pekerja. Kaum pekerja, karena sekarang juga para penipu ini pintar, mungkin mereka sasarnya justru orang yang punya uang ya, bukan yang tidak ada, malah yang menjadi sasaran mereka tuh para pekerja. Dan biasanya mereka tuh serang, para penipu ini biasanya serang atau penawarannya tuh di saat jam-jam kita lagi sibuk, walaupun kita merasa kita sudah mampu mengelola keuangan, kita rasa bahwa kita tidak mungkin kena tipu. Jangan pernah merasa seperti itu, karena dia pasti akan serang di jam-jam ketika seseorang sibuk.
9: Terakhir Mbak Dela, himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
8: Jadi kalau Bapak Ibu dapat tawaran informasi terkesan penting, urgent, mendesak, dan juga membahagiakan, ya pasti ingat stop. Jadi sadari kejanggalan, tahan diri sejenak, observasi dan cek, proteksi data diri dan dana.
9: Baik, terima kasih informasinya. Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Dela Natalia Kri.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.

0: KSP AN SMP Negeri 2 Mengwi menggelar Rembata Competition 2026 hari ini. Ajang ini bertujuan membentengi generasi muda dari bahaya HIV/AIDS, narkoba, dan pergaulan bebas melalui wadah edukasi kreatif. Selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif. Nadia, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih penyiar. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari SMP Negeri 2 Mengwi, Kabupaten Badung. Dapat kami laporkan pada siang hari ini, Rabu 30 September 2026, tengah berlangsung kegiatan Remtaba Competition 2026 yang diselenggarakan oleh kelompok siswa Peduli AIDS dan Narkoba atau Kaspan Putra Dharma Laksana SMP Negeri 2 Mengwi. Remtaba sendiri merupakan akronim dari Remaja Maju Tanpa AIDS dan Narkoba. Ajang kompetisi internal ini melibatkan seluruh perwakilan siswa dari tingkat kelas 7, 8 hingga kelas 9. Saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan, Ketua Panitia Remtaba Gian Sita Putu Naisa Andrianto menjelaskan terdapat berbagai jenis perlombaan edukatif yang digelar, di antaranya lomba cerita bergambar untuk kelas 7, lomba tutor sebaya untuk kelas 8, serta lomba pembuatan film pendek bagi kelas 9 yang melibatkan hingga 11 orang dalam satu tim production. Selain itu, terdapat pula perlombaan wajib, yakni teka-teki silang yang diikuti oleh seluruh perwakilan kelas. Melalui penyelenggaraan Remtaba Competition ini, pihak Kaspan dan sekolah berharap para siswa tidak hanya terasa kreativitasnya, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang makin bijak dalam membentengi diri dari ancaman bahaya narkoba, penyebaran HIV atau AIDS, serta dampak negatif pergaulan bebas. Dari SMP Negeri 2 Mengwi, Kabupaten Badung, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Nadia, dan program Satu Desa Satu Sarjana membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga.
2: Program Satu Desa Satu Sarjana membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga. Program Satu Desa Satu Sarjana dinilai menjadi jembatan bagi siswa yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan tinggi namun terkendala ekonomi keluarga. Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia IKI Provinsi Bali, Iwayan Gede Sweca Antara Eskom Mkom di Denpasar mengatakan, program strategis ini akan membuka akses pendidikan tinggi secara merata, karena selama ini sejumlah persoalan mengakibatkan masyarakat tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Di antaranya faktor ekonomi, kurangnya informasi terkait perguruan tinggi, beasiswa, serta rasa percaya diri siswa.
3: Keluarga Satu Sarjana bagi siswa di Bali ini tentunya program ini sangat penting dan sangat luar biasa sekali, Pak. Karena dari perspektif guru dapat membuka akses pendidikan tinggi untuk semua keluarga dan masyarakat.
2: Sementara itu, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain menilai keberhasilan program terlihat dari keberlanjutan lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, peserta didik harus difasilitasi untuk memiliki keterampilan dan mampu berkontribusi membangun desa maupun membuka lapangan kerja sesuai bidang keahlian.
4: Tetapi kan kalau tidak tepat nanti dengan bidang pekerjaannya, jadi sama aja dengan mubasyir. Jadi ini slogan politik aja untuk membuat orang suka, dan ini ada perhatian dari pemerintah. Jadi ini harus hati-hati untuk membuat meningkatkan APK, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan ekonomi, dan yang lain-lain harus hati-hati.
2: Profesor Rumawan Salain berharap program ini berkelanjutan dengan pendampingan yang baik sehingga akses pendidikan tinggi dapat dirasakan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Reporter RRI Denpasar, Regina Maharani melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan TASI IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun.
5: ITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
6: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
5: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
7: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan fisik saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
5: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Trilara Sati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Memasuki musim kemarau, Kodam 9 Udayana membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Serikat pekerja berharap sistem pengupahan di Bali diterapkan sesuai karakteristik daerah. Mewakili tim redaksi, saya Hapsari Nacoa bersama redaktur Nyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
8: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.
0: Dan berikut pumpulan berita bulan September tahun 2026 bersama Ayurini.

Radio Republik Indonesia RRI Denpasar menyampaikan pumpunan berita. Pumpunan berita ini mengungkap berbagai peristiwa dan kegiatan selama bulan September 2026. Di antaranya suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Reforma agraria memperkuat ketahanan pangan. Bersama saya Ayurini, inilah pumpunan berita bulan September 2026.

Konsep petani keren dan inovatif menjadi kunci membangun ekonomi sirkular di sektor pertanian. Menjadi petani keren di era digital menuntut perubahan pola pikir tentang strategi dan teknologi pertanian. Hal itu dikatakan Ketua Petani Muda Keren An Agung Gede Agung Widatama kepada RRI di Denpasar. Menurutnya, bertani merupakan anugerah dan keniscayaan yang harus diimbangi dengan pilar dan konsep, mewujudkan petani yang keren, modern, dan menjanjikan. Ia mengungkapkan petani di era digital harus inovatif, adaptif, dan memahami akses pasar. Widatama menjelaskan inovatif difokuskan dengan berpikir kreatif, memanfaatkan teknologi tepat guna, smart farming, dan diversifikasi produk. Adaptif dengan menyesuaikan perubahan iklim, metode modern, dan peduli lingkungan dengan penerapan pertanian ramah lingkungan. Widatama menekankan petani keren juga wajib menguasai akses pasar dengan digitalisasi penjualan, bergabung dengan koperasi atau komunitas untuk menjaga stabilitas harga, serta menunjukkan proses bertani yang bersih untuk menarik pangsa pasar.

0: Penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayne Koster kepada wartawan mengungkapkan, pada kondisi normal penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali, sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik.
1: Kalau yang domestik, tentu saja ini terganggu sudah. Kan penerbangan ke Bali ini kan paling banyak dari Jakarta, yang domestik ini. Ya, jadi mengalami penurunan jauh. Kalau situasi normal kan sekitar penerbangan ke Ngurah Rai yang domestik itu sekitar 12 sampai 16.000 per hari. Yaitu mengalami yang domestik terganggu.
0: Gubernur Koster berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Ia mengatakan pemulihan penerbangan sangat penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus mengurangi dampak terhadap pariwisata Bali.

0: Hari Radio Nasional ke-81 jatuh pada Jumat 11 September 2026. Momentum bersejarah ini sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal yang sama tahun 1945. Akademisi Universitas Warmadewa Denpasar sekaligus pengamat media di Bali, Dr. Inengah Mulyarto menyampaikan sejumlah catatan dalam momentum peringatan Hari Radio 2026. Menurutnya, media radio saat ini menghadapi banyak tantangan. Bahkan banyak media radio yang tutup karena tidak mampu bertahan menjalankan operasionalnya.
1: Walaupun sudah menyebutnya sebagai radio publik ya, tapi kesan sebagai corong pemerintah itu masih kentara. Sehingga harus ada inovasi ataupun kemauan untuk benar-benar menjadi sebuah radio publik yang juga memang memiliki kemampuan untuk mengkritisi.
0: Khusus untuk RRI, Nengah Mulyarto berharap sebagai media penyiaran publik, RRI dapat menghilangkan kesan sebagai corong pemerintah yang saat ini masih melekat. Meski dalam operasionalnya RRI menggunakan APBN dan APBD, namun pengawasan dan kontrol sosial terhadap program pemerintah tetap harus dilaksanakan.

Sorotan terhadap maraknya parkir dan keberadaan juru parkir di Denpasar menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara, meminta Perumda Parkir membenahi tata kelola perparkiran, memperketat pengawasan jukir hingga memperluas digitalisasi pembayaran parkir. Jaya Negara mengatakan evaluasi pengelolaan parkir telah dilakukan bersama jajaran organisasi perangkat daerah dan seluruh Perumda. Perumda Parkir diminta memastikan pelayanan parkir berjalan tertib, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman, termasuk mendapatkan kepastian ganti rugi apabila kendaraan hilang sesuai ketentuan. Selain itu, Jaya Negara juga menanggapi terkait viralnya juru parkir di Denpasar. Ia menegaskan jumlah juru parkir di ruang milik Jalan Rumija tidak mengalami peningkatan signifikan dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah petugas parkir di Rumija sebanyak 402 orang pada tahun 2024. Angka itu turun menjadi 393 orang pada 2025, kemudian meningkat menjadi 410 orang pada 2026. Jaya Negara juga meminta agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dibebani pungutan parkir pada lokasi yang tidak diperbolehkan menarik pungutan.

Demokrasi melalui pemilu idealnya bermuara pada keadilan, kesejahteraan, serta rasa aman bagi seluruh masyarakat. Namun, tantangan demokrasi di kawasan perkotaan seperti Kota Denpasar masih dihadapkan pada sikap apatis masyarakat terhadap politik serta potensi praktik politik uang yang dapat memengaruhi independensi pemilih. Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar, Suyanto, kepada RRI menyampaikan, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tetapi juga terpenuhinya hak masyarakat dan kesadaran menggunakan hak politik secara bebas. Pendidikan politik dan keterlibatan aktif generasi muda dinilai penting untuk mendorong masyarakat lebih kritis dalam menggunakan hak politik serta memperkuat demokrasi yang berkeadilan sosial.

Sektor pertanian di Indonesia termasuk Bali masih menghadapi sejumlah persoalan krusial. Salah satunya konsep gotong royong tanpa batas yang terkesan jalan di tempat. Kondisi itu mengakibatkan maraknya alih fungsi lahan pertanian, ketidakseimbangan pasokan antar wilayah hingga sulitnya regenerasi petani akibat sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan. Hal itu dikatakan Kepala Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Dr. Insinyur Ana Agung Istri Kesuma Dewi saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan gotong royong sektor pertanian menjadi hal krusial yang harus diwujudkan karena peran sektor pertanian untuk ketahanan pangan sangat krusial. Namun konsep gotong royong itu belum terwujud akibat kesenjangan digital, rantai pasok yang panjang dan keterbatasan infrastruktur pertanian. Ana Agung Kesuma Dewi menekankan masalah pangan bukan hanya tanggung jawab petani. Karena itu konsep gotong royong di sektor pertanian menjadi krusial yang harus disokong regulasi.

Bali dengan kemajemukan di dalamnya hingga kini tetap harmonis dengan kearifan lokal menyambut raya. Spirit kebersamaan tersebut menjadi pondasi kerukunan umat beragama di Bali yang memperkuat harmoni Indonesia. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Badung, Iwayan Sukarya di Badung mengungkapkan, kearifan lokal menyambut raya bukan sekedar panduan dalam interaksi sosial, melainkan wujud konkret menganggap orang lain sebagai keluarga dan menghargai setiap perbedaan dalam kehidupan sosial. Hal itu menjadikan Pulau Dewata tetap harmonis dengan kemajemukan suku, agama, ras, antar golongan yang terbingkai dalam semangat toleransi. Wayan Sukarya menegaskan hubungan harmonis menyambut raya tersebut juga sejalan dengan konsep Trihita Karana, khususnya pawongan atau keharmonisan antar manusia dalam kehidupan sosial. Kearifan lokal tersebut diwujudkan dengan aksi tolong-menolong, berbagi dan menjaga kerukunan.

Reforma agraria dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan di Bali, terutama memberikan kepastian hukum kepada petani atas lahan yang dikelola. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Jasis Kandun mengatakan kepastian hukum atas kepemilikan atau penguasaan tanah dapat membuka akses petani terhadap permodalan, serta memperkuat kelembagaan usaha para petani. Menurutnya, kepastian atas aset juga membuat petani memiliki peluang lebih besar untuk mengakses permodalan dan mengembangkan usaha secara lebih luas. Namun, pemanfaatan lahan hasil reforma agraria masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya belum sepenuhnya petani tergabung dalam kelompok yang memiliki tata kelola dan manajemen yang baik. Ia mengatakan penguatan kelembagaan petani menjadi penting agar lahan reforma agraria dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Pembentukan kelompok petani di kawasan reforma agraria memerlukan upaya besar, baik dari petani maupun tenaga penyuluh. Selain sektor pertanian, pengembangan kawasan tersebut juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai sektor lain untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus taraf hidup masyarakat di kawasan reforma agraria. Demikian pumpunan berita edisi September 2026 produksi RRI Denpasar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di angka 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Benarkah hal tersebut? Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Turnback Hoax setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB di pencarian Google. Hasilnya situs worldometers.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 tahun adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat 228.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Yes, mendengar sobat baik, setiap kita menunaikan zakat, infak, dan sodakoh, tentu ada harapan agar kebaikan yang kita titipkan dikelola dengan amanah dan memberikan manfaat bagi sesama. Karena itu penting memilih lembaga yang resmi, terpercaya, dan terbuka dalam mengelola dana umat. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali hadir sebagai lembaga amil zakat yang berkomitmen mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan. Setiap dana yang dihimpun dan disalurkan dilaporkan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana amanah kebaikan dikelola dan siapa saja yang menerima manfaatnya. Mari bersama membangun kebaikan yang membawa manfaat, memperkuat kepedulian, dan membantu sesama. Tunaikan zakat, infak, dan sedekah terbaik Anda melalui Dompet Sosial Madani. Informasi dan konsultasi bisa WhatsApp DSM Bali di 0812-3708-4848. Sekali lagi 0812-3708-4848 atau kunjungi Dompet Sosial Madani. DSM Bali, kebaikan kita menguatkan sesama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
5: Lalu gimana dong?
6: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Emosi positif dan kualitas kesehatan yang baik sebenarnya saling terkait. Ini dikarenakan tubuh dan pikiran saling terhubung. Perasaan positif terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik. Rasa gembira menekan energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres. Tertawa dan bahagia mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Tertawa juga mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Selalu berpikiran positif dan berusaha menerima setiap keadaan mampu menekan pikiran yang bersifat negatif, sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Kunci keberhasilan hidup diawali dengan senyum yang tulus dari dalam hati.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Bali punya ragam jenis buah lokal yang sangat enak untuk dikonsumsi dan dijadikan oleh-oleh. Salah satunya adalah buah salak. Saat ini telah ditemukan 16 varian jenis salak di Provinsi Bali. Belasan jenis salak ini dibedakan dari aroma, rasa, daging buah, kulit buah, dan fisik pohon.

0: Ya, masuk aja Bu Dewi. Saya lagi di dapur. Jadi nih, pinjam mixernya. Pasti mau bikin kue viral lagi ya.
1: Tahu aja Bu Ani. Jadi dong minjem mixernya. Ini udah beli bahan loh. Tenang, nanti saya bagi deh kuenya sekalian balikin mixer.
0: Wah, rajin ya, coba-coba rasa baru. Tapi Bu, kalau misalnya nggak sering-sering nih ikutan yang viral, terus uangnya ditabung dikit-dikit, kan bisa buat beli mixer sendiri Bu. Tapi bukan nggak mau minjemin lo ya.
1: Iya juga ya. Tapi kan sayang kalau enggak nyoba resep baru lagi. Nanti-nanti deh beli mixernya.
0: Coba dipikir lagi Bu. Kalau kita punya mixer baru, kita bisa bikin kue lebih banyak dan variatif. Kue Ibu kan juga enak, bisa jadi ide jualan dan nambah uang jajan Ibu kan. Lagian, alat-alat dapur yang bagus itu bisa awet bertahun-tahun. Kayak investasi gitu loh Bu, buat kita sama keluarga.
1: Wah, bener juga ya Bu. Kok saya nggak kepikiran selama ini ya untuk jualan dan nambah penghasilan. Ternyata yang namanya investasi itu nggak harus selalu soal uang yang banyak ya.
0: Wah bener Bu, investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak nabung untuk beli barang yang bermanfaat jangka panjang. Selain itu, dengan berinvestasi kita jadi ngajarin anak-anak kita tentang pentingnya menabung dan merencanakan masa depan.
2: Ibu hebat, investasi itu bukan hanya untuk bapak-bapak loh. Sebagai ibu rumah tangga juga bisa berinvestasi. Yuk, mulai dari hal kecil dan rasakan manfaatnya untuk masa depan keluarga kita.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantes aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
1: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
0: Seriusan? Aku kira cuman bikin sumpek aja.
1: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
0: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti spray kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya.
1: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
0: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, sini aku bantuin deh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Samu atau Iwak Basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
2: Yeh, biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma akan menemani ruang dengar Anda di gelaran Denpasar sore hari ini sampai jam 8 malam nanti. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya pilihan lagu dari Pro1. Untuk itu pendengar stay tune terus ya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. We'll be right back.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Dan pastinya pendengar udah tahu dong kalau panggung festival musik Pesta Pora baru aja sukses digelar dan udah juga menyita banyak perhatian publik. Dan ada juga pendengar satu momen yang bikin sejarah baru dan jadi perbincangan hangat juga di panggung Pesta Pora kemarin. Karena melansir dari laman rri.co.id, Erwin Gutawa Orkestra, nah, mencatat momen khusus dalam gelaran Pesta Pora 2026 dengan tampil selama 3 hari berturut-turut nih pendengar. Dan gak tanggung-tanggung juga, Erwin Gutawa memboyong sekitar 50 musisi orkestra dan tentunya juga sudah menyiapkan dan menyajikan berbagai konsep dan kolaborator yang berbeda-beda setiap harinya. Di hari pertama, pendengar, Erwin Gutawa Orkestra berkolaborasi bareng Artito Pranmono dan juga Danila membawakan lagu-lagu lintas generasi plus juga ditutup dengan sesi karaokestra bareng dengan penonton. Di hari kedua, Erwin Gutawa Orkestra juga menampilkan 420 dalam momen spesial yang menandai kembalinya mereka ke panggung musik setelah masa hiatus. Dan juga di hari ketiga, pendengar, ditutup secara manis dan megah bareng penyanyi Afgan. Dan tentunya melalui akun Instagramnya juga, Mas Erwin Gutawa juga ngaku bangga banget nih bisa menuntaskan maraton ya 3 hari berturut-turut tampil dalam gelaran Pesta Pora 2026. Tapi ngomong-ngomong soal kemeriahan festival musik raksasa itu, pendengar, pastinya seru banget gak sih kalau misalnya Pesta Pora bisa diadakan juga di Bali? Kira-kira kalau misalnya Pesta Pora ada di Bali, venue yang paling tepat menurut pendengar di mana nih? Apakah di GWK atau di Pantai Sanur? Nah, Anda juga bisa sekali sharing-sharing ya bersama Sukma di 089-678-123 830, karena semua masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipake ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
5: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Tompi menghujam jantungku sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan pastinya terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 105,2, 99,5, 100,9 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan satu buah informasi untuk Anda pendengar datang dari dunia olahraga, khususnya Asian Games 2026, yang dimana PT Bank Negara Indonesia TBK atau BNI mengapresiasi prestasi tim bulu tangkis Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Yang dimana pendengar tim merah putih berhasil membawa pulang 6 medali yang terdiri atas 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dari nomor beregu maupun perorangan. Dan tentunya pendengar Pro 1 ini capaiannya menandai peningkatan juga ya, peningkatan prestasi bulu tangkis Indonesia dibandingkan Asian Games sebelumnya di Hangzhou, China pada edisi sebelumnya. Dan untuk medali emas sendiri pendengar diraih dari nomor beregu putra serta ganda putra melalui Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin. Sementara itu untuk medali perak disumbangkan oleh sektor ganda campuran ada Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwa. Serta untuk 3 medali perunggu masing-masing dipersembahkan tim beregu putri, lalu ada Alwi Farhan dari nomor tunggal putra, serta pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri dari nomor ganda putra. Dan pastinya pendengar itu dia informasi mengenai bulu tangkis yang sumbang 6 medali Asian Games 2026. Setelah ini juga Sukma akan bagikan informasi seputar Asian Games Aichi Nagoya juga untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk para pendengar setia Pro 1 yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Dan pendengar, tadi Sukma sudah berbagi informasi juga masih seputar Asian Games 2026. Tadi dari cabang olahraga bulu tangkis yang sudah berhasil sumbang 6 medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan sekarang pendengar, satu informasi untuk Anda juga, peselancar asal Bali, Imade Pajar Ariana. Nah, beliau berhasil meraih medali perak nomor shortboard putra Asian Games 2026 setelah kalah dari wakil tuan rumah Jepang, Kanoa Igarashi, pada final yang berlangsung di Tahara Aichi, Jepang pada tanggal 29 September. Meskipun pendengar, Fajar gagal meraih emas, Fajar mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Apalagi ini menjadi penampilan pertamanya di Asian Games dan langsung berhasil menembus partai final. Dan tentunya pendengar, medali perak ini juga melengkapi penampilan konsisten Fajar sepanjang turnamen. Sementara itu juga pendengar, ada peselancar putri Indonesia, Jasmine Michelle, yang gagal melangkah ke nomor final karena kalah dari wakil Jepang pada babak semifinal di Tahara Aichi. Itu dia pendengar, satu informasi dari dunia olahraga khususnya Asian Games 2026 di Aichi Nagoya. Dan setelah ini juga di pukul 17.00 WITA, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ini adalah yang paling menggiurkan. Wah, itu besar ininya, keuntungannya besar. Lupa apakah itu aman atau tidak.
2: Mengapa Bali menjadi salah satu dari lima kota, dari lima provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy.
3: Selamat sore. Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Rabu 30 September 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penipuan berkedok investasi. Tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat dan diklaim minim resiko perlu diwaspadai masyarakat. Janji keuntungan yang tidak masuk akal menjadi salah satu ciri yang patut dicermati sebelum menempatkan dana.
1: Investasi itu kita pahami dulu sebagai penanaman modal.
5: Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi. Pengamat ekonomi Bali Dr. Igustiwayan Murjaneyase menekankan pentingnya mengecek legalitas perusahaan atau produk investasi serta memahami risiko sebelum menempatkan dana. Ia menilai rendahnya literasi investasi membuat masyarakat mudah tergiur tawaran keuntungan besar tanpa memahami risiko dan legalitasnya. Kondisi tersebut semakin rentan ketika promosi investasi banyak beredar melalui media sosial. Menurutnya, prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang harus dipahami. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati ketika menemukan tawaran keuntungan yang jauh di atas kewajaran.
1: Kalau sudah keuntungannya tak wajar, hati-hati sudah gitu. Nah, inilah yang seringkali ketika edukasinya kita kurang, ini adalah yang paling menggiurkan. Wah, itu besar ininya, keuntungannya besar. Lupa apakah itu aman atau tidak. Yang kadang-kadang, oh aman, aman. Siapa yang mengatakan aman dapat 1-2 kali mungkin ya, tapi setelah itu hampir pasti tidak aman.
5: Hal senada diungkapkan Akademisi Undiknas Denpasar Profesor Dr. Ida Bagus Rakaswardana. Ia mengatakan masyarakat perlu lebih kritis terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil yang tidak wajar.
6: Begini, ketika ada tawaran investasi yang kira-kira imbal hasilnya tidak wajar, itu sudah dicurigai.
5: Menurutnya, tawaran keuntungan berlipat dalam waktu singkat merupakan salah satu indikator yang perlu diwaspadai. Masyarakat juga kerap terpengaruh ajakan orang terdekat tanpa terlebih dahulu memahami mekanisme dan risiko investasi. Ia menilai sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di tingkat desa dan pasar yang dinilai lebih rentan terhadap tawaran investasi ilegal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Modus penipuan kini kian beragam. Salah satu modus yang banyak menjerat korban adalah penipuan berkedok investasi.
7: Maraknya kasus penipuan berkedok investasi atau investasi bodong mengharuskan kita untuk selalu waspada dan ekstra hati-hati sebelum menempatkan dana. Para pelaku penipuan kini semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi, media sosial, hingga aplikasi pesan seperti Telegram dan juga WhatsApp untuk menjaring korbannya. Agar terhindar dari kerugian finansial yang besar, ingat selalu rumus 2L yang sering dikampanyekan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan juga pihak kepolisian, yakni legal dan logis. Ciri-ciri investasi bodong yang wajib diwaspadai. Pertama, keuntungan tidak masuk akal atau high return no risk. Menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi atau bahkan hingga ratusan persen dalam waktu singkat tanpa risiko. Ingat prinsip dasar keuangan, yakni high risk, high return. Kedua, tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Entitas atau perusahaan tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh lembaga berwenang seperti OJK, Bank Indonesia, atau juga Bappebti. Ketiga, menggunakan skema Ponzi. anggota diwajibkan atau sangat didorong untuk merekrut orang baru guna mendapatkan bonus atau mencairkan keuntungan mereka sendiri. Keempat, model bisnis tidak jelas. Pelaku biasanya menyembunyikan detail bagaimana dana dikelola dan hanya memamerkan testimoni palsu, serta foto tokoh publik atau artis tanpa izin untuk membangun kepercayaan. Serta kelima, tekanan dan manipulasi psikologis. Korban sering dimasukkan ke grup chat tertutup dan ditekan secara kelompok atau grup pressure agar segera mentransfer dana atau membayar denda atau pajak saat ingin menarik uang. Cara melindungi diri dari penipuan investasi. Cek legalitas. Sebelum mentransfer uang, pastikan Anda memeriksa status resmi perusahaan tersebut di laman resmi kontak OJK 157. Kemudian gunakan akal sehat secara logis. Jika keuntungan yang ditawarkan jauh melampaui bunga bank atau rata-rata performa reksadana atau saham legal, hampir bisa dipastikan itu adalah penipuan. Lalu jangan terburu-buru. Penipu selalu menciptakan rasa urgensi, seperti fear of missing out atau FOMO, agar Anda tidak sempat berpikir jernih atau melakukan riset mendalam. Terakhir, amankan data pribadi. Jangan mudah membagikan nomor telepon, data kepegawaian, atau dokumen identitas di grup atau platform yang tidak dikenal.
3: Berikut suara masyarakat terkait waspada penipuan berkedok investasi.
8: Halo, nama saya Lia dari Krobokan. Kalau mendapatkan tawaran investasi, jangan karena takut ketinggalan lalu langsung ikut. Kita punya waktu untuk mempelajari dan mempertimbangkan risikonya. Lebih baik pelan-pelan, yang penting kita paham sebelum mengambil keputusan.
9: Saya Indra dari Nagara. Sebelum menaruh uang di suatu investasi, menurut saya penting untuk memastikan dulu apakah perusahaan atau platform yang memang resmi. Informasinya sekarang cukup mudah dicari melalui internet, jadi jangan malas untuk mengecek.
10: Halo, saya Ayu Krisanti dari Mengwi Badung. Sekarang banyak tawaran investasi yang kelihatannya menarik, apalagi kalau menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tetapi sebaiknya jangan langsung percaya hanya karena melihat hasil yang ditampilkan. Lebih baik kita cari tahu dulu cara kerjanya, siapa yang menawarkan, dan dari mana keuntungan itu sebenarnya berasal.
3: Pendengar, investasi menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengembangkan aset dan mempersiapkan masa depan finansial. Namun di balik peluang tersebut, berbagai modus penipuan berkedok investasi masih mengintai masyarakat, mulai dari tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat hingga investasi ilegal yang tidak memiliki izin. Karena itu penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri investasi ilegal, memahami aspek hukum, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi dugaan penipuan. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Bali, Della Natalia Krey.
11: Bu Della, kalau dari OJK sendiri, Bu, bagaimana Bu gambaran kasus penipuan berkedok investasi khususnya di Bali ini, Bu?
12: Dapat kami sampaikan bahwa sekarang memang modus-modus investasi ini semakin hari semakin berevolusi ya. Bisa mulai dengan modus-modus terbaru berdasarkan laporan dari sistem IASC kami, Indonesia Anti-Scam, di posisi Agustus 2026 ini kami menerima sekitar 15.604 pengaduan dari 8 kabupaten dan kota Denpasar dengan modus-modus penipuan yang menjadi top 10 besar itu diantaranya penipuan transaksi belanja, jual beli online, penipuan mengaku pihak lain, penipuan melalui media sosial, penipuan investasi, penipuan mendapat hadiah, penipuan penawaran kerja, phishing, social engineering, APK, dan pinjaman online fiktif. Nah, mungkin itu yang perlu kami ingatkan juga ke masyarakat untuk lebih berhati-hati terapkan 2L, tadi sudah disampaikan, legal dan logis. Agar sebelum kita berinvestasi, baiknya kita cek dulu penawaran-penawaran yang diberikan oleh investasi bodong tersebut. Lebih baik sebelum kita berinvestasi, kita harus mengecek legalitasnya, apakah betul dia berizin dan diawasi OJK. Dan benar, untuk investasi bodong ini sendiri, sebenarnya mereka lebih menekan ke kita punya psikolognya menekan kita untuk jangan berpikir langsung berinvestasi cepat, tetapi sebenarnya OJK juga punya ketentuan terbaru dalam perlindungan konsumen itu yang mewajibkan masyarakat atau nasabah sebelum berinvestasi di salah satu produk keuangan itu wajib untuk membaca replay, ringkasan produk keuangan. Jadi kita tidak langsung berinvestasi seperti itu. Dan itu wajib semua industri keuangan, baik perbankan dan sektor pasar modal, hal investasi, mereka harus menjelaskan tentang ringkasan produk keuangan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan resiko daripada investasi tersebut. Apalagi resiko, kalau misalnya mereka sudah menginformasikan bahwa bebas resiko itu sudah pasti penipuan ya, karena ketika kita semakin tinggi keuntungan itu justru resikonya semakin besar seperti itu. Tidak ada kita investasi tanpa resiko, sudah pasti ada resiko. Jadi kita dorong supaya masyarakat mempelajari ringkasan produk untuk memahami manfaat dan resiko.
11: Kalau dari data tadi itu mayoritas yang disasar itu kelompok usia mana dan kategori apa sih?
12: Iya benar, kelompok yang disasar itu justru lebih tinggi itu gender wanita justru yang disasar. Jadi kalau berdasarkan data kami untuk modus-modus penipuan ini, justru yang paling tinggi justru wanita dan juga kaum pekerja. Kaum pekerja, karena sekarang juga para penipu ini pintar. Mungkin mereka sasarnya justru orang yang punya uang ya, bukan yang tidak ada, malah yang menjadi sasaran mereka tuh para pekerja. Dan biasanya mereka tuh serang, para penipu ini biasanya serang atau penawarannya tuh di saat jam-jam kita lagi sibuk. Walaupun kita merasa kita sudah mampu mengelola keuangan, kita rasa bahwa kita tidak mungkin kena tipu. Jangan pernah merasa seperti itu, karena dia pasti akan serang di jam-jam ketika seseorang sibuk.
13: Terakhir Mbak Dela, himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
12: Jadi kalau Bapak Ibu dapat tawaran informasi terkesan penting, urgent, mendesak, dan juga membahagiakan, ya pasti ingat stop. Jadi sadari kejanggalan, tahan diri sejenak, observasi dan cek, proteksi data diri dan dana.
13: Baik, terima kasih informasinya. Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Dela Natalia Kri.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Hal ini bisa dilakukan melalui TPS 3R dengan memanfaatkan kekuatan komunitas lokal.
14: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
15: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
14: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah, itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
15: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
16: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
15: Pihaknya juga menekankan peran Perbekal dan Bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Upaya pemulihan terumbu karang di kawasan Lovina, Kabupaten Buleleng dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir. Program ini bertujuan untuk memperkuat konservasi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan.
17: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang. Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti.
18: Yayasan Banyu Milih bersama masyarakat Desa Kalibubuk mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Ketua Yayasan Banyu Milir I. Ketut Wiryadana menyampaikan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi.
17: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang dari tahun 2021 bersama Bapak Mekel. Itu kita merancang dari desa, kita merancang sebuah program ekowisata, membuat pelatihan-pelatihan untuk dive yang bekerjasama dengan Yayasan Banyu Milir. Berkat Tuhan juga bahwa hari ini kita memiliki diver dari masyarakat lokal. Jadi kita ada 10 diver yang berlisensi open water, ada 5 diver yang berlisensi advance, 2 yang sudah rescue dan akan ke master. Itu biaya memang betul-betul dari program. Kemudian ada DSD, jadi Discover Scuba Diving, itu yang baru-baru mengenal tentang diving. Itu kita ada lebih dari 15 orang.
18: Selain meningkatkan keterampilan selam, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kawasan terumbu karang melalui penyediaan mooring atau tambatan kapal untuk aktivitas snorkeling. Langkah ini diharapkan membantu mengurangi gangguan terhadap kawasan karang yang menjadi daya tarik wisata bahari. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui sambutan yang dibacakan Abdul Manap mengapresiasi dukungan PLN terhadap program konservasi. Ia berharap upaya tersebut dapat berlanjut dan menjadi contoh bagi kawasan konservasi lainnya di Buleleng.
17: Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti di Bang Koral, tetapi juga bisa berlanjut pada program-program berikutnya. Untuk diketahui, seperti juga disampaikan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, di Buleleng ini kita memiliki 3 kawasan konservasi. Di barat ada Pemutaran, Buleleng Barat istilahnya, sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan. Kemudian ada Buleleng Timur, di Tejakula. Buleleng Barat sudah lama kegiatan konservasi sejak tahun 90-an, juga sudah pernah mendapatkan banyak penghargaan dunia. Kalpataru itu sudah 3 kali bahkan.
18: General Manager PLN UID Bali Imbar Susanto turut mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Dukungan terhadap konservasi diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan mitra dalam menjaga sumber daya laut. Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi lintas pihak, konservasi terumbu karang di Lovina diharapkan berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, Pemda Sumbawa memperkuat konektivitas laut di Kabupaten Sumbawa. Salah satu upaya yang dilakukan dengan perpanjangan dermaga Labuhan Jambu dan pembangunan dermaga Limung. Randy Pratama melaporkan.
19: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung.
20: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pengembangan konektivitas laut untuk memperkuat akses menuju kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Pemda Sumbawa juga berencana memperpanjang dermaga Labuan Jambu, Kecamatan Taranu sepanjang 30 meter. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dermaga Delimung di Kecamatan Moyo Utara. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot mengatakan, perpanjangan dermaga Labuan Jambu mendapat fasilitasi pemerintah pusat. Pastian itu disampaikan Menteri Hukum RI saat menghadiri Festival Hiu Paus di Labuan Jambu. Menurut Jarot, perpanjangan dermaga akan mendukung kapal pesiar singgah di kawasan wisata Hiu Paus. Selain itu, Pemda Sumbawa berencana membuat Festival Hiu Paus tahun depan lebih meriah. Sementara itu, pembangunan dermaga Limung akan diarahkan terhubung dengan dermaga Calabai di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Konektivitas tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat menuju kawasan Tambora.
19: Kita sudah membuat rencana untuk di Limong, yang itu akan connect nanti dengan Tambora. Di sana kan sudah ada dermaganya, apa namanya? Bukan. Apa namanya itu?
2: Iya, Calabai.
19: Calabai. Calabai sudah ada dermaga, makanya connect Limong Calabai itu hanya 1,5 jam. Sehingga nanti kalau orang mau ke Tambora, mau ke Satonda, nanti akan direct langsung dari itu. Dan itu sudah kita dalam rencana.
20: Saat ini perjalanan melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Jika jalur laut melalui Dermaga Limong menuju Dermaga Calabai terrealisasi, waktu tempuh diperkirakan menjadi sekitar 1,5 jam. Jarod menyebut pengembangan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Samota.
3: Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Muhammad Halwi melaporkan.
21: Artinya masih 1,01 persen itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
22: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja. Sementara, sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Dinas Keteran NTB, Aidi Furkon, mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut Aidi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru.
21: Ini langsung dihandle oleh Kemenaker melalui sistem magang kerja, termasuk anak-anak NTB kita juga. Nah, magang kerja ini juga mereka bergaji, namun gajinya tidak sebesar kalau dia bekerja normal. Minimal dia setara UMK, di mana mereka ditugaskan. Nah, pada bulan lalu saya ke Kemenaker untuk membahas itu, dan sudah dibuka sistem aplikasi magangnya terutama untuk post graduate ini. Kalau persentasenya kita belum dapat jatah ya dari pusat ya, karena magang kerja ini kan terbuka secara luas.
22: Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Dinas Keteran NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP pihak kedua agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
21: Pelatihan masyarakat yang tidak hanya postgraduate, tapi masyarakat yang berada di desa berdaya, tetapi mereka usia produktif, itu juga kita latih. Kemudian langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi P2 kepada para peserta pelatihan, sehingga mereka dapat P2, itu pihak kedua, sertifikasi pihak kedua ini, sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan industri.
22: ID menegaskan penguatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kompetensi menjadi langkah penting untuk menghadapi bertambahnya angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027. Perubahan ini untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun.
23: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
24: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
23: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
25: Lebih
1: baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
23: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Trilara Sati melaporkan.
3: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
5: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau juga yang sudah memonitor juga melalui laman RRI Digital. Dan pastinya pendengar Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda. Setelah tadi Sukma sudah hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang tentunya sudah menghadirkan banyak informasi yang terupdate juga untuk para pendengar. Gimana nih pendengar Pro 1 sejauh ini harinya di penghujung bulan September ya, akhirnya jam pulang kantor juga tiba. Dan buat pendengar yang sore hari ini mungkin lagi kejebak macet ya, entah di sekitaran Jalan Tekumar atau di bypass Ngurah Rai, nah tarik napas dalam-dalam karena pastinya Sukma akan temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini sampai jam 8 nanti. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

tenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

bekerja tentu kita mendapatkan suatu hal yang baik untuk diri kita. Tetapi ada beberapa orang yang merasakan bahwa suatu pekerjaan merupakan beban yang berat. Kadangkala mereka sudah berupaya dengan sangat keras untuk bekerja, tetapi mereka selalu mendapatkan hasil yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibutuhkan keikhlasan agar kita mampu menghadapi proses kerja dengan baik. Tentunya kita tidak ingin bekerja dalam suasana tertekan, stres, kemudian mendapatkan hasil yang tidak setara dengan tenaga yang sudah kita keluarkan. Tidaklah munafik apabila kita mengatakan kita tidak mau dong bekerja hanya untuk bekerja bakti saja, dalam artian sudah bekerja tapi hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini nggak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda Nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Masih dari Hayam Uruk 70 dan Pasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti pendengar. Jadi stay tune terus ya, karena tentunya Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari It Gitaf, Terpikat Senyummu.

Anda, Indonesia memiliki pantai berpasir merah muda dan di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, memiliki pantai merah atau yang dikenal dengan Red Beach. Keistimewaan pantai ini hanya terjadi saat musim gugur, di mana saat itulah pantai ini akan berubah menjadi merah. Sedangkan di luar musim gugur, pantai ini akan tampak biasa-biasa saja. Uniknya pendengar, ide bendera China juga diambil dari pantai ini loh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya. Pendengar, hasil penelusuran tim cek fakta menemukan klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, Ahmad Kiamel Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN itu. Menurutnya, Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Mukhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dan juga melaporkannya ke pihak berwajib. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, yang tentunya sudah mendengarkan melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam juga nih untuk Bu Nirani Indi yang sudah memonitor Pro 1 RRI Denpasar. Lalu juga ada Pak Arya Astra dan ada Bu Resmi di Singaraja juga. Selamat malam. Semoga malam terakhir di bulan September gitu ya bisa berjalan dengan baik dan semoga juga tidurnya nyenyak ya, karena besok udah di akhir, di awal bulan berarti ya, besok di awal bulan Oktober seperti itu tanggalnya gajian juga. Berarti semangatnya langsung bertambah gitu ya pendengar ya. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Dan setelah ini pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Geisha, Kamu Yang Pertama.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari Geisha, Kamu Yang Pertama, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya, dan juga pendengar Pro 1 di jam-jam santai seperti ini ya, sambil rehat dari tumpukan pekerjaan tentunya. Pernah nggak sih Anda lagi merasa pusing, bingung gitu ya, mau cerita ke siapa, terus kepikiran nih buat mengetik dan curhat ke teknologi kecerdasan alias AI. Nah, sekarang memang fenomenanya sih merujuk ke sini ya pendengar ya, menjadikan AI sebagai tempat untuk meluapkan isi hati yang ternyata memang lagi populer banget nih pendengar. Iya, pendengar Pro 1 melansir dari laman rri.co.id, banyak orang memilih curhat karena AI dinilai selalu ada 24 jam. Enggak bakal menghakimi dan bisa bikin kita mengurai isi pikiran yang lagi ruwet secara cepat. Tapi pendengar Pro 1, ada beberapa batasan penting juga yang tetap wajib kita pahami bersama. Yang pertama, AI itu tidak punya empati sejati. Meskipun balasan AI terasa sangat pengertian dan tenang, sejatinya respon itu cuma hasil pemrosesan pola bahasa, bukan perasaan emosional atau pengalaman hidup yang nyata. Yang kedua, pendengar, kebanyakan curhat ke layar bisa bikin kita perlahan menarik diri dari interaksi fisik. Padahal ikatan emosional dengan manusia asli juga tetap nggak bisa digantikan nih pendengar. Dan yang ketiga, bahaya sekali ya kalau misalnya Anda curhat sambil memasukkan informasi pribadi. Nah, jadi usahakan untuk hindari memasukkan informasi sensitif seperti nomor identitas, alamat lengkap rumah Anda, atau data finansial saat Anda sedang bercerita. Dan tentunya pendengar yang keempat, AI ini mungkin bisa aja ya jadi langkah awal untuk Anda merapikan pikiran Anda. Tapi kalau masalah emosional terasa berat banget, konsultasi langsung ke psikolog atau tenaga medis tetap jadi solusi yang terbaik ya pendengar. Oke, pendengar Pro 1, jadi memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu refleksi diri tentu boleh-boleh aja ya. Asal jangan sampai lupa hangatnya ngobrol langsung bareng sama keluarga atau sahabat teman-teman Anda juga. Dan pastinya informasi tadi juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa simak juga secara lebih lengkap lagi pendengar. Dan pastinya hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apaan sih teriak-teriak?
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
4: Dahulu kala hiduplah seekor hewan besar bernama Kuku yang senang berkubang di sungai berlumpur di Afrika. Dia bisa tidur siang di dalam air. Walau Kuku amat sangat sungguh cinta dengan air, tapi Kuku tidak bisa berenang. Kuku bersaudara dengan paus dan lumba-lumba. Tapi ternyata Kuku sering disebut Kudanil.
5: Huh?
4: Sebutan Kudanil diambil dari bahasa Yunani yang artinya kuda sungai. Kalau dalam bahasa Belanda artinya kuda sungai Nil. Semua hewan punya cerita. Keunikan mereka, kekayaan kita.

0: saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test antibody maupun antigen.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih mempersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Ya, ini pendengar Pro 1 pastinya waktu untuk beristirahat ya, karena udah jam 7:30 juga. Tapi mungkin ada juga dari pendengar yang mau hangout bareng teman-teman. Tapi pendengar Pro 1, siapa nih yang kalau mau berangkat kerja atau hangout sama teman atau sama teman-teman tersayang Anda, suka langsung menyemprotkan parfum ke area leher? Nah, pendengar, kebiasaan ini emang sering banget gitu ya kita lakukan supaya aromanya makin semerbak ya. Tapi tahu nggak sih pendengar, ternyata para ahli kecantikan justru menyarankan untuk tidak menyemprotkan parfum langsung ke leher. Iya, karena melansir dari laman rri.co.id, ada beberapa alasan medis dan kecantikan kenapa area leher itu sebaiknya dihindari dari semprotan parfum langsung. Iya, yang pertama pendengar, karena kulit area leher itu sangat tipis dan sensitif. Serta untuk parfum, nah, kandungan alkohol serta bahan sintetis dalam parfum itu bisa memicu ruam merah, rasa gatal, sampai hiperpigmentasi atau bercak gelap. Yang kedua, saat alkohol pada parfum di leher terkena paparan sinar UV atau terik matahari di siang hari gitu ya, reaksi kimia yang disebut photosensitivity bisa bikin kulit leher lebih cepat keriput dan juga belang nih pendengar. Dan yang ketiga, ternyata leher itu termasuk area yang gampang banget untuk berkeringat. Jadi perpaduan antara keringat berlebih dan alkohol dari parfum justru bikin aromanya berubah atau malah lebih cepat hilang lagi nih pendengar. Nah, jadi bingung ya, supaya aromanya tetap tahan lama itu dan tanpa harus merusak kulit, kira-kira area mana aja sih yang paling ideal untuk menyemprotkan parfum? Jadi pendengar Pro 1, Anda bisa coba ya semprotkan parfum ke titik nadi lain seperti pergelangan tangan bagian dalam, lipatan siku, belakang telinga, atau cukup disemprotkan ke pakaian atau baju Anda dari jarak sekitar 15-20 cm. Jadi pendengar Pro 1, mulai hari ini ya, mulai malam ini, Anda bisa ubah kebiasaan semprot parfumnya ya. Kalau yang biasanya masih semprot parfum di area leher, Anda bisa lakukan di pergelangan tangan bagian dalam, lipatan siku, belakang telinga, atau cukup disemprotkan langsung ke pakaian atau baju Anda, tapi ada jaraknya, yaitu sekitar 15-20 cm. Dan pastinya masih bersama dengan Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi si pendengar ya, karena gak kerasa juga udah jam 7:30, berarti sebentar lagi juga udah mau menuju ke pukul 8. Jadi selama kurang lebih lagi 30 menit Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, kita akan dengarkan satu lagu dari Maizura, Berharap Tak Berpisah.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tak terasa sekali waktunya sudah semakin merapat ya ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Jadi terima kasih banyak untuk para pendengar Pro 1 yang sudah menemani Hari Sukma dari pukul 3 sore tadi sampai menjelang ke pukul 8 malam. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Sukma dan juga bergabung untuk mendengarkan ya Pro 1 RRI Denpasar. Semoga informasi yang Sukma sudah sampaikan tadi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang Sukma sudah putarkan bisa membuat Anda happy gitu ya di akhir bulan September ini. Dan untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri, tapi Anda tak perlu khawatir karena setelah ini sudah siap juga nanti rekan saya Fitri Marlinda yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam. Jadi stay tune terus pendengar, apalagi untuk Anda yang udah gak sabar mau request-request. Nah, nanti bisa request sama rekan saya Fitri Marlinda. Jadi jangan kemana-mana dan stay tune terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hanta Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
2: Kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya ASIP.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalah bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WV. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa-doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok ada terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with their injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking back. So.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 dan Pasar 105,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda di edisi hari Rabu, di hari terakhir nih di bulan September ya. Di tanggal 30 September tahun 2026, tentunya di Denpasar malam ini. Setelah tadi kita sudah bersama-sama dibuka bersama Warta Berita, bersama Pro 3 Jakarta. Setelah ini kita akan dengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Hindu yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Nawaweda Bakti oleh I Gede Manik. Dan pendengar, seperti biasa karena ini hari Rabu ya, nanti juga di pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Jadi pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Hindu yang tentunya telah diproduksi oleh rekan-rekan RRI Denpasar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Denpasar, malam ini.

swastiastu, om awigatamastu, namo sitam. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas asung kerta warunugraha beliau titiang sarang idadane pendengar RRI dimanapun berada. Saudara pendengar yang berbahagia, saudara sedharma yang titiang cintai, selamat berjumpa dengan titiang Igede Manik, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Dalam acara mimbar agama RRI Stasiun Denpasar Tinggi, adapun tema yang akan titiang bawakan adalah mengenai Nawo Weda Bakti. Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang titiang cintai, kehidupan ini sangat misterius. Dalam keseharian, apabila kita amati bentuk fisik kita, tidak ada yang sama persis. Baik itu bentuk fisik yang lain, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang sawo matang. Begitu juga dengan rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus, dan lain sebagainya. Tidak hanya bentuk fisik yang berbeda, tetapi profesi, swadharma, kemampuan berpikir juga berbeda. Lalu kita bertanya, mengapa bisa berbeda? Pertanyaan yang lain, untuk apa kita hidup ini? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kehidupan ini? Atau disuruh ngapain kita hidup ke dunia ini? Setelah selesai kehidupan ini, kita akan kemana? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sangat sulit kita jawab, dan bahkan kita belum menemukan jawabannya. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa lepas dari pengaruh perbuatan baik maupun dari pengaruh dari perbuatan yang tidak baik, baik yang kita sadari atau disengaja maupun yang kita tidak sadari atau tidak disengaja. Dalam sastra kita disebutkan bahwa hanya menjelma atau menumadi menjadi manusialah yang dapat berbuat baik atau subha karma dan berbuat asubha karma atau perbuatan yang kurang baik. Hal ini dapat kita jumpai dalam Kitab Suci Saramuscaya Sloka 2. Risa kuening sarwa buddha ikang yat mewang juga wenang gubawi makan ikang suba asuba karma kuneng panante sakeneri suba karma juga ikeng asuba karma palaning dadi wang. Terjemahnya, di antara semua makhluk hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikian gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Di samping itu, saudara pendengar, kita menumadi atau bereinkarnasi menjadi manusia perlu kita bersyukur. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, karena menjelma menumadi reinkarnasi menjadi manusia dikatakan penjelmaan yang utama dan sangat sulit

dirinya. Manusialah yang dapat menolong dirinya sendiri dan dari kesengsaraan, yaitu dengan jalan berbuat baik. Itulah keuntungan menjadi manusia. Saudara pendengar RRI dan pasar yang dicintai dan dihormati, dari kedua sloka tadi dikatakan bahwa hanya menjadi manusia saja kita dapat berbuat baik atau asubuh karma dan berbuat buruk atau negatif atau asubuh karma. Kita diharapkan agar melebur segala perbuatan yang kurang baik atau asubuh karma dengan perbuatan yang baik. Ini artinya bahwa dalam kehidupan ini hendaknya idedane titiang selalu berusaha untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sekali lagi titiang tekankan, berusaha untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk digunakan ngelebur perbuatan yang kurang baik atau asubah karma. Kemudian kelahiran kita sebagai manusia dikatakan dalam sloka 4 tadi mengatakan bahwa kita lahir menumadi berinkarnasi menjadi manusia dapat menolong diri sendiri dari kesengsaraan, yaitu dengan jalan berusaha berbuat baik atau subuh karma sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk meminimalkan perbuatan yang tidak baik atau asubuh karma. Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang titiang hormati, seperti yang sudah titiang sampaikan tadi bahwa kita agar selalu berusaha, sekali lagi berusaha untuk memperbanyak perbuatan yang baik atau subuh karma dan berusaha untuk meminimalkan perbuatan asubah karma atau perbuatan yang tidak baik. Salah satu cara dengan berbakti kehadapan ide sang yang widiwasa sehingga kita selalu dituntun dalam hidup ini. Apabila kita mendengar berbakti dengan ide sang yang widiwasa yang ada dalam pikiran kita, terkadang adanya tempat suci baik berupa sangga, merajan, pura, kemudian membuat upekara seperti canang, banten, peralatan sembahyang seperti bunga, asep, kuangen dan lain sebagainya. Kemudian kita datang ke tempat suci untuk sembahyang, baik yang dilaksanakan secara berkelompok maupun yang dilaksanakan secara individu atau perorangan. Terkadang yang ada dalam pikiran kita apabila mendengar kata berbakti dengan ide sang yang widiwasa hanya dengan melakukan puja trisandia dan kramaling sembah. Begitulah kira-kira yang ada dalam pikiran kita apabila kita berbicara tentang berbakti terhadap leluhur maupun berbakti terhadap ide sang yang widiwasa. Apakah cuma itu saja yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada leluhur maupun kepada ide sang yang widiwasa? Tentunya tidak. Menurut Bhagavanta Purana Adiaya 7 Sukta 5 Sloka 23 menyebutkan ada 9 cara untuk berbakti dengan ide sang yang widiwasa yang disebut dengan Nawa Weda Bhakti. Bagian-bagian dari Nawa Weda Bhakti ini yaitu ada Sarawanam, Wedanam, Kirtanam, Semaranam, Padesewanam, Sukyanam, Dasyanam, Arcanam, dan Sewanam.

Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dihormati, bagian yang pertama dari Nawo Weda Bakti itu ada Srawanam. Srawanam ini merupakan cara kita berbakti dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan cara mendengarkan. Kita tidak mungkin mendengarkan dan sangat sulit mendengarkan secara langsung dari ide Sang Hyang Widi. Ini artinya bahwa kita berbakti dengan ide Sang Hyang Widi beserta perbawanya dengan cara mendengarkan pitutur, piteket, mendengarkan wejangan yang baik. Misalnya mendengarkan nasihat mulai dari yang paling dekat dengan kita. Misalnya mendengarkan piteket dari orang tua, tokoh agama, bisa melalui mendengar cerita beliau, melalui Dharma Wacana, Dharma Dula, berdiskusi tentang kebaikan, mendengarkan pesan Tian. Karena pesan Tian itu syarat dengan nilai-nilai ajaran agama. Mendengarkan guru Wisesa, misalnya mendengarkan pidato beliau, melaksanakan imbauan guru Wisesa dan lain sebagainya. Begitu pula dengan mendengarkan guru pengajian, yakni guru yang ada di sekolah, baik tentang susila maupun pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kirtanam. Berbakti dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui nyanyian. Kita di Bali, kirtanam dapat dilakukan dengan cara melantunkan tembang suci, kidung, wirama, upuh, dan lain sebagainya. Melantunkan tembang pesantren ini dapat dilakukan saat adanya upacara pancayatnya, sebelum dan sesudah melaksanakan sembahyang misalnya. Menyanyikan tembang-tembang yang mengajarkan pitutur, piteket yang mengandung tuntunan hidup, cara mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa antara lain melalui menembangkan sekar alit, sekar agung, sekar madya yang berkaitan tentunya dengan nilai-nilai kerohanian atau yang menyebabkan pikiran kita menjadi tenang, bahagia, mengarahkan pikiran ke hal-hal yang positif. Biasanya seseorang yang mampu nyanyinya lagu-lagu atau tembang ini dalam menyanyikan dengan napas yang panjang serta dengan napas yang dalam. Semakin sering kita menggunakan napas panjang dan dalam, maka emosi kita akan lebih stabil. Karena semakin sering kita berlatih napas panjang atau mengolah napas kita menjadi panjang, maka emosi kita akan menjadi lebih baik dan stabil. Hal ini keuntungan apabila kita sering melakukan kirtanam atau menyanyikan lagu-lagu kerohanian dengan menggunakan napas panjang dan dalam. Manfaat yang lain dari melantunkan nyanyian suci secara tidak langsung, baik yang mendengarkan maupun yang menyanyikan, dapat piteket, pitutur, pengetahuan rohani dan lain sebagainya, yang sehingga pengetahuan wawasan terkait kerohanian akan semakin baik dan semakin luas. Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang ditiang cintai,
Kemudian ada Srawanam. Semaranam ini adalah cara kita berbakti dengan ide Sang Hyang Widiwasa beserta perbawanya dengan cara menyebut atau ingat dengan beliau. Apabila kita menyebut beliau, dapat dilakukan dengan berjapa, melakukan japa mantra, yaitu mengucapkan mantra-mantra secara berulang-ulang dan terus-menerus, baik dalam hati atau diucapkan dalam hati maupun diucapkan berlahan. Dengan selalu ingat menyebut ide Sang Hyang Widiwasa bertujuan agar beliau menganugerahi kita keselamatan, kerahayuan, baik jiwa maupun raga kita, maupun yang ada di sekitar kita. Dengan mengingat atau menyebut beliau, kita akan merasa beliau ada di sekeliling kita, sehingga di samping akan selalu ingat dengan beliau, juga kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, kita akan merasa takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti mencuri, berbuat curang, berbohong, dan lain sebagainya. Di samping itu, apabila kita sudah terbiasa atau sudah sering mengingat atau menyebut beliau, maka kita yakin setiap kita melaksanakan swadharma, kita akan merasa beliau menuntun, melindungi kita dalam melaksanakan swadharma. Saudara pendengar RRI Denpasar yang ditiang hormati, kemudian ada Arcanam. Arcanam ini artinya berbakti dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui media simbol. Simbol ini dapat berupa gambar berbahan dari kayu, logam, simbol yang lain, misalnya berupa pertima, perlingga, dan lain sebagainya. Kita sadar bahwa pikiran kita sangat terbatas, sehingga kita dalam memuja ide Sang Hyang Widiwasa beserta perbawanya memerlukan media untuk membantu konsentrasi kita dalam melakukan pemujaan. Menggunakan arcanam ini sangat membantu kita dalam memuja atau berbakti terhadap ide Sang Hyang Widiwasa beserta perbawanya. Di Bali, pada umumnya salah satu cara yang kita gunakan atau media penghubung dengan ide Sang Hyang Widiwasa beserta perbau beliau melalui pertima. Pertima ini merupakan arca berwujud dewa-dewi atau manusia, pada umumnya telah mengalami proses sakralisasi atau penyucian atau pasupati. Terkadang berbentuk seperti manusia dengan berbagai kelebihan, misalnya bertangan empat, memiliki sayap, dan lain sebagainya. Kemudian ada perlingga. Perlingga ini arca yang berbentuk binatang-binatang mitologi yang terkadang merupakan wahana dari pertima atau arca dewa-dewi atau berdiri sendiri tanpa merupakan wahana dari perwujudan dewa dewi. Perlingga ini biasanya berbentuk binatang seperti bermacam jenis barong, patung macan, patung singa, patung lembu, kemudian ada patung gajah, burung garuda, kemudian ada angsa, dan perlingga-perlingga yang lain. Inilah kita gunakan untuk membantu kita
sebagai media untuk membantu kita dalam memuja itu Sang Yang Mitiwasa. Saudara pendengar RRI Denpasar yang dihormati, kemudian ada Wedanam. Wedanam ini cara kita berbakti dengan ide Sang Yang Mitiwasa dengan cara membaca. Ini artinya bahwa berbakti dengan ide Sang Yang Mitiwasa dengan cara membaca yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan pengaduan yang bersifat keduniawian. Yang dibaca misalnya untuk meningkatkan spiritual kita, yakni dengan membaca yang berkaitan dengan agama Hindu. Misalnya membaca sastra suci untuk meningkatkan pemahaman tentang agama sehingga kita semakin paham terhadap ajaran agama yang kita anut. Kita tidak hanya kitab suci atau kesusastraan Hindu yang kita baca, namun perlu juga kita membaca yang berkaitan dengan kehidupan sosial, etika, kehidupan bermasyarakat, untuk membantu saudara kita dan lain sebagainya. Itu perlu juga kita baca. Dalam kehidupan ini kita berharap agar kehidupan kita selalu berubah ke arah yang lebih baik atau positif. Oleh karena itu perlu kita membaca untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita dan lain sebagainya, sehingga pengetahuan, wawasan, skill kita semakin bertambah. Untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, salah satunya dengan membiasakan diri untuk membaca yang berkaitan dengan swadharma kita, misalnya tentang ekonomi, hukum, sosial, skill, dan lain sebagainya. Dengan kita rajin membaca, maka wawasan kita akan semakin bertambah sehingga kita akan lebih bijaksana, lebih mudah memperoleh solusi apabila mengalami suatu kesulitan atau masalah. Di samping itu, apabila kita sering membaca, maka akan lebih menerima kehidupan ini, berusaha untuk hidup lebih baik. Dengan demikian, kita akan lebih eksis dalam kehidupan ini. Untuk menata kehidupan, kita itu dane titia berusaha untuk selalu meluangkan waktu untuk membaca, menyimak dan mempelajari, mendalami serta menghayati dan memaknai tentang penyempurnaan kehidupan kita, baik dengan membaca yang berkaitan dengan rohani maupun yang berkaitan dengan duniawi. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan seni, hidup akan indah. Dengan agama, hidup akan terarah. Saudara pendengar RRI Denpasar, kemudian ada Dasyanam, berbakti dengan ide Sang Yang Mitiwasa dengan cara melayani. Artinya, memberikan pelayanan yang baik, tulus, tanpa pamrih. Ini dapat kita lakukan saat melaksanakan upacara Pance Yajna. Misalnya, ngayah saat melaksanakan upacara piodalan di pura, saat melaksanakan upacara Buddha Yajna, saat ada upacara Resi Yajna, misalnya ada upacara Pediksan, saat ada tetangga atau keluarga melaksanakan upacara Pitra Yajna dan Manusia Yajna. Di samping itu, kita juga ngaturang ayah dengan cara membersihkan tempat suci, itu juga bisa kita lakukan. Dasyanam ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya
dengan membantu kerabat, tetangga, teman yang mengalami atau yang memerlukan bantuan kita, baik berupa materi maupun pengetahuan, bagi yang mengalami kesulitan, sehingga mereka terhibur dan memperoleh kedamaian. Dapat pula kita lakukan secara kolektif, misalnya bergotong royong atau kerja bakti. Dalam upacara yatnya, ngayah dapat dilakukan sesuai dengan skill yang kita miliki. Misalnya, apabila kita memiliki kemampuan atau skill di bidang seni seperti seni tabu, seni tari, pesantian, itu juga bisa digunakan sebagai ayah-ayahan kita. Bisa juga berupa tenaga, materi, pikiran, dapat kita sumbangkan atau sebagai sarana ayah-ayahan kita dalam upacara yatnya. Yang perlu kita ingat, pelayanan atau ayah-ayahan yang kita lakukan didasari rasa tulus ikhlas serta meminimalkan sifat pamrih, pamer, ego, hanya sekedar ngayah dan lain sebagainya. Saudara pendengar RRI Denpasar, kemudian ada pada 96 ini, berbakti dengan ide sang yang dewasa dengan cara duduk dekat dengan guru. Dalam agama Hindu kita mengenal ada 4 guru yang disebut dengan catur guru. Catur guru terdiri dari guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadaya atau ida sangya widi. Dengan dekat dengan catur guru ini, mulai dari guru rupaka telah banyak memberikan pengetahuan, pemahaman, nasihat-nasihat, didikan, dan lain sebagainya kepada kita. Dalam hal ini, dekat dengan guru rupaka dapat kita implementasikan dengan cara menghormati, berlaku sopan, hormat terhadap guru rupaka atau orang yang dekat dengan kita. Kemudian ada guru pengajian juga seperti itu. Kita berusaha melaksanakan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Kemudian ada Sakya 6 ini berbakti dengan ide sang yang widi dengan cara mengasihi ciptaan-ciptaan beliau. Kemudian ada Atmana Veda 6 atau berpasrah diri. Berpasrah diri ini kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya kita serahkan dengan ide sang yang widi. Dan selalu kita berusaha yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar RRI Stasiun Denpasar yang kita hormati, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kita mengucap pangapura. Om Santi Santi Santi.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi bersama-sama kita sudah dengarkan mimbar agama Hindu ya, yang sudah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Nawawada Bakti bersama Igede Manik. Dan berikutnya, karena sudah pukul 9, kita akan langsung segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional yang akan dibawakan oleh Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Dan malam ini untuk bintang tamunya ada Atik CB. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: balik ilusi pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini ya. Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Itu lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Iya, Mbak.
1: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap musik toh. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
3: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
3: Woi,
1: mantap.
3: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati.
3: Rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
3: Kenapa?
2: Yombo.
1: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
3: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: Purwasih.
3: Oke.
1: Purwasih.
3: Rita Effendi.
2: Rita Ria Sonata.
1: Oh, iya.
2: Kalau Rita Effendi masih bertemu tahun lalu masih bertemu kayak gitu.
3: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
3: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, kok gak ada iklan.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang mikirnya, kurang siji Mbak Ati.
3: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
3: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya, makanya.
3: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
3: Mbak?
2: Setuju aja. Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi harusnya sebagai provokator,
3: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
3: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
3: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
3: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ternyata ngantri, Mbak.
3: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati.
3: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
3: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
3: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang. Suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Seluruh Indonesia nih Mbak Ati.
3: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
3: Ya Allah Mbak.
1: Oh yuk disik lah Mbak.
3: Masih siang loh ini Mbak.
1: Iki jawan ini Mbak.
2: Iya.
3: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
3: dari
1: do?
3: Mana do? Ada.
1: Mana do? Ada Bang Benny Jo.
3: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
3: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
4: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
3: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
4: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
3: Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
4: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
3: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
4: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
3: Bukan itu Hari Mukti.
4: Kita
1: Jatuh cinta.
3: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah. Salah.
4: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu. Terserah boy.
1: Nah, itu benar.
3: Nah, ini benar, terserah boy itu.
4: Nah, oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
3: Apa
4: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
3: Oke.
4: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
3: okay,
4: aja
3: siap.
4: Pertanyaan.
3: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
3: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
4: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
3: Oke.
4: Ada Ibu Ike dari Sonoma Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
3: Oke, terima kasih.
4: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
3: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
3: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
3: silakan.
1: Bau-bau. Kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
3: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
3: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
3: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
3: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
3: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
3: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
3: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
3: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
3: itu semua.
1: Beda-beda
2: oh,
1: ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
3: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Rekod waktu itu.
3: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
3: Berarti Purnama Rekod apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Rekod sih juga ya Purnama
1: Sari. Iso ere.
3: Ya. Oh, baik.
1: Siap.
3: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
3: Candy di Toli-Toli. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Siap.
5: Selamat
3: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
5: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
5: Pertanyaannya
3: apa?
1: Pertanyaannya apa, Bang Candy, untuk Mbak Ati?
5: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
3: Okay.
5: Nama orang tua atau nama
1: Oke, okay. Ya, nanti nama akan dijawab.
3: Nanti dijawab ya. Itu aja.
5: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
3: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Andy?
3: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
5: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
5: Dari kota ke kota atau gimana?
3: Siap. Oke. Okay.
5: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
3: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
5: 1988 kalau nggak salah itu.
3: Siap.
5: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
3: Silakan tiga.
5: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
3: Oke, okay, baik.
5: Selamat malam,
3: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
3: selamat
1: Ahmad.
3: Malam, Pak
1: selamat
3: Ahmad Abdullah.
6: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Siap, selamat malam, silakan.
6: Bagi rindu memori lewat lagu.
3: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
6: Halo, Mbak Atik Sebe.
3: Halo juga. Apa?
6: Selamat malam.
3: Malam.
1: Ya,
3: nanti disampaikan.
6: Kabarnya sehat semua ya.
3: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
6: pertanyaannya mengapa TCB ini senang irama rock ya?
3: Oke. Okay.
6: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak TCB?
3: Oke, siap.
6: Mohon pencerahannya.
3: Siap, nanti dicerahkan.
6: Dalam-dalamnya boleh Mas Yudi?
3: Tiga orang
6: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
3: Okay.
6: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
3: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
3: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
3: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
3: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan yo stamina nih.
3: Iya, ya.
2: Mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
3: Iya ya.
1: Iya.
3: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
3: Seriusan 10
1: Bener. Selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
3: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
3: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
3: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
3: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya.
2: Itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari. Mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan Ita?
1: Pernah diiringi di Kediri Mbak.
2: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
3: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Grup rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
3: Child
1: Bang
3: Brothers,
1: Candy tadi.
3: Iya,
2: Child. Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih turun temurun lah iya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
3: Oke Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
3: beda ya.
2: Oh, udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
3: Oke.
1: Siap
3: kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara
2: di kedutaan.
1: Ya. Betul.
2: Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
3: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
3: gimana?
1: Rumah tangga, Mbak
2: pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara loh, Mbak. Honornya
2: cuma dari suami.
3: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
3: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
3: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
3: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
3: Jangan. Oke. Siap. Kita
2: santeni kok ya.
3: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Asam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
0: Selamat malam yang ada di... Mana ini?
1: Gorontalo.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
0: Oh iya.
1: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo. Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
0: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
1: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
1: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
0: udah
1: banget
0: ribuan
1: gitu.
0: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
1: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
0: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
1: Empat lagu ya.
0: Ya sekitar 4 lagu
1: banget. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
0: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
0: loh,
2: kalau
0: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
0: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya,
0: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
0: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
0: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
1: Bisa aja.
0: Ya.
1: Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
0: Palu.
1: Ke Palu ya Mbak yo.
0: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
1: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
0: Halo.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak ICB Bu Farida.
0: Langsung ya Bu Farida ya.
3: ICB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampaiin Mbak.
1: Apa yang mau
3: salam
1: di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
1: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
0: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
0: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
1: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
1: Oke, ditunggu ya.
0: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
1: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
1: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
1: Oke.
0: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
1: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
1: Silakan tiga orang.
0: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
1: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
1: Terima kasih Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
0: Dari
1: selamat
0: Palu,
1: malam.
0: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
1: Halo
0: Pak Atong.
1: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
0: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah.

0: Nah, kalau aku tuh
1: Moso.
0: banyak
1: Mbak Ati.
0: berubah. Ijo, kamu kan suaramu tetap bersih dan
1: Mbak Ati,
0: tetap
1: aduh, Ren.
0: stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati,
0: gitu.
1: Aku langsung meleleh.
0: Ijo, Mas. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
2: Gila.
0: Oh, gak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
2: Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
2: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
2: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
0: Apa tuh?
2: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
0: Mungkin juga gini loh ya. Mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan gak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang Mbak Ati ya. Bisa benar-benar juga.
0: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
2: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
0: Ya karena gak terlatih aja gitu.
2: Oh iya, iya, iya, berarti begitu ya.
0: Nolo.
2: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini, Mbak.
2: Iya, betul.
0: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
2: Oke. Okay.
0: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
2: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
0: Iya, 84 itu kan.
1: 84, betul.
0: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
0: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
0: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
0: Aku gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
0: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh. Mbak.
2: Iya lo ya.
1: Aduh.
2: Orang Gemini emang begitu loh.
0: Terus tadi apa pertanyaannya?
2: Ceritanya tentang apa ya?
1: Mbak, ceritanya.
0: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opel kalau istilah sekarang tuh apa ya,
2: lebih baper apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
0: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
2: Okay,
0: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
0: yang baru sekarang,
1: ya,
0: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
0: ini, ya.
1: Sekarang gitu loh,
2: lebih lugas
1: dan kekinian,
0: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
0: Maksudnya kalau puitis. Itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
2: Berima, rhymes gitu ya.
0: Ya.
1: Ya seperti itu.
0: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
0: lirik
1: sekarang
0: lagu sekarang. Gitu.
2: Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
0: Malam, masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
0: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
3: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
2: Oh, Batu Sangkar.
1: Ya.
2: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
2: Siap. Terus?
3: Mbak Ita ini idolanya Rahma dari tahun
1: 2000. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
3: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: buat terjadi
2: ya. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
3: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
2: Oke.
1: Okay. Oh,
2: Rumpis,
1: ya.
2: Siap.
3: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
2: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Insya Allah bisa diputar ya, Uni ya.
3: Ya, pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh
3: pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Resmi di Batu Sangkar.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
2: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
2: Amin. Berkah, Pak. Siap. Ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
2: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
0: sekarang,
4: Jawa Timur.
0: Sekarang sebentar lagi jahit tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
4: Aduh, Chris, Masya Allah, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di... proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
2: Siap. Itu aja terus, pertanyaannya?
4: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, siap ditunggu ya.
4: Itu aja Pak Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
2: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
2: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
2: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
2: Optimis.
5: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
2: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
5: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
5: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya
5: aku
2: apa?
5: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
5: aku tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
2: Siap.
5: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
2: Oke, okay. Ica.
1: Makasih Ica.
5: Salam boleh nggak?
2: Boleh, tiga orang.
5: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
2: Oh dari IKN siap.
6: Mbak Ati, bukan apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
0: Iya saya baik.
6: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
2: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
6: Iya. Saya
0: aku juga pengen lihat sih.
6: Jadi presidennya ini presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap. Seriusan.
0: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum. Tapi kapan-kapan itu sering.
6: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya Lady Rockernya Indonesia betul, kan waktu
2: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
6: Ya.
0: Itu kan sih. Aku enggak inget lagu-laguku yang mana.
6: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket ya. Lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
2: Oke. Okay.
6: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh,
2: Apple itu lah. Oke, siap.
6: Tapi pertanyaannya gini, Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya, ever listening lah untuk orang-orang terdekat. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
2: Oke, okay, siap.
6: Karena ngumpul.
2: Oke.
6: Iya.
2: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
2: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Oke. Okay.
0: Pak Ahmad ya.
2: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu kita ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
0: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
2: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
0: Iya.
2: Diam-diam ya Mbak yo.
0: Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
0: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi Vina, baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
0: Oh gitu. Iya ya. Benar.
2: Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
2: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
0: Mbak? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan
0: Nurlela
1: ya.
0: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
0: aja gitu.
2: Oke.
0: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
2: Gitu. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
0: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
2: Oke.
0: Masih ada enggak?
1: Masih. Dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
0: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
2: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
0: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
0: itu
1: ya, Mbak.
0: Lagunya Nici.
2: Bukan, lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
0: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
2: Terusir.
0: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
0: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single musika, bikin single untuk aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Ya,
0: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke, berarti
0: itu loh.
2: Dan
0: terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
0: Jadi artist of the year loh.
2: Gila siap ya? benar.
0: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita
1: masih dong, Mbak Ati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ati ya.
2: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
1: Siapa ya, bilang?
0: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
1: Tenang aja, nah, Mbak. Sebelah
2: bukanya, sering, Mbak. Sebelah bukanya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking iya humble-nya.
0: Sih, tapi nggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng ya.
0: Makin seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak.
0: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya,
0: jadi...
2: ya, kapan bikin lagu baru gitu.
0: Oh iya. Masih pengen sih. Masih pengen. Karena apa ya, yang namanya musik itu... itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
1: nggak ada umur, nggak ada batasan ya, umur bener.
0: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
0: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu, aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna ya. Juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
0: Kalau, terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter.
0: Yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
0: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku, ya gak sih?
2: Kan, kalau gak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia, Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
0: Sopo?
2: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
2: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
0: Sopo pernah.
2: Iya.
0: Iya, Sopo.
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temen kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi. Padahal lu enom.
0: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
2: Nah, oke. Okay.
0: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa ya, lama sudah gitu berapa maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
0: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
0: ya ampun ora iso aku.
2: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa.
2: Oh, dia
0: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh, begitu.
0: Bukan.
1: Oh, bukan ya?
2: Tapi tahu lagi.
1: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Enggak, cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
0: Ya aku. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut jenis asalnya plus
0: dulu. Kali, iya.
2: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duet.
0: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Berdua, yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak banget.
1: Luar biasa, Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia, betul, atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini
1: ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, cantik Luis. Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing aran kropok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang aran itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih, piu-piu.
3: Jadi okay. Gak tahu lagi itu judulnya apa, gak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Ya. Oke, okay. Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu
0: yang
3: PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sopa, aja Mbak? Waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak Mbak, lagu Bersemi Kembali ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya ya pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di
1: aneh.
3: Keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Mas, kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: zaman di CID. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu ada berapa tahu lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah. Gak usah.
3: Ya, judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
3: Pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi iya, pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayah wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo,
3: pop yang ke lain,
0: progresif
1: ya, progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya, ya
1: pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Didi Dukun ya Mas Denny.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu kan. Okay. Gitu tuh aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Salam
0: dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget.
1: Siap,
4: bisa
1: Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh, iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya. Ya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke. Okay.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua-semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Subalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tampak kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Okay.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya Ya apa ya, pertama itu aku tuh gak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku gak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus

0: kayak ikut nggak bagus juga
1: gitu ya.
0: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih enjoy, bisa beradaptasi tuh, gitu,
2: betul,
0: bisa
2: lebih menikmati,
0: bisa
2: lagi
0: mengkontrol moodnya gitu loh.
1: Oh,
0: bahwa iya, aku iya, mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak
0: nggak,
1: gimana kalau punya manajer?
0: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
2: Wow.
1: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
2: iya
1: kalah dong sama Mbak Ati.
0: Aku lah di manajer wes suger ya. Mbak Ati gak di manajer makanya gak suge-suge.
1: Oke.
2: Iso
1: aire. Iso aire.
0: Itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
3: Iya, halo.
2: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh ya, langsung aja ya.
1: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
3: Selamat malam.
1: Iya, langsung aja pertanyaannya.
3: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
1: iya,
3: Ati ya.
1: Iya, betul.
3: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay. Itu aja.
3: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
2: Sama-sama Teteh Dinda.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
2: ada yang
1: mengarahkan atau diminta begitu?
0: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
2: Ya,
0: vocal. Bener enggak Ita?
2: Betul sekali.
0: Tapi selama ini aku enggak punya, enggak pernah
1: vocal ya, coach juga.
2: Enggak pakai vocal coach.
0: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu.
1: Mbak,
0: kalau itu gimana, sering ya? Vokal ya,
2: kebetulan kan iya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinding-klindingan ya.
2: Iya, klinding-klindingan gitu sampai nyanyi.
0: Iya.
1: Mbak Ati enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
2: itu
1: coach.
2: Itu aja
1: keren ada, banget loh, banget. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
2: Kalau ada wes kabeh kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
1: Tapi kan keren banget.
2: Keren itu.
1: Cuma
2: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
1: Iya, karakternya kuat banget.
2: Nggak tergantikan.
1: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
0: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
2: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
2: terus serak-serak,
0: basahnya ya, selalu
2: dapet. Iya loh Mbak.
0: Mosok sih.
1: Loh, kalau ketawa ya.
0: Kamu juga gitu loh, distintif suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
0: Pekanbaru.

0: Ya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih biak pak. Benar mbak, Permata Hitam gitarolis.
2: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau gak salah.
0: Iya, gitarolis sama Ikang Fauzi yang Ikang aku Fauzi. Tahu sih.
2: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
2: Gak pernah, mungkin mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
2: gitu.
0: Kali ya.
2: Jadi tapi kalau recording dari... kayaknya gak pernah Permata
1: kalau
2: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
2: lagu
1: siapa
2: ini,
1: iya,
2: gitu
0: ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong lihatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
2: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
2: tapi
0: ke
2: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
2: Iya. Iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Apakah lagi itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Saking banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya ya Mbak, enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, insyaallah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan di gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
2: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali. Udah.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses gitu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya.
2: Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume satu.
0: Volume Mbak. Satu. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
2: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan gitu Suka-Suka itu Aji Sutama enggak sih Mbak?
2: Bukan.
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak, waktunya udah mau digangguin.
2: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati terima kasih banyak Mbak Sunda.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus.
0: Mbak aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap.
1: Tenang
2: aja. Sama Yudi yuk.
0: Ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Siap.
2: Iya dong.
1: Dalam
0: kita persiapkan
1: ruang
2: harus dong ya.
1: Ruang rindu. Okay.
2: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap,
2: Dita mana Dita?
0: Dita, ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih, siapa gimana
1: yang bisa lupa sama Batik Sibi
2: lah gitu. Iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
2: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar malam ini.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, kembali lagi di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta ya. Tadi ada Atik CB bintang tamunya dan ada hostnya ada Ita Purnamasari dan juga Yodi Ismail. Sekarang sudah kembali lagi di Denpasar malam ini. Tentunya bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1 jam ke depan pendengar. Nah, saat ini sudah ada telepon yang masuk nih karena kita sudah masuk ke segmen Senandung Malam ya. Yang mau bergabung, mau kirim-kirim salam, mau request lagu, boleh langsung aja di 0361-222161 untuk nomornya, teleponnya. Dan di 0896781238330 untuk di WhatsApp-nya. Saat ini sudah ada yang masuk di line telepon kami. Coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
6: Selamat
7: malam. Ketawa ke TV.
6: Ketawa ke TV. Selamat malam.
7: Ketawa ke TV apa, Mbak Linda?
6: Ketawa ke TV bersama.
7: Oh, ketawa ke TV bersama.
6: Bung Benijo di Manado.
7: Benar sekali. Apa kabar, Mbak Linda?
6: Kabar baik, Bung. Bung Benijo gimana kabarnya?
7: Sama juga, kabar super baik nih.
6: Setengkar baik ya. Silakan Bung Benijo, mau langsung salam-salam atau mau request lagunya nih?
7: Yang mau turun lagu era tahun berapa, Mbak Linda?
6: Tahunnya bebas nih, tapi mancanegara.
7: Oh, mancanegara bebas. Itu enakan manca juga. Aku juga suka amat sih kalau lagu-lagu manca, tapi untuk produksi dalam negeri juga aku suka. Jadi dua-duanya suka. Untuk mancanegara kita pilih dari tunggu bentar, Britney Spears Every Time.
6: Britney Spears yang Every Time.
7: Ya.
6: Oke, nanti coba Linda cariin. Silakan kalau mau salam-salam ya Bung Benijo.
7: Oke deh, tentunya pertama-tama Mbak Linda yang tugas, tetap semangat ya, subarkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Siap. Kita menyapa. Ini kayaknya penelpon pertama Bung Ben itu ya.
6: Iya benar, baru selesai kan ruang rindunya.
7: Ah, tadi juga di nasional penelpon pertama. Ini di Denpasar penelpon pertama lagi.
6: Pertama juga, benar. Opening nih.
7: Mungkin mau menyapa, ada Ibu Farida di Palu, Ibu Indi, Ibu Jadura, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Bunda Yoseli, terus ada yang di Singaraja, Ibu Resmi ya. Ibu Resmi. Ada Ibu Tiara juga di Kendari, Pak Andi di Batam, Purnamasari Sulawesi Barat, Ibu Fatmawati Manado, Bung Leman Lampung, Ken Arok, terus ada siapa lagi ya? Ada Rani juga ya di Ternate, terus ada Sari di Banjarmasin, Pak Widi Made juga ya di Tokyo. Salam sehat tentunya. Balinda, lagunya aman?
6: Aman. Nanti kita putarkan.
7: Ya, siap-siap. Buat Balinda, makasih. Selamat malam.
6: Selamat malam. Terima kasih kembali, Bung Benijo, sudah menjadi pembuka di Sanandung malam-malam hari ini. Tadi pembuka di sini juga pembuka ya. Emang gercep banget ya, Bung Benijo, kalau udah bagian Sanandung malam sama Ruang Rindu Nasional. Pokoknya di Pro 1 gercep-gercep emang orangnya ya. Berikutnya sudah ada di line WhatsApp kami. Ada yang jauh di sana, ada Bapak Widi di Tokyo. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Moshi-moshi, konbanwa.
6: Moshi-moshi, konbanwa, Bapak Widi. Apa kabar?
8: Kabarnya baik. Bukan cuma sekali ketawa katinya, berkali-kali ketawa katinya. Tadi yeah. Maksudnya Bung Bini Judo menyapa itu senang malam, selamat malam gitu. Bukan cuma sekali ketawanya, berkali-kali gitu maksudnya. Ya yeah. Gitu maksudnya. Kita kan acaranya ketawa ke TV gitu. Jadi nyambungnya tuh agak kurang lengkap gitu.
6: Acaranya Senandung Malam. Iya. Ini ketawa ke TV.
8: Iya, disambung ketawa.
6: Oke, siap. Siap Bapak Widi. Berikutnya kan. Silakan mau request lagu atau mau langsung salam-salam nih Bapak Widi.
8: Lagunya tahunnya berapa ini ya?
6: Lagunya 90-an ada, yang 2000-an ada, tapi mancanegara.
8: Oh, oh manca ya. Kalau itu ya yang tahun lawas ya, ya Here Without You dari Three Doors Down.
6: Oke, okay, Here Without You dari yang Three Doors Down yeah. Gitu ya. Oke.
8: Okay. Yes, iya yeah, benar. Okay. Langsung aja kirim salam aja ya. Silakan, yang baru lewat ada Bini. Bung Bini Jo, selamat malam di Manado ya. Terima kasih sapanya. Kemudian ada Bu Farida di Palu, ada Ayu Masuk di Maluku Tengah di Pulau Seram. Ada juga Jingga Ratna di Manado ya, Ken Aro, Bunda Yoseli, kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnamasari di Pelewari Mandar, ada Mas Sandi di Munamaning, Anwar di Madura, ada Bung Edo, ada Bang Yuni di Pulau Buton, ada Bang Luhut juga di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Gemas, Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Istalita di mana ya? Istalita di Manado ya? Manado. Kemudian ada Pak Nasrul di Palu, Beli Gopina di Lampung, Jakarta Selatan ada Ciguria, Bu Janura di Bangli, Pak Tami di Amlapura, Karangasem, Pak Mangkurumu, Ketut Wijana di Kelungkung, di Kelungkung. Kemudian ada Mang Diawati di Tiga Wase, Bukatika di Singaraja, Munduk Bastale, Pak Suka Sanggulan di Mengui Tabanan, Wan Uzu di Sambas, Mbak siapa lagi ya, Pak Madi Suara di Tabanan juga, Pak Mangkurumo di Banyuatis. Di Singaraja, kemudian Pak Putu Arke, Pak Putu Bendise, Bung Krispat di NTT, di Makassar ada Piola, kemudian ada Karahma di Padang, Pak Sangkar, Pak Bram, Bunda Tiara di Kendari, Bang Leman di Lampung, ada Bang Klee di Manado juga. Ada Mas Hadi di Nipau Nias, yang di mana dulu di Gianyar, Pak Sipa ya, Pak Sipa juga yang di Negara, Pak Nyoman di Negara dia, ya. Mudah sehat semua selalu ya. Ya itu aja salamnya dirangkul jadi satu yang belum disebutnya makanya ya. Mohon maaf. Buat Balinda, selamat bugas sampai tuntas. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Christmas. Sayonara. Matasta. Bye bye.
6: Bye-bye, saya Nara, Bapak Widi. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Lagunya ditunggu, nanti Linda putarkan. Kita berpindah ke mana ini? Ke WhatsApp. Coba sebentar, tidak bisa diangkat WhatsApp-nya. Coba kita coba. Ah, oke, okay, bisa, sudah bisa diangkat. Langsung kita sapa dulu ada Ibu Indi. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam, Linda.
6: Selamat malam.
9: Gimana kabar?
6: Kabar baik, Ibu Indi. Ibu Indi, gimana malam hari ini?
9: Kabar baik malam ini. Semoga semua sehat ya, Linda.
6: Sehat, astagfirullah, amin.
9: Sehat, astagfirullah. Request lagu bisa? Apa salam-salam aja?
6: Request lagu boleh, masih bisa kok.
9: Request lagu, terus Every Day I Love You.
6: Every ya. Day?
9: I love you.
6: I love you. Oke.
9: Dari siapa sih ya? Dari Ren sebenarnya.
6: Coba Linda ya. Cariin dulu ya. Silakan kalau mau salam-salamnya. Boleh.
9: Salam-salamnya buat Pak Widi. Sama siapa tadi non masuk?
6: Ada Pak Bung Benijo.
9: Oh, selamat malam buat Widi, Tokyo, Bung Benijo, Bu Farida, Bu Resmi, Bu Kati. Bu Janura, Bunda Yos, Pak Putu Benese, Mas Brody Rai, terus buat Bang Wandi dan Mas Chandra, buat Nalinda, Mas Tugas, siapa operatornya?
6: Operatornya malam ini ada Gung Bayu.
9: Gung Bayu, selamat malam. Lagunya gimana non?
6: Ada Every Day I Love You-nya Boyzone ya?
9: Boyzone, oh ya, ya, ya, Boyzone ya.
6: Ada-ada.
9: Ya, betul. Iya, buat Benny Jo juga, buat Ayu Masoi, Kakak Rama, Cikgu, Tete Dinda, selamat malam semua.
6: Iya,
9: biar yang lain bisa masuk ya, non ya. Okay. Biar cukup segitu aja dulu ya. Bye-bye, pulangnya hati-hati, non Linda, cantik. Bye-bye,
6: dadah, bye-bye. Selamat malam, Bu Indi. Selamat bergabung kan. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Oke, lanjut. Ada siapa lagi nih? Kita coba bacain dulu. Tadi kayaknya ada WhatsApp dari Bang Sandi. Bilang, "Mat malam Mbak Linda, minta lagu I Love You-nya Celine Dion. Makasih Mbak, salam untuk semuanya. Salam sama Pak Widi." Oke, siap. Terima kasih kembali Bang Sandi. Nanti lagunya Linda puterin ya. Kita langsung ingin angkat telepon berikutnya, tapi kok nggak bisa diangkat? Sepertinya tertabrak WhatsApp-nya nih, jadi Linda nggak bisa ngangkat teleponnya. Atau memang sinyalnya yang berkendala. Kurang tahu ya. Kita baca dulu deh WhatsApp yang dari Bapak Widi nih. Linda, Kupang salamnya sama Bu Janura. Oke, Kupang nih, Kupang. Maksudnya Kupang apa kurang nih Bapak Widi nih? Kurang salamnya sama Bu Janura. Oke, Bapak Widi sudah disalam, udah sampai disampaikan ya. Tadi juga, oh ternyata yang telepon Bunda Yoseli nih, Bunda Yoseli. Mohon maaf, teleponnya gak bisa diangkat tadi, kayaknya nabrak ya. Bisa dicoba lagi Bunda. Oh, lupa, oke, Bapak Widi, lupa katanya siapa Widi. Nanti Bunda Linda sampaikan ya, salamnya buat Puja Nur. Sudah bisa diangkat? Ah, sudah bisa nih Bunda Yoseli. Kita coba langsung sapa dulu ada Bunda Yoseli. Halo, selamat malam Bunda. Halo Bunda. Halo Bunda.
10: Halo sayang, selamat malam.
6: Selamat malam Bunda Yoseli. Apa kabar malam hari ini?
10: Kabar baik, baik kabar.
6: Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan.
10: Puji Tuhan.
6: Bunda dari tadi ternyata udah telepon ya. Soalnya tadi kan masih ruang rindu.
10: Oh gitu, nggak tahu Bunda. Sekarang
6: udah di ini, udah di Senandung Malam lagi. Kalau tadi kan sampai jam 11.
10: Oh, ya udah banyak yang naik.
6: Tadi udah ada Bung Benijo, udah ada Bapak Widi sama Bu Indi.
10: Sekarang Bunda punya bagian.
6: Iya, sekarang Bunda punya bagian. Yuk, Bunda mau salam-salam atau mau request lagu nih?
10: Salam-salam.
6: Oke, silahkan Bunda.
10: Bu, ini Linda ya?
6: Iya, dengan Linda dong di sini.
10: Oh, Linda. 100 dong untuk Bunda.
6: 100 dong untuk Bunda. Hadiahnya nanti diambil di Pekak Sanggulan ya.
10: Ya, deh mau salam-salam aja.
6: Iya, ayo, boleh, silahkan.
10: Ya, untuk Bu Janura, mat malam. Bu Anu Gunung Talan, malam Bu Ayu Ani cantikku mat matahari, Mami Adel. Indi. Indi, Bu Indi.
6: Indi, Bu Indi.
10: Mat malam. Bu Ratna juga mat malam. Bu Farida mat malam. Bu Kartika juga mat malam. Aja dulu bapak-bapaknya Pak Widi. Tadi Pak Widi salam tuh Bunda enggak?
6: Iya, Pak Widi udah tadi.
10: Untuk Pak Widi bersama keluarga di Tokyo, mat malam. Terima kasih salamnya. Untuk Pak
6: Yo.
10: Siapa ya? Anwar.
6: Pak Anwar.
10: Ya, mat malam. Pak siapa lagi, Bun?
6: Pak Kak Sanggulan, ada Pak Ahmad Pekak Irwan. Sanggulan,
10: Pak Puspati, mat malam. Pak Ken Arul juga mat malam. Pak Putu Bendese, mat malam. Pak Luhut,
6: iya,
10: juga mat malam. Bang Wandi, mat malam. Bang Dharma juga mat malam. Dan semua-semua mat malam.
6: Oke.
10: Okay. Untuk Linda bersama operatornya, mat tugas sampai selesai nanti.
6: Siap.
10: Pulangnya hati-hati.
6: Siap.
10: Salam. Yo, salam untuk keluarga.
6: Amin.
10: Tuhan memberkati kita semua.
6: Yuk. Yo, amin. Dadah.
10: Dadah,
6: Bunda.
10: Ya.
6: Sama-sama, Bunda. Jangan lupa istirahat ya. Sudah malam. Habis ini bobo ya, Bunda ya. Oke, pendengar tadi ada Bunda Yoseli yang sudah bergabung. Lalu tadi di WhatsApp juga ada ayo nabrak lagi nih telepon WhatsAppnya, gak bisa diangkat. Nabrak. Coba Linda bacain dulu ya. Yang di tadi ada Bu Resmi di Singaraja nih. Malam Linda, request lagu My Valentine. Makasih Linda, salam buat Bang Benijo, Bang Widi, Bu Indi, Bu Farida, Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Kakak Rahma, Tete Dinda, Mbak Ayu Saba, dan ke semuanya. Bunda Yos juga. Siap, Bu Resmi. Oke, coba kita angkat. Oke, sudah bisa. Kita angkat, kita coba langsung sapa. Ada Kak Diona. Halo, selamat malam.
11: Halo.
6: Halo, selamat malam Kak Diona.
11: Selamat malam.
6: Selamat malam dengan Linda di studio, Kak Diona. Apa kabar malam hari ini?
11: Hai, apa kabar? Adek, adek. Panggil adek kayaknya lebih enak ya.
6: Adek.
11: Ade Nona.
6: Ade Ona.
11: Kalau di Kupang bilang Ade Nona.
6: Ade Nona, gitu. Oke.
11: Alina apa kabar?
6: Kabar baik, Kang Senggara. Ade Nona. Ade Nona di sana gimana?
11: Ade Nona. Ade Nona di sini juga baik-baik saja.
6: Baik-baik saja ya, luar biasa sehat.
11: Iya, sehat. Gimana? Sana hujan kah? Di sini masih panas sekali.
6: Masih panas di sini
11: tapi,
6: juga.
11: Tapi kalau malam adem gitu, adek.
6: Anginnya.
11: Adek lagi ya.
6: Anginnya
11: kalau
6: kenceng
11: malam
6: ya.
11: Agak sejuk sih.
6: Kalau anginnya agak
11: enggak kenceng.
6: Oh, tapi adem tidak. Aja gitu ya.
11: Anginnya sepo-sepo dingin adem gitu, tidak terlalu panas gitu.
6: Oke.
11: Begitulah.
6: Kalau di sini sama sih anginnya, kalau malam lumayan kenceng sih, masih lumayan kenceng. Kalo...
11: Oh, gitu. Masih kenceng ya. Kalau di sini tidak, panasnya... sudah musim panasnya pol, menggigit pol. Begitu ya.
6: Menggigit. Menggelitik
11: tapi tapi hati tidak panas kan?
6: Oh, tapi hati tidak panas, adem selalu.
11: Oh, adem hati dan kepala selalu adem. Mantap loh.
6: Mantap.
11: Kalau begitu
6: oke.
11: Lagu tahun berapa malam ini?
6: Lagunya tahunnya tahun 90-an ada, tahun 2000-an ada. Lagunya tapi mancanegara malam ini kita.
11: Mancanegara. Kalau pengen dengar lagunya Aldarisma featuring Kotret.
6: Aldarisma mah lagu kita dong.
11: Lagu enggak Indonesia. Dia featuring band-band luar, band luar.
6: Oh, featuring Potret yang judulnya?
11: Kotret kalau tidak salah. We Can Make It.
6: We Can Make It. Coba Linda cari dulu ya, soalnya.
11: Tapi kira-kira Linda udah ada belum ya? zamannya Alda sama band ini duet itu Lindanya di mana ya?
12: Waduh, kurang tahu. Oke.
11: Tahun 97 kalau tidak salah lagunya itu.
12: Aduh. Aduh, ternyata lagu sudah lama sekali.
11: Udah lama. Alda Risma featuring Kotret, We Can Make It.
12: Oke, coba nanti Linda cari ya. Kalau ada nanti pas Linda puterin.
11: Saya hanya pakai ngangguk loh, kayak kelihatan aja dari situ. Hanya pakai oh iya.
12: Oke.
11: Okay. Kalau tidak ada itu mungkin dari Luther Vandross aja yang Dance With My Father ya.
12: Dance With My Father. Oke, okay, ya.
11: Tapi kalau Alda Risma featuring Kotret ada ya, baiklah kalau begitu.
12: Oke. Okay. Ya. Okay. Silakan kamu salam-salamnya, Kak Yona.
11: Yang baru landing ada siapa? Ibu...
12: Tadi ada Bunda Yoseli.
11: Ya? Oh, Bunda Yoseli. Selamat malam, Bunda. Terus ada Ibu Janura juga. Ibu Resmi, Ibu Indi. Selamat malam. Lalu ada Bang Benijo, kalau tidak salah tadi ya.
12: Iya, betul. Paling pertama dia.
11: Paling pertama, luar biasa. Lalu ada Kak Krispati di Sumba Barat. Lalu ada Teteh Dinda juga, selamat malam. Ibu Kartika. Terus buat siapa lagi ya? Buat semua-semua aja deh, Kak.
12: Oke, okay, siap.
11: Eh, adek maksudnya.
12: Adek.
11: Oke, okay. Buat Ade Nona dan tim yang bertugas malam ini. Selamat bertugas sampai selesai nanti ya.
12: Oke, okay, siap. Terima okay, kasih.
11: Selamat malam. Permisi.
12: Selamat malam. Selamat beristirahat, Kak Deona atau Adik Nona juga. Oke, mendengar itu dia tadi ada Kak Deona ya atau Adik Nona. Kita sama-sama adik aja ya. Menolak tua. Oke, tadi udah ada 6 penelpon, terus tadi juga ada Bu Resmi yang sudah request lagu. Jadi langsung aja Lina mau puterin. Waktunya sudah semakin mepet nih ke pukul 12 malam, tapi sebelum itu ada pesan-pesan dulu yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
13: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
14: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini. prinsip non-egoistik.
13: Kilau Pancasila.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak.

0: tidak kuat Kak Sai kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut Kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Sudah, pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.

Dan mendengar masih di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan terakhir lagu dari Shakira feat Blake Shelton dengan judulnya Medicine. Dan untuk lagu-lagu yang di request tadi semoga udah keputar semua ya. Lagunya Bung Bin aja udah, Pak Widi udah, Bang Sandi udah, Bu Indi My Valentine udah. Bu Indi yang tadi Boyzone. Terus Kak Deona sama tadi Bu Resmi udah, seharusnya udah sih semua ya. Kalau memang belum, Linda mohon maaf nih karena ternyata kita udah semakin mendekati pukul 12 malam, pendengar. Ya, mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang pastinya selalu setia mendengarkan Pro 1 dan Pasar, baik melalui tes serial di FM 105,2 MHz atau juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Atau bahkan yang melalui aplikasi RRI Digital. Pastinya selalu terhubung dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, karena kami, Pro 1 Denpasar, akan selalu hadir untuk menemani ruang dengar Anda setiap harinya dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selain itu tentunya seperti biasa, Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan juga semoga tadi benar ya sudah terputar semua, sudah sesuai semua untuk requestan-requestannya. Akhir kata Linda ucapkan, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Satu lagu ingin Linda putarkan sebagai penutup di malam hari ini. Lagu dari Backstreet Boys dengan judulnya I Want It That Way. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari kembali bersua menyapa Anda di hari Kamis 1 Oktober 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Dan tentu saja pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Singaraja setelah inspirasi Pancasila berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita langsung saja menuju ke Pro 1 RRI Singaraja menyimak Mutiara Pagi. Renungan pagi hari ini membahas tentang Kalpenarayadnya, ritual manusia sebagai makhluk mulia, bersama dengan narasumber Bapak IKD Satria SAG MPDH dan KD Sugara Dana. Keduanya merupakan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Selamat menyimak.
3: Bukan upacara suci sebelum diberikan ikat pinggang suci rumput munja. Umat Sedharma yang kami muliakan, seloka tadi membicarakan tentang bagaimana seorang guru itu seperti seorang ayah di tempat mengenyam pendidikan yang memberikan pelajaran-pelajaran suci, yaitu tentang Weda. Maka dari itu, gurulah yang berperan penting dalam suatu upacara suci. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Singaraja pagi ini. Pro 1, kanal
4: 1.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja pagi ini. Dan hari ini hari Kamis 1 Oktober 2026, kami hadirkan kembali acara renungan pagi yang diisi dari penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dua narasumber, yaitu Om Swastiastu Bapak IKD Satria SAG MPDH.
5: Om Swastiastu,
0: selamat pagi. Saya sapanya dengan nama
5: Satria.
0: Karena tuh main ketemu sama Beli Satria nih ya. Dan juga ada Bapak Kadek Sugardana. Om Swastiastu, Pak. Saya sebutnya Bapak Sire.
5: Pak Kadek.
0: Pak Kadek nge. Topik kali ini menarik sekali, yaitu Kalpanare Yatnya, ritual manusia sebagai makhluk mulia. Nggih, silakan.
5: Nggih. Nggih, majelisan semua, Ibu ini, terima kasih atas kesempatannya. Semantan di tiang sarang sami, pendengar RRI Singa Raja yang berbahagia. Kalpanare Yatnya ini adalah nama lain dari Kalpa. Itu dalam Sat Angga Weda itu adalah upacara. Nara itu adalah manusia, dan Yadnya itu adalah persembahan yang suci. Jadi Kalpa Nara Yadnya itu adalah persembahan suci diperuntukkan untuk manusia. Kenapa dalam tradisi beragama Hindu di Bali terutama, dan juga di beberapa Hindu di daerah lain, baik di dari Nusantara maupun di luar negeri. Nah, manusia ini dinyatakan sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama. Bahkan pujangga besar Begawan Wararuci menyatakan bahwa Risakwehning Sarwa Buddha Iking jadmu muang juga wenang ya gumawe akan ikang subuh asubekat. Artinya di antara semua makhluk hanya yang lahir manusialah disebut paling utama, sehingga kemudian pemuliaan manusia sebagai makhluk yang mulia ini salah satu caranya adalah dengan cara ritual. Mungkin ada juga cara lain bahwa dengan pendidikan budi pekerti, kemudian dengan memberikan contoh-contoh pembelajaran pendidikan itu adalah bagian. Tetapi ritual ini juga adalah memiliki makna yang mendalam. Kenapa? Karena jika dipelajari, semua ritual manusiayatnya itu adalah diperuntukkan sebagai simbolisasi untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan sesama manusia. Jadi good relationship between human to the human, human to the environment, and human to the God. Nah, inilah yang sering kita sebut Trihita Karana. Kenapa ini penting disampaikan? Karena sekarang ini banyak sekali kita sebagai makhluk yang mulia justru melakukan upaya-upaya yang tidak mulia. Jadi manusia yang dinyatakan mulia justru menjadi penghancur, eksploitasi, kan itu. Kemudian manusia yang sebagai dinyatakan sebagai makhluk mulia, kita mengganggu kehidupan lain, mengganggu tumbuh-tumbuhan, mengganggu semua hewan. Nah, itu adalah bagian dari kekeliruan sebenarnya. Kenapa yang paling mulia justru merusak? Padahal yang paling mulia ini harus memberikan panutan kemuliaan. Lalu kemudian kalau kita lihat dari upacara manusianya, ada dari dalam kandungan dia sudah diupacarai. Ketika bertemu kamu bang, kamu petak, ada ritual kebiasaan-kebiasaan yang tidak boleh dilakukan seorang ibu yang hamil dan tidak boleh dilakukan oleh seorang bapak yang sedang punya ibu hamil. Ada kebiasaan yang menyatakan bahwa seorang anak yang ada dalam kandungan itu adalah petapa-petapa hebat yang perlu dipelihara. Maka istilahnya tidak boleh memarahi, tidak boleh kekurangan pangan, gizi ya, sehingga tidak muncul stunting. Selalu diperlakukan baik, dipelihara tata bicara kita sama mereka, tata perilaku kita kepada mereka, agar supaya mereka mendapatkan ketenangan. Karena di dalam badan seorang ibu yang sedang hamil itu ada petapa. Petapa inilah hasil dari pertemuan antara kamebang dan kamepetak. Maka kemudian pada umur 5-7 bulannya itu ada upacara namanya garbe dana, upacara di dalam kandungan. Nah setelah itu baru lahir ada upacara mendapetan. Begitu dia 3 bulanan ada upacara, 42 hari ada mencolongan. Ada 3 bulanan dia diupacarai juga pembersihan, sehingga bapak ibunya bisa ke pura dan sebagainya. 6 bulan ada otonan. Lalu kemudian ada ngempugin ketika mau tumbuh gigi. Ada upacara menggetus ketika giginya tanggal. Lalu kemudian ada upacara menek kelih yang disebut dengan upacara ngeraja singa atau ngeraja suwale. Ada upacara potong gigi, ada pewiwahan, dan sampai pada hayat manusia berakhir pun ada upacara-upacara yang berkaitan dengan penyucian. Nah ini artinya bahwa ketika dia dipelihara kehidupannya dengan ritual, kita berharap dia memiliki karakter yang baik. Harapan kita, misalnya pertama dia menginjakkan tanah di 3 bulan, itu artinya ada permohonan dari kita agar supaya orang yang lahir ini adalah mereka-mereka yang menjaga keseimbangan. Seimbangan antara bagaimana dia melakukan hubungan kepada Tuhan dan menjaga hubungan sesama. Sangat bisa dibedakan ketika ada orang-orang yang tidak diupacarai secara baik dengan orang yang sama sekali tidak disentuh oleh ritual manusiatnya. Sangat bisa dibedakan. Misalnya dari semite senyumannya. Orangnya gak ganteng-ganteng banget, gak cantik-cantik banget, tetapi kalau sama dia nyaman. Kalau sama dia menjadi enaklah sama. Nah, kemudian mereka-mereka yang territuali dengan baik itu memiliki karakter yang baik. Tata bicaranya bagus, tata perilakunya bagus. Nah, inilah pembangunan daripada manusia dalam rangka membentuk karakter buildingnya. Nah supaya melahirkan manusia-manusia yang baik, maka bapak dan ibu sebagai orang tuanya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani dari orang yang sedang hamil. Maka kemudian tidak menghasilkan anak yang stunting. Kadiwangkin stunting itu lahir karena ada perhatian-perhatian yang mesti kita lakukan kepada mereka yang sedang hamil, itu tidak kita lakukan. Nah, maka ritual manusia sebagai makhluk yang memulia atau disebut kalpenariannya atau upacara manusianya, ini adalah cara kita untuk meningkatkan karakter building dalam bentuk ritual, dalam bentuk upacara. Kenapa sekarang ada pertanyaan? Ada orang-orang yang diupacarai sudah potong gigi, Pak. Potong gigi itu kan maknanya kan mengurangi unsur-unsur musuh dalam dirinya yang disebut dengan sadripu. Kama, lobo, krodo, moho, mada, marsarya. Keinginannya dikendalikan, amarahnya dikendalikan. Jadi bukan dihilangkan ya. Jadi dikendalikan, artinya yang tidak baik itu supaya menjadi baik. Inilah kemudian semua ritual itu bertuju pada mengendalikan unsur-unsur negatif agar supaya menjadi positif. Nah, karakter-karakter yang kita lakukan sekarang, banyak orang sudah berupacara, tetapi kenapa kok mereka tetap saja nakalnya? Ada faktor lain lagi yang menyebabkan. Pertama, ada faktor karena kelahirannya. Oh, dia hari lahirnya kurang baik. Maka kita mengenal ada istilah pawetuan atau otonan. Otonannya ini dilihat dia lahir pada ekewara apa sampai dasewara apa. Maka kemudian itu menentukan karakter. Apabila dia lahir pada ekewara ini apa sampai dengan dasewara tertentu, maka ada hutang-hutang kelahiran yang harus dia tebus. Maka selama hutang kelahiran tidak ditebus, maka selama itu dia masih memiliki karakter yang kurang baik. Contoh misalnya lahir di Pewukon Wayang, di sana ada karakter-karakter buta, karakter energi negatif yang perlu diperbaiki dengan upacara nyapuh leger misalnya. Jadi sangat sistematis sebenarnya bagaimana manusia dimuliakan dalam konteks ritual. Tetapi banyak diantara kita tidak menyadari tentang kelahiran kita sendiri. Maka dalam tradisi Hindu Bali ada istilahnya mupuwacakan. Dicek kelahirannya apa, hutang-hutangnya apa, lalu kemudian hutangnya dibayari, maka dia akan menjadi manusia yang mahardika, manusia yang merdeka, manusia yang tidak terlilit hutang kelahiran, sehingga dia akan menjadi sukses, dia akan menjadi baik untuk minimal untuk keluarga. Karena sekarang banyak ada orang tua kita yang stres memikirkan anaknya, bukan stres untuk mencari pekerjaan saja, tapi stres memikirkan anaknya yang karakternya tidak baik. Okay. Nah, ini juga ada beberapa unsur-unsur yang memang diperlukan. Maka kalpa narayanya, upacara manusianya bukan hanya berpatok kepada manusia dengan ritual upacara saja, tetapi juga bagaimana pembinaan karakter, benarnya melakukan ritual, tepatnya melakukan ritual. Itu yang terpenting, bukan melakukan ritual yang besar-besaran sampai menggunakan biaya banyak, tetapi karakter anak tetap kurang baik. Nah, nanti akan ditambahkan oleh Pak Kadek Sugare sebagai conclusion yang saya sampaikan tentang kalpa narayanya ini adalah, pertama, kenali kelahiran anak-anak cucu kita dan diri kita sendiri. Kedua, ada hutang-hutang kelahiran itu perlu dibayar dengan ritual. Yang ketiga, pembentukan karakter ini selain ritual ditambah juga dengan memberikan enlightenment, pencerahan, atau memberikan penguatan-penguatan nilai-nilai agama, pendidikan, dan memberikan suri toladan. Sekarang banyak orang diupacarai dengan baik, tapi anak bapaknya merokok, nggak mungkin anaknya tidak merokok. Nah, kurang lebih begitu. Kita harus rituali dia, berikan pendidikan, dan berikan suri tauladan kepada mereka yang baik. Jadi kalau suri tauladan kita sudah tidak baik, jangan menuntut kebaikan dari mereka. Nah, kurang lebih begitu. Nanti mungkin Pak Kadek bisa menambahkan lagi. Terus, Pak.
4: Mungkin Tiang juga bisa tambahkan sedikit nggih. Jadi dari segi modernisasi ya, dan zaman sekarang seperti itu. Jadi bagi saya ada tiga pilar kalpa narayan ini ya. Tiga pilar kalpa narayannya adalah menurut kehidupan modern sekarang kan seperti itu. Ya. Jadi konsep ada atma tatwa atau penghormatan diri dulu, yaitu menjaga tubuh, menjaga pikiran dari hal-hal destruktif seperti narkoba, judi, kan begitu ya. Penyebaran hoax dan kemarahan, nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, itulah kemarahan. Jadi menjaga tubuh itulah bentuk yadnya juga, Bu. Jadi menjaga paling mendasar sebenarnya. Tatwa ma'asilah, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dari empati sosial, ketika kita menyakiti orang lain, pada dasarnya ya kita menyakiti percikan dewata yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah jadi ada konsep rite karana, dari keharmonisan hubungan dengan antar manusia lah, tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang sosial, kan begitu, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa juga harus kita dasari menjadikan sebagai yatnya karena itu karma yoga, kita bekerja dengan tulus tanpa merugikan orang lain, seperti itu ya.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dan tentunya siaran ini juga disiarkan oleh Pro 1 Denpasar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mulai mengirimkan sharing ya pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin sharing ya, Bapak Satria dan Pak Sugare, seperti biasa kami akan mengajak pendengar kami untuk sharing. Nah, topiknya sekali lagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung adalah Kalpanare Yatnya, ritual manusia sebagai makhluk mulia. Saya mungkin langsung saja mungkin Pak Jura Maliarsa silakan. Kalau mengetik mungkin langsung telepon saja Pak, mumpung belum ada yang bergabung ya. Kalau mengetik mungkin perlu waktu juga. Dan iya, terima kasih. Om Swastiastu. Ibu Janura.
6: Swastiastu,
5: Raja Sama. Swastiastu, Ibu Janura.
6: Silakan Pak narasumber Pak Satria nggih. Dikit yang sarang siring wadan dikit Pak. Niki jadi kenane kan kalpa narayatnya. Jadi salah satu dari pancayatnya kita ambil kadang-kadang dewayatnya, siapitayatnya, manusayatnya. Niki kita mengadakan upacara untuk persembahyang untuk diri kita, untuk manusia. Jadi tidak lepas dari upacara begitu akan lahir dia baru dihamilkan, begitu anak orang itu hamil ya tadi dan mengedong-edongan menang gitu, baru lahir aduh membuat dapatan segala macam pecolongan benar-benar niki matakan yang titik kan Pak. Ini niki seseorang dia begitu kawin dia tidak tinggal di Indonesia, dia tinggal di luar negeri. Nah, punapi niki begitu hadiah hamil sampai anaknya lahir sudah gede sudah dia tidak diadakan upacara, gitu. Tetapi ditanya niki dia sudah lengkap, saya tanya anak saya lahir tanggal ini bulan ini ke warnanya ini lengkap. Kuala niki kita upacaranya pun api nih ke Pak In sekali dia pulang memang anaknya sudah gede sekitar umur 10 tahun sudah. Upacara niki pun api ngambil caranya apa dia bertahap tapi sekali dia ambil begitu dia diukur dari hamilnya begitu anaknya lahir begitu ada turun tanah begitu metata pun api caranya niki dia seandainya dia sudah pulang niki apakah sekali dia ambil upacara dengan bantennya segala macam lengkap dengan di puput oleh siapa? Di komandan Pak Nara semua
5: Santi
6: Rahayu Raja
0: Sok sama Ibu Janura. Geh di belakangnya Ibu Janura. Om Swastiastu Rahajeng Semang.
7: Halo, selamat pagi.
5: Swastiastu, selamat pagi.
0: Swastiastu. Pak Soma.
7: Om Swastiastu. Bapak narasumber, semuanya. Ya ini tentang upacara manusiatnya. Kalau kita di Bali kan dari sejak dalam kandungan sampai kita di liang kubur, malah setelah kita meninggal sudah di aben pun setelah itu kita masih di kadang-kadang dibikinin upacara gitu. Ya, ada nih di masyarakat ada kadang-kadang untuk mengubah, biasanya untuk mengubah karakter apa dibikinin metubah pangkode kadang bagai nang metubah tilah deh masih. ini berarti harus ada keseimbangan mungkin antara ada juga anak-anak yang tidak jarang dibikinin upacara. Tetapi karakternya bagus. Berarti kan tidak paralel, belum tentu gitu. Upacara-upacara ini sebenarnya kan hanya hanya untuk mengingatkan. Yeah. Oh, kita mendoakan, tapi yang paling penting harus dididik, harus dilatih. Yeah. Kalau dibikinin upacara tapi nggak pernah dilatih, nggak pernah dididik, mungkin nggak ada artinya upacara-upacara gitu. Karena sekarang misalnya metata, apa semua metata, tapi setelah metata bikin lagi kesalahan. Berapa kali pun metata, tapi kalau tidak pernah dilatih untuk menjadi baik, mungkin tidak akan ada artinya. Berarti harus ada keseimbangan antara upacara dengan pelatihannya.
5: Oke.
7: Gitu aja, terima kasih.
5: Inge. Sigi semua, Pak semua.
8: Inge. Om Santi, Santi, Santi, Om. Satu lagi ya, Pak, nggih. Baru kita nanti ditanggapi. Oh, ada lagi. Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu, Rajeng Semeng.
5: Rajeng Semeng, Swastiastu. Tiang Satria.
8: Bapak Siren iki, Pak Nyoman.
9: Nggih, Cak sekali. Oh, nggih. Lurus Swastiastu sebar semor.
5: Nggih.
9: Ya mudah kan
5: iki. Nggih.
9: Wonten itu pengen diam nih.
5: Nggih.
9: Upacara penyambutan noton wonten.
5: Nggih.
9: Upacara nek melek wasan itu wonten.
5: Nggih.
9: Napa iki waktu makna niku nggih.
5: Nggih.
9: Nggih,
5: sampeyan jajang pancen sampeyan iki. Nggih,
9: sik
8: semua
5: Pak Man.
8: Nggih. Santai, santai, santai, Om. Nggih. Mungkin tiga penelpon dulu, nanti Pak Dioro Maliarsa ditunggu, nggih.
5: Nggih.
8: Ya, soalnya nih udah lumayan. Silakan.
5: Nggih. Kita jawab singkat kan, nggih. Nanti kapan-kapan kita ketemu di RRI. Nyatu-nyatu. Ibu Janura. Ada orang Bali, orang Hindu, tapi dia kemudian lama di luar negeri. Lalu kemudian gimana nih proses upacaranya? Apa boleh dilakukan sekali pada saat dia datang? Nah, pertama begini, orang-orang yang melakukan upacara adalah mereka yang bisa dibuatkan upacara. Artinya ada di depan kita, ada di sana diupacarai. Lalu kemudian karena dia ada di luar, dia tidak berupacara, tetapi bagaimana? Nah, masalah dia akan diupacarai lagi itu tergantung pikayunan orang tua, ada keluarga. Jikalau berharap untuk melakukan upacara, boleh saja dilakukan sekalian. Misalnya pada saat dia potong gigi, di sana ada bebantenan-bebantenan yang kemudian menandakan upacara kedapatannya, menandakan upacara tiga bulanannya, menandakan upacara menek kelihnya, ngempugin, ngetesin. Nah, itu ada upacara yang bisa dilakukan sekalian. Silakan berkomunikasi dengan orang suci masing-masing, baik pemangku maupun sulinggih. Jadi ada solusi untuk itu dan dibolehkan melakukan itu demi untuk pemuliaan. Seandainya itu tidak juga dilakukan, yang penting dia sudah sehat hidupnya, lalu kemudian berkepribadian baik, cukup sudah. Nah, jadi itu tergantung kita saja. Tapi yang menjelek asalnya, oh karyanang sekalian boleh itu dilakukan dengan orang suci, baik pemangku maupun sulinggih. Itu yang pertama dari Bu Janura. Yang kedua, nah betul Pak Somo, dari lahir hidup mati kita itu diupacarai. Pertanyaannya adalah, sudah sering diupacarai tetapi karakternya masih saja. Kenapa demikian? Kita harus sadari bahwa manusia itu memiliki dua badan. Maka kemudian manusia disebut makhluk yang eksklusivisme. Badan wadak dan badan penyebab. Jadi badan niskala dan badan niskala. Untuk menyentuh badan niskala itulah kita terbatas. Maka perlu ada ritual, ada upacara agar supaya menembus batas-batas itu. Nah itu. Kemudian udah sering sekali dia diupacarai Pak, jadi metubah sampun gini, tapi karakternya masih buruk. Ingat bahwa upacara kita juga kita sering sekali hanya sekedar berjalan, tidak kuat dengan pemaknaan dan kebenaran ketepatan. Jadi ketepatan berupacara, nak mungkin niki nak agama kita sudah dikomodifikasi, agama nika sudah diperjualbelikan. Jadi orang berupacara yang mestinya sederhana jadi luar biasa karena kemudian harapannya ada uang yang bermain di situ, melibanten dan sebagainya. Kalau menurut yang pertama perlu dicek kebenarannya, cek kelahirannya. Kalau memang yang persoalan itu ada 10 persoalannya, 10 inilah dirituali dengan banten yang tepat, pasti berubah. Pasti itu. Karena rumus di dalam Waraspati Kalpa itu dinyatakan apabila manusia lahir dengan dauh begini, waru-waru begini, lalu kemudian lahir di jam sekian, itu semua ada ketepatan dan ada hutangnya. Nah, maka hutang itulah yang perlu dibalas, perlu dibayar. Nyambung dengan Pak Nyoman, inilah yang tiang sebut hutang. Ada penebusan oton atau bayuh oton, ada melik. Bayu Hoton dan Meli ini, Bayu Hoton kita bisa baca di Lontar Waraspati Kalpa. Kemudian Meli niki bisa kita lihat di Lontar Carcan Manusia dan Usada Wong, Pak Nyoman. Jadi manusia Hindu Bali yang lahir berdasarkan Jyotisha, bahasa kerennya Jyotisha dalam Weda, tapi di Bali itu adalah Wariga. Berdasarkan ilmu perbintangan dan ilmu Wariga atau Jyotisha, manusia yang lahir pada dauh tertentu, pada hari tertentu, dasawara tertentu ya, ekawara sampai dasawara, itu semua memiliki karakter-karakter tertentu, penjelmaan tertentu, hutang-hutang tertentu yang perlu ditebusin. Maka kemudian bayuh oton itu ditentukan dalam Lontar Waraspati Kalpa jelas. Apabila dia lahir di hari ini, maka dia diupacara begini, dilakukan di sini dengan sarana ini. Nah, itu jelas dalam Lontar Waraspati Kalpa. Nah, dalam Lontar Carcan Manusia dan Lontar Usada Wong, di sana dinyatakan ada ciri-ciri manusia tertentu. Ada kadengan di sini, namanya Melik Ceciren. Ada dia lahir pada di jalan raya, ada lahir pada saat matahari terbit, ada lahir pada ngsab surya, ada lahir pada tengahing ratri, ada lahir kelilit tali pusar, dan sebagainya, ciri-ciri tertentu, kadengan-kadengan tertentu. Dalam Lontar Usada Wong itu disebut dengan melik. Melik nike terbagi menjadi tiga. Ada namanya melik adnyana, itu melik karena ada nilai spirit yang dimiliki oleh anak tersebut atau disebut dengan lesniluung gitu, maka dia perlu berupacara. Ada upacaranya tertentu nih. Yang kedua ada melik kelahiran. Melik kelahiran ini adalah melik pada pewukon tertentu, kemudian Pancoran, apit telaga, telaga, apit pancoran, saudara berapa, nah itu bisa dicek. Dan yang ketiga ada melik ceciren, ciri-ciri dalam dirinya. Maka melik terbagi menjadi tiga. Kalau otonan itu patut membayuh, disebut bayuh oton. Kalau melik niki patut ditebus. Jadi bayuh oton dan nebusin melik. Itu. Nah, bagaimana ciri-ciri orang melik itu bisa dilihat dari kelahirannya, dari mempuacakan. Oh, dia lahir hari apa, jam berapa, ekewaru sampai dasewarunya apa, adakah hutang-hutang kelahirannya? Nah, itu satu. Kedua, ciri-ciri dalam tubuhnya. Misalnya usuannya ada dua. Orang biasanya kan usuran di kepala itu satu kan. Ada dua nih, bengkung ngerti pun nih orang. Ada upacaranya, ada empat, ada bahkan lebih.
8: Bapak Pura, tapi ini waktu
5: kan. Oh iya, ya. Nah,
8: jadi, kita masih ada chat yang lain.
5: Ada chat, ya. Jadi ada namanya penebus oton, ada namanya bayuh oton dan penebusan melik. Jadi demikian ya Pak Nyoman, nanti lebih lanjut nyatu-nyatu malih Pak Man.
8: Oke, Om Swastiastu, Pak Suwardana, bila tak kenal maka tak sayang.
5: Yeah.
8: Bila ajaran itu tidak diimbangi dengan cara pemahaman yang benar, sampai dengan mencapai kelepasan, maka akan menjadi bumerang bagi yang meyakininya.
5: Yeah.
8: Senjata makan tuan, membayar hutang dengan membuat hutang baru gagal menjadi manusia utama. Mm-hmm. Bagaimana menurut Bapak narasumber? Itu yang pertama. Berikutnya Om Swastiastu, Bapak Jorma Liarsa, saya langsung ke topiknya, ke apa yang sampaikan saja nggih, enggak dari awal nggih. Jadi topik ini mengingatkan kita pada ucapan yang tertera pada kitab Sarasa Muscaye, hidup sebagai manusia hendaknya disyukuri. Hal ini karena kita mempunyai tri pramana, yaitu sabda, bayu, dan idep. Makhluk lain hanya mempunyai eka pramana atau ada hanya dwi pramana, sedangkan kita sebagai umat manusia ada unsur idep atau fikiran. Sehubungan dengan itu, gunakan fikiran, kata-kata, dan perilaku yang dilandasi dengan wiweka dan pengelokika. Wiweka untuk mampu mengelola dengan memilih, memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik.
5: Yeah.
8: Karena mempunyai dasar logika. Dan ritual ini dilandasi dengan ajaran agama Hindu, yaitu Trihita Karana. Dan ini panjang sekali Bapak. Yeah. Jadi ada ya pokoknya intinya disampaikan. Mohon maaf Pak Jero, waktu juga soalnya. Ini ada Albert Einstein, UNESCO, dan segala macam. Baik. Jadi ini pokoknya intinya adalah upacara dan upakara disertai dengan menyertakan empat pilar pendidikan. Demikian sharing siang. Mohon maaf Pak Jerongge. Silakan. Bapaknya sudah baca langsung tapi.
5: Terima kasih. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Kadek Sugare, Pak Suwardana, sama Tuan Titiang. Niki bagus pertanyaannya, dan dari sana kelihatan kalau kedua Niki dan sebentar-sebentar nelpon tadi orangnya membaca, orangnya belajar, mendalami, sehingga beliau sampai menyatakan itu. Pak Suwardana, yadnya itu adalah persembahan suci. Jadi akan keliru kalau kita melakukan persembahan tanpa keyakinan. Keyakinan ini adalah kunci bagaimana kemudian kita dikuatkan dalam rangka untuk menjadi manusia yang mulia. Kalau melakukan yadnya lalu kemudian membuat hutang baru,

0: Ramadan sampai kemudian pada Weda itu tersendiri. Pemahaman agama harus diikuti dengan perilaku. Maka ada istilah your religion is your action. Jadi agamamu itu adalah perilakumu. Kalau perilaku kita udah bagus, berarti kita beragama bagus walaupun tanpa berupacara, ya. Nah, kemudian Pak Maliarse Raniki, beliau menulis panjang karena beliau tahu. Nah, maka kemudian pertanyaannya adalah, manusia yang hidup itu, Pak Maliarse, dia memiliki tiga badan. Kalau tadi yang sebut sekala niskala, manusia yang eksklusivisme. Nah, dalam Hindu ada badan wadag, stula sarira, suksma sarira, dan antakarana sarira, badan penyebab dan badan astral. Nah, kalau demikian halnya, maka manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, betul. Karena dialah memiliki kekuatan tripuramana, bisa guna di kayang hidup, maka kemudian dia disebut yang paling mulia. Dia bisa mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, dia bisa memotong hewan. Kenapa? Karena kemudian dia itu dimiliki diberikan tripuramana. Maka dalam konteks ini, Pak Suwardana, Pak dan Pak Maliarse, pemahaman agama akan menjadi timpang apabila kita tidak menguatkan agama itu sebagai ritual hidup kita, dan akan sangat keliru apabila ritual itu tidak dikuatkan dengan pemaknaan. Dalam manusia seperti misalnya Adiyaya 5 Sloka 19, bahwa badan kita itu dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, lalu kemudian jiwa kita disucikan dengan ilmu pengetahuan tapo berata, jadi budi kita dengan ilmu pengetahuan enlightenment, penyadaran. Dengan semua itu, maka manusia akan menjadi baik. Ya, oke.
1: Ada penelpon. Satu penelpon terakhir enggak, karena waktu lagi 5 menit ini sebenarnya. Oke. Okay. Kita sapa dulu Om Swastiastu Rahaja
2: semua. Om Swastiastu Mahernawati Giri.
1: Oke, sok sama Pak
2: Komang Armando. Pak, salam Pak Satu ya. Om Swastiastu. Ini benar sekali seperti yang dikatakan tadi Pak Sumu ya. Jadi kita selain upacara perlu juga diedukasi. Jadi semoga banyak edukator yang bisa mengedukasi kita para kaula muda Hindu biar bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Gini ke mantan yang sesama Om Santi Santi Santi
1: Om. Om Santi Santi Santi Om. Ini singkat, jelas, padat. Silakan Bapak waktunya.
0: Sedikit saja ya, Pak Komang. Edukasi itu penting, Pak. Kita sebagai manusia yang lahir di Bali, hidup di Bali, dengan Bali sebagai pulau surga, pulau dewa, maka kita harus juga membangun karakter-karakter dewata itu dengan cara ritual dalam konteks Hindu Bali. Maka ritual dijalankan, pemaknaan dikuatkan, agar nyambung mekekalih niki, maudah dia kita menjadi manusia yang baik sekala dan niskala. Kan tujuan pemerintah kita membangun manusia sekala niskala, wahya diat mika, kan begitu. Nah, caranya adalah menyeimbangkan agama yang sudah kita warisi, purwa kerta tapa tinut. Jadi apa yang sudah diwariskan pada kita, kita tinut, kita lakukan itu dengan baik. Dengan melakukan itu sebagai sebuah dharma yang paling utama, bahwa kemudian ada kelebihan dan kekurangan, itu kembali juga pada kelahiran kita, pada karma kita sebelumnya. Mungkin Pak Kadek bisa ditambahkan, Pak Kadek.
3: Mungkin saya bisa menambahkan sedikit sebagai jadi yang penanya terakhir tadi ya. Pak Komang, jadi sebagai edukasi itu memang benar. Karena apa? Upacara manusiayatnya ya, bukan sekadar ritual simbolis atau tradisi seremonial saja, tapi melahirkan proses, yaitu pendidikan ya, berarti edukasi ya, jadi pendidikan spiritual dan pembentukan karakter dan sepanjang hidup seorang manusia Hindu, kan begitu ya. Nah, atau samskara lah. Nah, dan dikaitkan dengan konteks pembelajaran diri, edukasi sebagai manusia Hindu, lihat ritual ritus kehidupan ini ya bertindak sebagai kurikulum kehidupan juga yang membimbing individu dari dalam kandungan hingga lahir hayat ya, sampai akhir hayat ini, dari lahir

0: Hingga akhirnya untuk mencapai apa tujuan hidup. Moksata menjaga dita ya Ici Dharma gitu. Ya mungkin begitu
1: yang disampaikan oleh Pak Jero Maliarse. Baik, ini karena waktu juga, mohon maaf sebagai closing statement mungkin closing untuk teman statement. Untuk pendengar kami.
2: Ya, pemahaman agama kita berbeda-beda. Bagi anak-anak agama itu adalah permainan. Bagi seorang yang sudah berkeluarga, permainan agama itu adalah tentang memenuhi kebutuhan. Bagi seorang wanaprasta, agama itu adalah pengendalian. Dan sebagai seorang biksuke, agama itulah mencari jalan pulang. Bagaimana kita membentuk semua unsur-unsur ini agar supaya terpenuhi dengan konsep kalpa narayannya, kita berupaya kalpa untuk memperbaiki karakter kita dengan cara ritual. Dan ritual bukan hanya beban tenan. Ritual dari bangun pagi, menyapu, membersihkan tempat tidur, itu adalah ritual. Membiasakan itu, memberikan sauri tauladan tentang itu, akan mampu untuk menciptakan anak yang berkarakter baik. Kurang lebih nikah dari dia
0: edukasi kan.
1: Bapak
0: ya untuk
1: cukup
0: oh, ada, ya.
1: Okay, baik.
0: Sudah terakhir tadi.
1: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Pro 1 RRI Denpasar yang sudah sharing juga untuk pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Bapak Kadek Satria dan Bapak Kadek Sugara. Kita tutup dengan Parama Santi.
2: Om Santi Santi Santi, Santi. Om.
3: Pro 1. Anda masih

dalam hidup, bagaikan perahu tanpa kemudi. Manusia akan hanyut dalam ketidaktentuan, sedangkan orang yang memiliki cita-cita pasti memiliki tujuan. Ia akan bertindak dengan tepat. Mari melaksanakan persembahyangan Puja Trisandya.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan haturkan Puja Trisandia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

teki perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Indah Widyasari sampai nanti di jam 10 pagi. Menemani Anda di Denpasar pagi ini di 1 Oktober 2026. Hari ini adalah hari penting nasional kita, Hari Kesaktian Pancasila, mengenang kembali sejarah dan meneguhkan ideologi Pancasila. Dan pastinya aktivitas pagi hari ini juga cukup padat. Ada yang upacara, ada yang harus sekolah, ada juga yang harus berangkat kerja. Ada apel pagi hari ini. Hati-hati di jalan menemani Anda pagi hari ini dengan beberapa informasi dari Desa Krita, atlet kebanggaan Bali yang sudah menyabet emas di Asian Games 2026 tadi malam. Seperti apakah rekor yang diperoleh oleh Desa Krita, kami akan hadirkan setelah yang satu ini.

Oke, Bro Satu, kalau kita mau kasih sebuah prestasi ke Indonesia atau pengen membuat diri sendiri sebenarnya bangga jadi warga negara Indonesia, caranya gampang-gampang aja. Cukup apresiasi pagi hari ini. Kalau Anda sudah mengingat kalau Indonesia ini banyak punya sayur mayur, punya buah, terus juga hasil buminya sangat banyak, itu menjadi salah satu kebanggaan kita loh jadi warga negara Indonesia. Jadi nggak perlu sarapan yang ribet-ribet, sarapannya telur rebus, terus kalau ada bumbu pecel plus sayur, ya udah sayur tinggal direbus, udah deh selesai. Tambah nasi, enak. Pagi hari ini kalau ada yang mau spill juga, sarapan apa sih pagi hari ini, boleh info ke Indah ya di WhatsApp di 089-678-123-830. Selamat pagi untuk Pak Gede Darmayasa. Ampura baru lihat WA-nya Niki, tadi disiarkan langsung ke dari Pro 1 RRI Singaraja nge Mutiara paginya. Kemudian juga ada Bu Janura di Bangli, Pak Ketut Maliarsa yang Bondalem. Terima kasih sudah nyapa-nyapa dari pagi banget. Padahal saya belum udah nyampe kantor sih, tapi belum buka WA gitu kan. Pagi-pagi banget, bangunnya jam berapa sih? Udah mandi kah? Aktivitasnya kayaknya sudah mendahului banget gitu ya. Nah, satu informasi menarik pendengar yang juga sudah balap-balapan kemarin malam, ini Desa Krita, atlet kebanggaan Bali, atlet panjat tebing kita yang sudah berhasil mendapatkan medali emas kemarin malam. Balap-balapannya loh, panjat tebing keren banget nih. Desa Madirita Kusuma Dewi, saya kutip informasinya dari rri.co.id, pendengar ini berhasil mendapatkan medali emas keempat untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Dan juga Desa Krita memecahkan dua rekor sekaligus, pendengar, ada rekor Asia atas namanya sendiri, jadi mengalahkan dirinya sendiri yang sebelumnya gitu ya. Dan kemudian juga duel kemarin malam itu memang melawan atlet Cina. Waktunya tipis banget, betul-betul tipis. Videonya sudah saya unggah di Instagram @rri pro1denpasar. Betul-betul tipis banget karena selisihnya 0,002 detik. Sebegitunya gitu ya, namanya juga kompetisi kan. Dan memang Desa Krita ini bisa membuktikan bahwa Indonesia, atlet panjat tebing khususnya, ini punya potensi yang sangat luar biasa. Kemarin malam juga langsung dikonfirmasi oleh reporter kami ke Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia, Putu Yudi Atmika, yang betul-betul terharu, gembira, dan sangat-sangat senang sekali atas keberhasilan Desa Krita yang kemudian memang disampaikan sebelumnya sangat-sangat tegang sekali gitu kan. Dan memang berkali-kali kita sudah melihat bagaimana performa dari Desa Krita, atlet panjat tebing yang sudah menoreh banyak sekali prestasi, tidak saja di Asian Games tapi juga kompetisi-kompetisi tingkat dunia untuk panjat tebing, dan merupakan atlet panjat tebing yang paling-paling keren banget gitu ya. Perempuan lagi, dari Bali lagi, wah keren banget. Nanti pengen deh ketemu sama Desa Krita yang, kalau kata reporter tuh, Desa Krita kalau ketemu langsung itu benar-benar wajahnya flawless sekali gitu ya, bersih. Nanti semoga bisa ketemu setelah Asian Games Aichi Nagoya dan kembali ke Provinsi Bali. Untuk selengkapnya pendengar, Anda bisa baca informasinya di rri.co.id.

0: sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali mengingat kalau media sosial ini punya banyak sekali fungsi untuk mendapatkan informasi, kemudian juga melihat sekarang trennya apa gitu ya. Kadang-kadang juga orang merasa kalau buka media sosial, scrolling-scrolling pagi-pagi, ada yang buka Facebook kan melihat gimana sih kegiatan-kegiatan pernikahannya tetangga ini, teman itu gitu kan. Jadi banyak juga kita melihat orang-orang pada flexing di media sosial. Kadang-kadang gak bagus juga ya ekosistemnya. Cuma kalau kita sebagai pengguna yang smart, kan HP kita ini telepon pintar namanya. Jadi kalau kita memang pengguna yang cerdas begitu ya, kita bisa lah memanfaatkan TikTok untuk meningkatkan gairah kita membaca buku. Aduh, gimana ceritanya? Jadi kalau pendengar Pro 1 pengen mendapatkan hobi baru atau pengen mendapatkan komunitas baru, sekarang itu ada yang namanya BookTok. Jadi di TikTok itu ada sejumlah komunitas atau memang bisa dibilang algoritmanya yang pas untuk Anda yang pengen membaca buku lebih emosional, lebih dekat juga dengan generasi digital yang sekarang. Kalau sekarang ini kan banyak yang khawatir gitu ya, lesu gitu industri perbukuan. Banyak orang yang udah gak beli buku, bacanya buku digital. Tapi kalau saya lebih suka sih buku langsung ya, rasanya lebih dekat gitu dengan buku dan juga penulisnya. Nah, kalau Anda yang pengen nih mendapatkan komunitas membaca buku di TikTok, bisa gitu. Karena sekarang ini komunitas ini membuat buku-buku yang dulunya sempat tenggelam gitu kan ya, sekarang ya balik lagi bisa dibaca dan ramai juga diperbincangkan di TikTok gitu. Jadi kalau Anda juga yang membacanya males, baca sendiri di rumah bosen, orangnya ngantuan gitu kan, Anda bisa bergabung di komunitas BookTok. Ini biasanya membaca atau memberikan ringkasan, ulasan singkat bukunya tentang apa sih, isinya kayak gimana, kesan pertamanya seperti apa. Ada sisi emosional gak sih baca buku ini? Nah, di konten-konten BookTok ini banyak sekali orang-orang berdiskusi dan juga memberikan komentar terhadap buku yang sebelumnya sekali lagi itu tidak menarik untuk dibaca. Kalau sekarang semuanya bisa menarik dengan komunitas buku yang ada di TikTok. Nah, jadinya sekarang kalau Anda yang lagi males baca buku, pengen dapetin inspirasi atau motivasi baca buku lagi gitu kan ya, Anda pengen meningkatkan gairah lagi untuk membaca buku ya, jadi buku mungkin bisa dibaca hanya karena viral tapi bukan karena kualitas isinya. Nah, makanya di komunitas BookTok inilah Anda bisa mencari dan juga bisa siapa tahu jadi pintu baru untuk menuju ke peningkatan literasi Anda, literasi keluarga, bisa juga menginspirasi anak-anak yang sebelumnya main HP terus gitu ya, scrolling. Nah, sekarang bisa jadi kita ajak baca buku bareng-bareng.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Baik, pendengar Pro 1, pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan rekan Wanda dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini. Silakan rekan Wanda.
4: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiran cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 24 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 92%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian perkiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Wanda dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca menemani Anda pagi hari ini. Semoga aktivitasnya bisa lancar-lancar juga. Suasana atau cuaca pagi hari ini juga

di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober hari ini dan juga pariwisata Bali yang tetap stabil di tengah isu maraknya penjualan properti. Selengkapnya nanti di jam 7 pagi, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

24 tahun berkiprah di Belantika Musik Indonesia, lagu-lagu dari grup musik Project Pop yang terdiri dari Yosi, Ujo, Gugum, Odi, Tika masih melegenda di telinga penikmat musik tanah air. Salah satu lagunya berjudul Ingatlah Hari Ini. Menurut Ujo, lagu dari album Pop OK yang dirilis tahun 2003 ini selalu dipakai loh untuk mengakhiri penampilan mereka. Kalau kata Yosi, dulu sih sebenarnya tidak dikehendaki ya kalau lagu ini dipakai sebagai ending dari penampilan mereka. Tapi semua berubah seiring lagu tersebut semakin populer. Dan Yosi juga berpendapat kalau aura perpisahan itu ada dalam lirik jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Dari kebiasaan para penggemar mereka itulah yang menginspirasi Project Pop untuk menaruh lagunya paling akhir.

0: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Contohnya dengan kebersamaan, gotong royong, saling membantu, saling menghargai, tidak mengutamakan kepribadian pribadi sendiri, tapi lebih mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan.
2: Ketika hotel tingkat hunian melebihi 60%, itu sangat normal sekali dan sangat bagus. Jadi hotel itu berarti sehat dan dapat memberikan profit kepada owner.
3: Selamat pagi. Pancasila jadi kunci pemersatu bangsa, sikap gotong royong dan toleransi diperkuat. Pariwisata Bali tetap stabil di tengah isu maraknya penjualan properti. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi kali ini kami awali dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dinilai menjadi kunci untuk menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan sikap saling menghargai, budaya gotong royong, serta keterbukaan dalam menerima perbedaan.
5: Keberagaman masyarakat menjadi bagian dari kehidupan di Bali yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pendiri Yayasan Kayu Aras Indonesia Yosia Pratama Sembayang kepada RRI mengatakan, Pancasila sebagai nilai bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kebersamaan dan sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
1: Contoh-contohnya dengan kebersamaan, gotong royong, saling membantu, saling menghargai, tidak mengutamakan kepribadian pribadi sendiri, tapi lebih mengutamakan kebersamaan dan keterbukaan, saling menerima dengan perbedaan. Mungkin itu yang seringkali yang kita bisa lakukan di dalam masyarakat.
5: Penerapan nilai Pancasila juga dapat dilakukan sejak lingkungan sekolah, khususnya oleh generasi muda. Ketua OSIS SMP Negeri 2 Mengwi periode 2026-2027, Nikade Krisnandia Ari Kusumayanti mengatakan, penerapan tersebut dilakukan melalui kebiasaan saling menyapa, menghormati, serta menerima pendapat dalam kegiatan bersama.
6: Kami tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan kami selalu mengucapkan kata-kata tersebut seperti Om Swastiastu, selamat pagi dan selamat siang, itu kepada guru-guru agar mendapatkan rasa kedisiplinan yang tinggi. Dan contohnya, di SMP Negeri 2 Mengu ini pasti mempunyai event. Dan event ini bisa dari OSIS, KSPAN, PIKR, ataupun organisasi lainnya. Di event ini pasti kita memerlukan diskusi. Dan dari diskusi ini, kita belajar atau dapat belajar untuk menerima pendapat orang lain dalam situasi yang baik.
5: Menurut Nikade, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi tantangan di tengah pengaruh individualisme. Karena itu, kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap, berkata, dan berbuat dinilai perlu terus dibangun sejak diri sendiri. Penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pemerintah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan ini berakar dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara Pancasila dari ancaman kudeta oleh gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan 30G30SPKI.
7: Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan ini berakar dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara Pancasila dari ancaman kudeta oleh gerakan 30 September 1965 atau G30SPKI. Berikut sejarah, makna, serta tema pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026. Sejarah Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari peristiwa kelam G30SPKI pada 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Kelompok berpaham komunis melakukan penculikan dan pembunuhan secara kejam terhadap 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. Ketujuh korban tersebut adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen Mas Tirto Darmo Haryono, Mayjen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswa Miharjo, serta Letu CZI Pierre Andreas Tendean. Jenazah para korban yang kini dianugerahi gelar pahlawan revolusi ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Setelah upaya kudeta digagalkan oleh militer di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto dan didukung oleh rakyat, situasi keamanan berhasil dipulihkan. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, pemerintah Orde Baru resmi menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai bukti bahwa ideologi Pancasila tetap kokoh dan sakti menghadapi berbagai ancaman. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, nomor B/668/MK/TU.02.03/2026, peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman suku dan juga budaya demi mewujudkan cita-cita bangsa. Melalui panduan resmi dari Kementerian Kebudayaan yang ditandatangani oleh Menbud Fadlizon, aturan pelaksanaan upacara dan peringatan meliputi pertama pengibaran bendera setengah tiang. Seluruh kantor instansi, satuan pendidikan, dan juga masyarakat diimbau mengibarkan bendera setengah tiang pada Rabu 30 September 2026. Kedua, pengibaran bendera penuh. Bendera dinaikkan menjadi satu tiang penuh pada Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 06.00 waktu setempat. Serta ketiga, upacara tingkat pusat. Digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1 Oktober 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertindak selaku Inspektur Upacara.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
8: Saya, Novi dari Denpasar. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, Pancasila tetap penting sebagai pegangan, terutama bagi anak muda. Kita bebas mengikuti perkembangan teknologi dan tren dari mana saja, tapi jangan sampai lupa dengan identitas sebagai bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan tidak mudah terprovokasi juga menjadi cara sederhana untuk ikut menjaga Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
9: Nama saya Bagus dari Tabanan. Nilai Pancasila menurut saya paling terasa ketika kita mau peduli dengan orang di sekitar. Misalnya membantu teman yang sedang kesulitan, menghargai hak orang lain, dan tidak cuma memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau kebiasaan seperti ini terus dibangun, rasa adil dan saling menghargai juga akan semakin kuat. Dari hal-hal kecil itulah Indonesia yang makmur bisa mulai diwujudkan.
10: Saya Osi dari Gianyar. Menurut saya, Pancasila itu jadi pengingat kalau perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Kita punya suku, agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda, tetapi tetap punya tujuan yang sama sebagai satu bangsa Indonesia. Hal sederhana seperti menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman, dan mau bekerja sama juga sudah menjadi bentuk contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Pendengar, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini menitikberatkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang menyatukan kemajemukan dari masyarakat Indonesia dalam nilai-nilai toleransi untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur bersama reporter Ayurini dengan Guru Besar Universitas Warma Dewa, Profesor Ketut Rai Setiabudi.
11: Prof. Rai, kalau kita berbicara terkait dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila, temanya tahun ini Pancasila sebagai pemersatu bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Hal apa yang Prof. ingin tekankan adalah momentum Hari Kesaktian Pancasila niki? Silakan Prof. Rai.
12: Pertama, memang peringatan ini sangat amat penting, bukan hanya dari aspek sejarah yang tidak boleh kita lupakan, tetapi pentingnya menghormati para pahlawan yang telah gugur. Dan penting berikutnya ialah kita ini kan harus selalu waspada. Jadi dengan peringatan ini kita harus selalu waspada karena tantangan masa depan kita, tantangan yang sudah ada, yang sekarang, yang akan datang, itu selalu kita ini menghadapi tantangan luar biasa. Oleh karena itu, dengan peringatan kesaktian Pancasila ini, kita lebih yakin bahwa dengan ideologi Pancasila yang semakin kuat, maka kita akan mampu menghadapi tantangan. Kita harus benar-benar selalu menguatkan ideologi Pancasila ini, karena satu bangsa yang tidak kuat ideologinya itu akan mudah terombang-ambing. Jadi harus kita kuatkan Pancasila ini, ideologi yang kuat, satu bangsa itu akan menjadi kuat.
11: Kalau sesuai dengan tema tahun ini, Prof, apa yang harus benar-benar kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memang bisa menjadi masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur?
12: Nah, lalu sesuai dengan tema ini, kita bersatu, adil, dan berdaulat. Persatuan itu adalah harga mati. Di Indonesia ini mungkin di seluruh dunia tidak ada yang beragam seperti Indonesia. Suku, bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya itu negara yang benar-benar multikultur. Nah, dengan negara yang multikultur ini, maka persatuan dan kesatuan itu adalah harga mati. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus ditempatkan pertama untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini. Sehingga kalau kita sudah kuat untuk bersatu, apapun tantangan kita, baik dari dalam maupun dari luar, itu akan kita bisa hadapi. Kan sulit untuk orang lain bisa rongrong bangsa kita itu kalau kita kuat persatuan. Dan yang kedua itu adalah adil, karena adil ini adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia. Karena tanpa keadilan itu tidak akan bisa kita berbuat apa-apa. Jadi bagaimana kita mewujudkan keadilan ini ke depannya untuk menuju cita-cita bangsa itu harus adil yang pokok ini. Dan keadilan ini harus terlalu berlanjut. Kemudian berdaulat. Berdaulat ini memang satu negara yang demokratis. Ini harus berdaulat itu memang sangat penting. Rakyat yang harus berdaulat. Jadi kalau sudah rakyat berdaulat, persatuan yang kuat, rasa adil, maka apapun yang kita lakukan dalam pembangunan ini, saya rasa akan mulus jalannya. Nah, terutama bagaimana kita menguatkan Pancasila ini ke depan.
11: Kalau dari pengamatan Prof. Rai selama ini, seperti apa sih sejatinya kondisi bangsa Indonesia, khususnya di Bali juga, di mana generasi muda saat ini memang harus kita tekankan juga agar Pancasila ini tetap menjadi pedoman hidup untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
12: Jangan sampai generasi muda itu melupakan, melemahkan ideologi kita. Karena kita hidup dalam satu bangsa, ideologi itu adalah suatu yang amat penting. Ini merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar kehidupan pribadi, dasar kehidupan untuk menguatkan moral kita sebagai bangsa. Nah, seperti saya katakan tadi, ini lemah. Nah, kita mudah terpengaruh, mudah masuki oleh ideologi-ideologi yang lain. Apalagi sekarang dunia global. Jadi dunia itu semakin nyempit, informasi semakin gampang. Nah, maka ideologi Pancasila ini kuat. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah bagaimana supaya generasi kita ini benar-benar diberikan satu jadi pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila itu.
11: Prof. Rai, pada momentum Hari Kesaktian Pancasila ini, apa harapan Prof. Rai untuk generasi Indonesia sehingga Pancasila sebagai pemersatu bangsa benar-benar bisa mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur? Silakan Prof. Rai.
12: Selalu mencerminkan ajaran Pancasila itu dalam implementasinya. Nah, saya sangat, sebetulnya PIMPAT itu sangat amat bagus dulu itu untuk menguatkan ideologi Pancasila. Nah, sekarang ada BPIP. BPIP ini harus punya metode bagaimana menguatkan ajaran Pancasila ke depannya. Tepat dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, dengan menghadapi generasi muda, bagaimana caranya supaya generasi muda kita ke depan betul-betul memiliki jiwa Pancasila yang kuat, sehingga satu bangsa memiliki ideologi yang kuat, maka bangsa itu akan kuat. Dan sebaliknya, apabila bangsa memiliki ideologi yang lemah, maka bangsa itu akan mudah terombang-ambing. Jadi ini yang menjadi catatan saya, bahwa peringatan ini adalah sangat penting. Satu, untuk menghormati para pahlawan, dan untuk selalu hati-hati. Nah, kita harus betul-betul kita bisa bagaimana caranya supaya ajaran persatuan dan kesatuan bisa kita wujudkan, rasa keadilan bisa kita wujudkan, dan kedaulatan betul-betul ada di tangan rakyat, kita bisa wujudkan.
11: Baik, terima kasih Prof. Rai sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Guru Besar Universitas Warmadewa, Profesor Ketut Rai Setiabudi. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Maraknya properti pariwisata yang ditawarkan untuk dijual di Bali menjadi perhatian sejumlah pihak. Di tengah isu tersebut, kondisi pariwisata Bali dipastikan masih menunjukkan tren stabil.
13: Nah,
2: adanya sekarang fenomena mengenai banyaknya
13: maraknya isu properti pariwisata yang dijual di Bali, Ketua PHRI Badung Igusti Agung Rai Suryawijaya memastikan kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata masih stabil. Rai Suryawijaya dalam keterangannya di Denpasar kemarin menjelaskan, meski tingkat kunjungan wisatawan mancanegara tetap terjaga, penurunan wisatawan domestik pada September 2026 menjadi tantangan bagi industri pariwisata di Pulau Dewata. Dikatakan, pasca pandemi COVID-19, pariwisata Bali tumbuh pesat. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 7.050.000 orang, sementara wisatawan domestik tercatat 9,6 juta orang. Sektor pariwisata berkontribusi sekitar 66% terhadap perekonomian Bali. Memasuki 2026, Rai Suryawijaya mengatakan kondisi pariwisata Bali masih relatif stabil. Pada semester pertama, tingkat hunian hotel berada di kisaran 70 hingga 73%, bahkan meningkat menjadi 80 hingga 90% pada bulan Juli dan Agustus.
2: Ketika hotel tingkat hunian melebihi 60%, itu sangat normal sekali dan sangat bagus. Jadi hotel itu berarti sehat dan dapat memberikan profit kepada owner dan juga gaji yang bagus kepada karyawannya. Tentu juga pajak yang dibayarkan ke pemerintah juga bisa dibayarkan dengan baik.
13: Namun pada September, kunjungan wisatawan domestik mulai menurun akibat mahalnya harga tiket pesawat, berkurangnya kegiatan pemerintah pusat, serta pelambatan ekonomi nasional. Terkait maraknya properti yang dijual, hasil pemantauannya bersama Dinas Pariwisata menunjukkan sebagian besar merupakan villa yang telah dibangun. Selain faktor bisnis, persoalan perizinan yang belum lengkap juga disebut menjadi salah satu alasan pemilik properti lebih memilih menjual asetnya.
2: Karena propertinya ini tidak berizin secara lengkap. Kenapa demikian? Karena mereka menyewa dari orang lokal, kemudian di tempat yang jalur hijau, kemudian sudah ada properti, sudah jalan. Nah, ketika ada peraturan yang ketat, siapapun yang menjadi listing di Airbnb atau OTA harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, perizinan dan NPWWD harus komplit.
13: Rai Suryawijaya berharap pemerintah mempermudah proses perizinan sesuai ketentuan, sekaligus melakukan kajian terhadap daya dukung Bali. Penataan ulang termasuk moratorium pembangunan akomodasi jika diperlukan. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok investasi yang terus berkembang dengan berbagai modus. Masyarakat diminta memastikan legalitas dan kewajaran setiap tawaran investasi sebelum menyerahkan dana.
14: Masyarakat atau nasabah sebelum berinvestasi di salah satu produk keuangan itu wajib untuk membaca replay. Ringkasan produk keuangan.
15: Modus penipuan berkedok investasi di Bali terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai saluran digital dan kondisi psikologis masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memastikan legalitas dan kewajaran investasi tersebut. Asisten Manajer Senior OJK Provinsi Bali, Dela Natalia Kri kepada RRI kemarin mengatakan, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, hingga Agustus 2026 tercatat 15.604 laporan penipuan di Bali. Dari berbagai modus tersebut, penipuan investasi tercatat sebanyak 625 laporan. Selain penipuan jual-beli online, mengaku sebagai pihak lain, media sosial, hadiah, penawaran kerja, phishing, social engineering, APK melalui WhatsApp, dan pinjaman online fiktif.
14: Untuk lebih berhati-hati, terapkan 2L, tadi sudah disampaikan, legal dan logis. Agar sebelum kita berinvestasi, baiknya kita cek dulu penawaran-penawaran yang diberikan oleh investasi bodong tersebut. Lebih baik sebelum kita berinvestasi, kita harus mengecek legalitasnya. Apakah betul dia berizin dan diawasi OJK?
15: Sementara itu, anggota kelompok ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan Provinsi Bali, Dr. Trisno Nugroho mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran keuntungan besar, termasuk yang datang melalui orang yang dikenal maupun media sosial. Menurutnya, selain memastikan legalitas dan kewajaran keuntungan, masyarakat juga perlu memahami bagaimana serta kapan dana investasi dapat dicairkan.
16: Keuntungan dibayar besar. Ini dari mana itu ya? Kita tahu bahwa kita gampang lah mudahnya kita lihat bunga bank lah, depositonya di bank itu sekarang katakanlah 7-6% gitu ya. Setahun kan sekitar 0,8-0,9. Jadi kalau ada lembaga atau itu menawarkan bunga 2% per bulan, 3% per bulan, itu kita langsung waspada dan kita tunda.
15: OJK Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika menerima tawaran investasi, terutama yang menjanjikan keuntungan tinggi dan bebas risiko. Masyarakat diminta menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis, dengan mengecek legalitas penyelenggara serta memahami manfaat dan risiko produk selama berinvestasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mendengar, smart farming diyakini akan mendorong regenerasi petani dan meningkatkan produktivitas sektor agrikultur. Pertanian pintar berbasis teknologi mengubah metode bertani konvensional menjadi sektor modern yang menjanjikan.
17: Karena kalau petani sejahtera, income-nya banyak, income-nya pasti, income-nya besar, regenerasi petani otomatis menjadi keniscayaan Indonesia.
18: Penerapan smart farming menjadi langkah strategis mendorong regenerasi petani dan meningkatkan produktivitas sektor agrikultur dengan metode bercocok tanah modern yang memakai teknologi canggih. Diyakini proses pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Profesor Ketut Suambe kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertanian pintar berbasis teknologi menjadi salah satu solusi strategis, meningkatkan efisiensi produktivitas dan menarik minat generasi muda terjun ke sektor pertanian. Ia tidak memungkiri bertani dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital juga akan mengubah stigma bertani dari konvensional menjadi sektor modern yang menjanjikan. Prof. Suambe mengingatkan penerapan smart farming juga harus tetap berpijak pada kearifan lokal pengairan tradisional Subak sesuai konsep Trihita Karana. Ia berharap dengan metode pertanian cerdas tersebut, generasi muda yang menguasai IT akan bisa mengembangkan kelembagaan Subak untuk pertanian berkelanjutan modern dan bernilai ekonomis.
19: Ada istilahnya penguatan kelembagaan Subak, jadi tidak hanya mengatur sistem irigasi saja, tetapi juga untuk mengukur sistem pemasaran yang mengerti marketingnya. Jadi ada orang yang bisa mengakses pasar gitu ya, sehingga simak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan jenisnya, karena dia kan harus memang secara terus-menerus, ya tidak boleh terputus-putus gitu ya.
18: Sementara Ketua Petani Muda Keren Anak Agung Gede Agung Wedatama mengatakan komunitas petani muda keren telah membuktikan pertanian cerdas berbasis teknologi menjadi peluang yang menjanjikan. Ia menjelaskan petani keren tidak lagi bekerja secara konvensional, namun bercocok tanam dengan metode modern tanpa memandang musim. Wedatama mengatakan dengan metode smart farming, petani telah memahami komunitas yang akan ditanam sesuai musim dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Tidak hanya itu, akses pasar juga dikuasai, sehingga pemasaran produk pertanian sesuai pangsa pasar dan tepat waktu dengan harga yang menguntungkan.
17: Petani bisa mendapatkan kepastian pasar. Jadi sehingga semua pihak bisa bergerak untuk menjamin kesejahteraan petani.
18: Pertanian pintar berbasis teknologi telah diterapkan komunitas petani muda keren yang membuktikan hasil produk agrikultur memiliki pangsa pasar yang pasti. Smart farming juga menarik minat generasi muda untuk menjadi petani modern. Dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan diyakini akan mampu menjaga keberlanjutan pertanian di Bali di tengah tingginya alih fungsi lahan pertanian. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
3: Delapan Sulinggih memimpin upacara Atma Samskara Pitra Puja 2026 di Catus Pate Niti Mandalar Non Denpasar. Ritual ini digelar sebagai bentuk refleksi kemanusiaan dan doa perdamaian bagi para korban tragedi masa lalu.
20: Kita tidak bicara politik ya, tapi kemanusiaan. Bagaimanapun kita harus mendoakan arwah-arwah yang meninggal karena peristiwa tersebut.
21: Upacara Atma Samskara Pitra Puja 2026 yang berlangsung kemarin di Catus Pate Kawasan Niti Mandala Denpasar dirancang sebagai karya keagamaan Hindu yang menggabungkan dimensi pitrayatnya, korban suci tulus ikhlas kepada leluhur, penghormatan terhadap Atma, refleksi kemanusiaan dan doa perdamaian. Kegiatan ini mengambil momentum tanggal 30 September sebagai ruang refleksi terhadap berbagai tragedi kemanusiaan pada masa lalu, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan politik maupun mereka yang meninggal salah pati dan ulah pati yang harus disucikan. Ketua Yayasan Jaya Dharma Buana Gupta Girimas, Dr. Iwayan Arya Biantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan upacara Atma Samskara Pitra Puja 2026 yang pertama kali diadakan di Puput 8 Sulinggi bertujuan menyucikan Pulau Bali. Melalui upacara Atma Samskara Pitra Puja 2026 juga menjadi pembelajaran kepada generasi yang masih hidup agar kedepannya tidak mewariskan kekerasan dan kebencian yang dapat merugikan bangsa.
0: Kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan politik atau pembelaan terhadap kelompok politik tertentu maupun kegiatan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kehormatan kepada mereka yang telah meninggal, siapapun itu, agama apapun itu, maupun dari latar belakang apapun. Jadi kita mendoakan buat semua orang yang telah meninggal, khususnya dengan tujuan untuk penyucian Pulau Bali pada khususnya dan tentunya Nusantara pada umumnya.
21: Lebih lanjut, Arya Biantara mengatakan acara serupa akan digelar setiap tahun di tempat yang berbeda untuk menyuarakan kedamaian, menyucikan bumi ini secara spiritual sehingga umat yang masih hidup tidak terganggu secara niskala dan bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Sementara itu, Budi Dharma dari Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang turut hadir pada upacara tersebut mengaku turut bersyukur digelarnya acara ini untuk mendoakan arwah yang meninggal Salapati dan Ulapati sebagai bentuk penyucian alam Bali.
4: Baguslah kita mengucapkan syukur terima kasih pada Yayasan Jaya Dharma ini. Dengan adanya mendoakan arwah ini kan sangat mulia bagi saya, karena selama kita kan tidak tahu apakah sudah dihantarkan atau, tapi kesempatan yang mulia bagi kami.
21: Upacara Atma Samskara Pitra Puja 2026 yang berlangsung kemarin di Catus Pate kawasan Niti Mandala Denpasar ditujukan kepada para leluhur, anggota keluarga yang telah meninggal, para atma yang diketahui identitas keluarganya, para korban tragedi kemanusiaan, dan seluruh atma yang telah meninggal dunia dengan konsep mengenang tanpa membenci, mendoakan tanpa membedakan, belajar dari masa lalu, dan membangun masa depan dalam Dharma. Reporter RRI Denpasar Putu Widya melaporkan.
22: Dari dunia olahraga dilaporkan atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desa Madiri Takusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back ini disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali.
23: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
24: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhyatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
23: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
24: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
1: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
24: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
5: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kayak yang.
24: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
22: Pendengar menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur membutuhkan persatuan yang kuat. Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara menjaga wilayah dan kepentingan nasional. Kedaulatan juga berkaitan dengan kemampuan bangsa menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan masyarakat. Bagaimana Pancasila menjadi pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi topik editorial hari ini disampaikan Putu Widya.
21: Selamat pagi. Pendengar, setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bukan sekedar agenda seremonial. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa Pancasila memiliki posisi penting sebagai dasar negara sekaligus nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Perbedaan tersebut merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, persatuan membutuhkan nilai bersama yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pancasila menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun kehidupan kebangsaan tersebut. Pancasila mengajarkan kita untuk menempatkan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai bagian dari kehidupan bersama. Nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan saja. Nilai Pancasila harus terlihat dalam tindakan sehari-hari. Ketika masyarakat menghargai perbedaan, menolak diskriminasi, menyelesaikan persoalan dengan dialog, serta menghormati hak orang lain, pada saat itulah Pancasila hadir dalam kehidupan nyata. Menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur juga membutuhkan persatuan yang kuat. Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara menjaga wilayah dan kepentingan nasional. Kedaulatan juga berkaitan dengan kemampuan bangsa menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan masyarakat. Sementara itu, keadilan dan kemakmuran harus dirasakan secara nyata. Pembangunan harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan kehidupan yang layak. Karena itu, memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2026 seharusnya menjadi ajakan untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan. Pemerintah, masyarakat, generasi muda, dunia pendidikan, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran masing-masing. Pancasila akan tetap menjadi kekuatan pemersatu jika kita menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan. Mari kita jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai kegiatan mengenang sejarah, tetapi juga sebagai momentum memperkuat persatuan dan membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila menyatukan kita dalam keberagaman.
6: dan persatuan menjadi salah satu modal utama untuk melangkah menuju masa depan Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
22: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Pancasila jadi kunci pemersatu bangsa, sikap gotong royong dan toleransi diperkuat. Pariwisata Bali tetap stabil di tengah isu maraknya penjualan properti. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Denpasar pagi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari kita terpikat senyummu. Sama juga pagi hari ini pendengar terpikat dengan cuaca Bali yang masih fresh pagi hari ini. Dan juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda. Aktivitasnya masih rempong banget gak sih hari ini? Karena masih dua dewasa ayu, hari-hari baik bertebaran sampai awal Oktober 2026. Kita semangat-semangat aja untuk aktivitasnya. Dan saya Indah Widyasari masih akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kami akan hadirkan informasi selanjutnya dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan juga jangan lewatkan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 nanti jelang pukul 9. Pendengar, kami siarkan bersama dengan Pro 3 Jakarta langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
6: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
4: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
5: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
7: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian.